93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi, tentunya bersama dengan Viko yang semangat banget nih buat nemenin pagi responan semuanya. Yo, yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami ya, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok nih dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Anyway, kita sudah masuk di jam kedua, tentu ini jam terakhir. So kita akan kembali ngebahas tentang self improvement. Tentunya masih berbicara tentang pengembangan diri yang dekat banget dengan kehidupan kita, di mana kita ingin berkembang. Ada satu hal yang sering terlupakan adalah ketika seorang ingin berubah menjadi lebih baik, yaitu kesabaran terhadap proses. Kita akan bahas lebih lanjut nanti di segmen selanjutnya. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM, dan Viko akan memutarkan lagu nih yang akan menemani respon semuanya. Dari Anna Mary dengan judul Our Song akan menemani respon semuanya pagi hari ini.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di ruang dengar Respon semuanya di frekuensi 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, seperti biasa Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 08215566 8003. Ya, masih dalam tema pengembangan diri, kita nih hidup di zaman yang serba cepat ya, satset-satset, semuanya instan gitu ya. Makanan bisa dipesan dalam hitungan menit, informasi datang dalam hitungan detik, dan berbagai pencapaian orang lain juga dapat kita lihat nih, kapan aja melalui media sosial. Tanpa kita sadar, kita mulai mengharapkan perubahan hidup yang instan. Padahal ada sebuah pesan bijak yang mengingatkan bahwa setiap orang memiliki masa depan yang penuh harapan. Artinya, kehidupan hari ini bukanlah akhir dari cerita, kegagalan hari ini bukanlah kegagalan selamanya, kesulitan yang sedang dihadapi sekarang pun bukan berarti tidak ada jalan keluar. Karena ketika itu, ketika hasil yang diharapkan belum terlihat, jangan buru-buru untuk menyimpulkan bahwa usaha kita sia-sia. Banyak hal baik sedang bertumbuh dalam diam, karakter yang kuat, kedewasaan dalam berpikir, kemampuan menghadapi tekanan, semuanya terbentuk melalui proses yang seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Nah, ada pesan juga yang mengajarkan bahwa orang yang tetap memelihara harapan akan memperoleh kekuatan baru. Dalam kehidupan sehari-hari, ini mengingatkan kita bahwa harapan itu bukan sekedar perasaan positif ya, tetapi keputusan untuk terus melangkah meskipun keadaan belum ideal. Mungkin bagi ini respon semuanya ada yang sedang berjuang menyelesaikan pendidikan. Wah, skripsi udah 5 tahun, 10 semester tapi belum selesai-selesai, semangat terus. Ada yang sedang membangun usaha dari nol, ada yang sedang berusaha memperbaiki hubungan dengan keluarga. Mungkin ada pula yang sedang belajar menerima keadaan yang tidak sesuai dengan rencana. Apapun proses yang sedang responder jalani hari ini, jangan meremehkan langkah-langkah kecil yang seringkali perubahan besar bukanlah lahir dari keputusan spektakuler, melainkan dari kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan konsisten setiap hari. Hari ini cobalah bertanya pada diri sendiri, langkah kecil apa sih yang bisa responder lakukan hari ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang kemarin. Mungkin jawabannya adalah lebih disiplin, lebih sabar, lebih jujur, lebih peduli kepada orang lain, atau lebih bersyukur atas apa ya hal-hal yang responden miliki hari ini. Karena pada akhirnya responden semuanya ketika kita bicara tentang perkembangan, yaitu adalah pertumbuhan, bukan tentang menjadi sempurna, di mana pertumbuhan adalah tentang terus bergerak maju selangkah demi selangkah sambil menjaga harapan bahwa masa depan dapat menjadi lebih baik daripada hari ini. Semangat terus buat responden semuanya. Family dari David Guetta akan menemani responden semuanya di pagi hari ini.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
2: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
1: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
2: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
1: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
2: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
3: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga
4: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: Selamat pagi pendengar Respon Radio. Lagi ngapain sekarang yang dalam perjalanan? Hati-hati, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan apa yang Respon lakukan atau kerjakan sepanjang hari ini berjalan dengan baik. Ya, buat Respon semuanya di pagi hari ini yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 08215566 8003. Sudah ada yang bergabung pada pagi hari ini, Bang Aan. Viko angkat terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum Bang Aan.
1: Salam.
0: Yo, gimana kabarnya Bang Aan?
1: Baik, sehat.
0: Sehat. Oke, pagi ini mau kirim lagu apa?
1: Biasa, Niji yang arti sahabat sama Westlife-nya yang Upton Girl.
0: Oke. Oke, salam-salamnya.
1: Biasa yang setia menemaniku di TikTok, yang pertama dulu buat Tio Perdana Putra, kemudian buat Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Aldi, Haikal,
0: terus
1: dan buat seluruh Abi dan buat seluruh responder semuanya.
0: Oke, thank you.
1: Ini dengan Kak Aul ya ini ya?
0: Kak Viko.
1: Oh, spesial buat Kak Viko, ucapannya semangat buat siarannya sampai selesai ya.
0: Oke, thank you Bang Aan sudah bergabung pagi hari ini ya. Lagunya
1: kan terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Aan sudah gabung pagi hari ini. Kita lanjut kembali ngebahas tema kita, bahwa ada satu hal yang sering kali menjadi penghambat dari perkembangan diri kita atau pertumbuhan diri kita, itu adalah dimana kita terlalu fokus pada hal-hal yang gak bisa kita kendalikan. Banyak orang yang menghabiskan energi untuk memikirkan penilaian orang lain, keadaan sudah terlanjur terjadi, ya udah gitu ya. Ada berbagai kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Akibatnya apa? Tenaga dan perhatian yang seharusnya digunakan untuk bertumbuh justru habis untuk kekhawatiran. Padahal ada prinsip nih kehidupan yang sederhana, bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan keadaan, tetapi kita bisa selalu mengendalikan respon terhadap keadaan tersebut. Ketika menghadapi kritik, kita bisa memilih untuk belajar darinya ya, atau tenggelam dalam kekecewaan. Ketika kita menghadapi kegagalan, kita bisa memilih untuk menyerah atau menjadikan pelajaran berharga. Ketika kita menghadapi perubahan, kita bisa memilih untuk takut atau melihat peluang yang tersembunyi di baliknya. Orang-orang terus bertumbuh bukanlah orang yang hidup tanpa masalah. Mereka adalah orang-orang yang belajar mengambil hikmah dari setiap pengalaman. Ada pula pesan yang mengingatkan bahwa apa yang ditabur seseorang itulah yang akan dituainya. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini sangat relevan ya. Jika kita menabur disiplin, kita sedang membangun masa depan yang lebih baik. Jika kita menabur kebaikan, kita sedang menciptakan hubungan yang lebih sehat. Jika kita menabur kebiasaan belajar, kita sedang memperluas kesempatan di masa depan. Sebaliknya, kebiasaan menunda, mengeluh tanpa tindakan, dan terus menyalahkan keadaan hanya akan membuat kita berjalan di tempat. Karena itu, sebenarnya semuanya pagi ini mungkin bukan saat yang tepat untuk bertanya mengapa hidup saya belum berubah. Mungkin pertanyaannya lebih bermanfaat untuk hidup kita adalah apa yang sedang saya tanam hari ini. Sebab masa depan seringkali merupakan hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil berulang kali. Mulailah dari hal sederhana, menepati janji ya yang dibuat pada diri sendiri, menyelesaikan tugas tanpa tunda, mengucapkan thank you lebih sering, mendengarkan orang lain dengan lebih baik, menjaga integritas bahkan ketika kita tidak ada yang melihat. Kita melakukan kebaikan. Ya, hal-hal kecil inilah yang perlahan membentuk karakter, dan karakter pada dirinya akan membentuk arah kehidupan. Semangat buat responden semuanya di pagi hari ini. Datang bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: ...93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Good morning everyone. Balik lagi bareng Viko tentunya, yang selalu semangat buat temenin responder pagi ini. Yang dalam perjalanan, halo, baik-baik ya. Hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Yang lagi ngopi, santai, duduk di depan rumah, atau yang sudah sibuk mikirin kerjaan hari ini, semangat. Agenda Pemkab Kamis 25 Juni 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, senam Zumba dan dance di Kampung Nelayan Merah Putih Ketaping, yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati dan seluruh OPD terkait. Pukul 9 pagi, undangan pembukaan Festival Minangkabau di Istana Baso Pagaruyuang, Kabupaten Tanah Datar, yang dihadiri oleh SAB Sosbud SDM. Kita lanjut ngebahas tema kita pagi hari ini. Tadi adalah agenda Pemkab. Pada kesempatan kali ini kita mari berbicara tentang ketenangan hati ya. Banyak orang berpikir bahwa ketenangan akan datang ketika masalah selesai, ketika keuangan sudah stabil, ketika karir sudah mapan, atau ketika rencana berjalan sesuai dengan harapan. Namun kenyataannya bahwa hidup itu selalu memiliki tantangan atau challenge-nya ya di setiap hari. Setelah satu persoalan selesai, biasanya akan ada tantangan baru yang akan menanti. Jika ketenangan hanya bergantung pada keadaan, maka kita akan terus menundanya. Ada sebuah pesan yang ingin Viko berikan kepada responden semuanya, mengajarkan kita agar tidak terlalu mencemaskan hari esok, karena setiap hari memiliki tantangannya sendiri. Maknanya bukan mengabaikan masa depan, melainkan tidak membiarkan kekhawatiran tentang masa depan merampas kekuatan yang kita butuhkan untuk menjalani hari ini. Padahal responder, ada satu hal yang perlu kita lihat, bahwa hari ini adalah kesempatan responder untuk bekerja dengan baik, kesempatan untuk memperbaiki hubungan, kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru, kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika perhatian kita kembali pada apa yang bisa kita lakukan hari ini, hidup akan terasa lebih ringan dan juga lebih terarah. Orang yang bersyukur tidak selalu memiliki lebih banyak, namun seringkali mereka mampu menikmati apa yang dimiliki. Pagi ini responden semuanya, sebelum memulai aktivitas, coba pikirkan 3 hal sederhana yang patut responden syukuri hari ini. Mungkin kesehatan yang masih dimiliki, keluarga yang masih mendampingi, kesempatan untuk bekerja dan berkarya, atau mungkin sekadar kesempatan untuk membuka mata dan memulai hari yang baru. Ketika kita rasa syukur tumbuh, hati menjadi lebih tenang, dan ketika hati tenang, kita mampu melihat hidup dengan lebih jernih. Somebody dari Justin Bieber akan menemani responden semuanya di pagi hari ini.

Selamat pagi responer dimanapun berada, selamat datang kembali. Wah, gak kerasa nih, ini adalah penghujung acara atau penghujung daripada Viko akan menemani ruang dengan responer. Waktunya Viko pamit-pamit dulu nih. Namun sebelum itu responer semuanya, semangat terus dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Tadi kita sudah bahas banyak hal tentang self-improvement atau tentang pengembangan diri. Kita bicara banyak hal tentang bagaimana pesan-pesan bahwa kita tidak perlu untuk mengkhawatirkan hari ini. Karena hari ini ya, kesusahan hari ini cukuplah hari ini karena besok ya mungkin ada kesusahannya sendiri gitu ya. Jadi tadi kita sudah banyak hal berbicara tentang bagaimana kita bersyukur, jangan membandingkan diri dengan orang lain, jangan juga untuk selalu pengen dapat keberhasilan dengan cara instan. Setiap proses itu, setiap orang itu punya proses yang berbeda-beda pokoknya. Intinya semangat terus buat responden semuanya, pejuang rupiah dimanapun berada, yang merantau tetap enjoy, nikmati pekerjaan yang kamu lakukan. Ingat, jangan pernah mengeluh dengan keadaan yang mungkin sulit hari ini, karena kita tidak tahu bahwa challenge hari ini membuat kita semakin dewasa. Oleh sebab itu responden semuanya, sebentar lagi akan ada program Ruang Pagi dengan tema yang akan dibawa pada pagi hari ini. Hal yang ingin responden sampaikan ke diri sendiri di masa lalu dan alasannya apa gitu ya. Jadi nanti akan dibawakan oleh Kak Cila dan juga salah satu tamu kita Pak Wesley. Ya, responden semuanya, Viko pamit undur diri. Semangat pagi, selamat berjuang hari ini. Semoga hal-hal baik selalu menghampiri responden semuanya. Viko pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat pagi responders. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya responders. Tentunya senang sekali nih rasanya bisa kembali hadir nih dari jam 8 sampai jam 10 nanti. Tentunya kita sudah berada di program kesayangan kita semua, yaitu di program Ruang Pagi ya. Dan tentunya senang sekali rasanya Dila bisa kembali hadir nih di sini menemani responders tentunya dengan beberapa tema-tema yang sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari, atau mungkin tema-tema yang pernah kita bayangkan yang mau kita podcastkan. Biasanya yang podcast sendirian di kamar sendirian, atau mungkin yang di kamar mandi ya biasanya ya. Ah, boleh banget nih ya. Kali ini kita bakalan bahas tema-tema yang sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari. Tentunya mungkin bagi responders yang ada sesuai ya dengan tema pagi hari ini, yang mungkin ingin juga ikut bergabung ya, boleh banget bersama Dila di hari Kamis yang penuh ceria ini dan semangat ini di 20 Juni 2026. Tentunya Dila tidak sendiri, Dila akan bersama rekan Dila nanti, ada Pak Wesley yang akan menemani responders juga ya dari jam 8 sampai jam 10 nanti, tentunya dengan informasi-informasi dan tema-tema yang lekat dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya ngomong-ngomong, sebelum kita ke tema dan pembahasan kita di hari ini nih, Dila mau tanya nih buat responders nih, hal apa yang ingin kamu sampaikan ke diri sendiri di masa lalu dan kenapa? Nah, tentunya pasti ada ya penyesalan-penyesalan di masa lalu yang mungkin masih terbawa di hari ini dan masih terngiang-ngiang ya di dalam benak. Mungkin kalau gue gak kayak gini, mungkin kalau gue gak kayak gini, gue gak bakalan gini. Mungkin kalau gue gini, gue akan gini gitu. Aduh, pasti banyak ya. Bikin itu tuh otak jadinya banyak banget, rumit banget kalau bahas tentang ini. Dan tentunya buat responders, kali ini tema kita adalah hal yang ingin kamu sampaikan ke diri sendiri di masa lalu dan kenapa. Dan tentunya mungkin kalau buat responders yang udah mendengarkan Ruang Pagi di pagi hari ini tentang tema ini ya, semoga pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul di kepala itu bakalan hilang dan tentunya bakalan mendapatkan jawabannya ya responders. Nah, so tentunya sebelum kita ke informasi-informasi dan tema-tema yang bakalan kita kumpas tuntas di pagi hari ini, nah buat responders nih yang mau gabung, yang mau bagi-bagi dan share-share ceritanya bersama Dila dan juga Pak Wesley di pagi hari ini, boleh banget ya gabung di 082155668003 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih, atau yang mungkin mau calling-calling bersama Dila dan Pak Wesley boleh banget ya di 0811662930. Dan tentunya kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So buat responders yang mau lihat nih gimana sih strukturnya Respon Radio, apa-apa aja sih yang dibagiin sama Respon Radio di postingan-postingan sosial medianya, boleh banget ya gabung di Respon Radio di Facebook, Instagram dan juga TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa kalau mau berbagi-berbagi ceritanya boleh ke DM kita dan di follow dulu ya responders. Dan juga kita juga ada streaming ya buat responders yang mau mendengarkan Dila dan juga Pak Wesley berbincang-bincang manja di pagi hari ini, boleh banget ya di www.responradio.com. Dan tentunya di streaming ini kita tidak hanya mendengarkan saja ya. Nah, responders sambil mendengarkan boleh banget ya baca-baca informasi-informasi terupdate seputar Sumatera Barat dan juga Kabupaten Padang Pariaman. Dan so untuk itu, sebelum kita menunggu ya informasi apa yang, cerita-cerita terbaru apa yang bakal dibahas dan kulik bersama Pak Wesley, so kita dengarkan dulu satu lagu dari Sam Smith, Fishing Zone Legend yang berjudul Lay Me Down Slowly.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku gak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: lagu dari Budi Doremi yang berjudul Mesin Waktu. Waduh, pas banget ya Pak lagunya ya Pak ya.
1: Oke.
0: Iya, bagaimana nih kabarnya Pak Wesley di pagi hari ini?
1: Ya, syukur alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Alhamdulillah iya. Dengan penyiar yang TikToknya. Oke, Kak Dila. Cakep.
0: Aduh, jadi malu nih Bapak. Aduh, kali ini kita bakal bahas yang lekat banget nih sama kehidupan sehari-harinya kita-kita semua nih Bapak. Iya. Tentunya kayaknya bakal banyak merenung nih kalau kita bacakan, kita bawakan informasi tentang ini. Nah, Pak Wesley pernah gak sih Pak tentunya di suatu-suatu momen pernah mikir ke diri sendiri nyeletuk gitu kayak hal yang apa sih yang kalau ada mesin waktu nih kayak lagunya Budi Doremi tadi, hal yang ingin Bapak sampaikan ke diri sendiri di masa lalu dan kenapa mau nyampain itu gitu?
1: Ya, ini harus si fresh ke bertahun-tahun yang lalu ya.
0: Iya betul. Langsung balik lagi momen-momen yang lama-lama itu ya kan Pak ya.
1: Iya begitu. Ada sih satu titik itu ya yang ada kalau balik ke waktu yang lalu. Ya ini momen yang agak berat lah ya. Ada satu titik di sana itu saya kan pada dasarnya pribadi yang sebisa mungkin bermanfaat ya, ya bermanfaat yang positif bagi sesama. Tetapi ada momen di waktu lalu saya stuck gitu ya dengan situasi yang tak diinginkan itu. Jadi ini kejadiannya cukup menyedihkan karena ada di dalam keluarga sendiri. Tadi sempat kita buka ya kan, Kak Dila, bahwa ketika kita masih belum berdamai dengan yang lalu itu akan menghambat langkah yang akan
0: datang.
1: Nah ya, itu tentunya. Jadi ada momen ya orang tua saya dengan adiknya papa saya, mereka berbeda prinsip, sehingga tercetus kata kasar. Yang menjadi titik saya, seandainya saya waktu itu waktu bisa diulang, saya berada di tengah-tengah mereka. Coba kalian berdua balikkan bagaimana posisinya berada di posisi yang di depan kamu, yang sedang berhadapan begini. Kan Kak Dila banyak yang sulit begitu Kak Dila.
0: Iya betul sekali begitu. Bapak kadang kayak apa ya, kalau bisa kita jadi penengahnya ya Bapak.
1: Iya,
0: ya. Aduh, nih aku yang jadi tengahnya biar aku moderatornya gitu.
1: Iya.
0: Ya tapi entah apa mungkin masih kecil ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Jadi belum terlalu ya, hanya mengikuti kubu mana aja gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau bisa mungkin keluarga harus damai-damai aja gitu.
1: Iya, itu. Iya.
0: Betul sekali.
1: Begitu.
0: Kadang ada ya beberapa hal yang ingin disampaikan, mungkin cerita masa lalu ini seperti keluarga mungkin atau pertemanan.
1: Iya.
0: Dan
1: iya.
0: Juga mimpi.
1: Bisa jadi.
0: Dan tentunya ada juga tentang percintaan ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Ini Bapak Wesley mau banget ya. Nampak sepertinya Dila nih anak remaja yang lagi kasmaran. Jadi
1: asik.
0: Bapak mau banget ya nguliknya ya Bapak. Dan tentunya banyak banget ya mungkin beberapa poin yang udah Dila survei ya Bapak. Kebanyakan orang yang selalu berpikir hal yang ingin kamu sampaikan ke diri sendiri di masa lalu dan kenapa itu kayak jangan terlalu takut gagal nih Bapak.
1: Iya.
0: Ya, pernah gak sih Bapak dulu awal-awal mungkin awal-awal tamat SMA jadi bingung banget nih mau lanjut kemana, kuliah atau kerja gitu kan. pernah sih nggak ngerasa kalau aku kuliah ambil jurusan ini aku gagal nggak ya gitu?
1: Oh gitu ya.
0: Kalau aku lanjut ke sini, aku bisa nggak ya gitu? Kalau aku kerja, aku mampu nggak ya gitu? Kebanyakan orang banyak memikir seperti ini ya, Bapak.
1: Oh gitu ya. Mm-hmm. Ya itu memang pilihan yang menyangkut masa depan ya, langkah-langkah selanjutnya, jenjang selanjutnya. Ketika salah pilih, yang terjadi adalah, wah, dunia apa ini? Saya sudah masuk dunia apa ini?
0: Ya betul. Dila pun juga belum pernah terbayangkan bisa jadi penyiar seperti ini.
1: Iya.
0: Dan ternyata duduk di sini dan akhirnya ngobrol-ngobrol dan ketemu sama Pak Wesley juga hari ini. Tentunya senang sekali, banyak mungkin dari kegagalan kemarin ya Pak ya. Dila ketemu orang-orang hebat seperti Pak Wesley dan teman-teman di radio. Kasih pelajaran buat kita.
1: Oke. Memang orang banyak trauma dengan kegagalan ya. Dan bicara trauma itu setiap orang ada itu, lalu bisa dianggap wajar. Itu bisa saja membuat kita tidak bertumbuh kalau hanya berhenti tentang trauma dengan kegagalan itu.
0: Iya.
1: Saya juga pernah dengan situasi itu. Nah, saya ada yang orang yang bijak mengatakan kalau sudah jatuh, berusahalah untuk bangun.
0: Iya, betul sekali. Kadang ada juga perkataan kalau sekali nyebur harus sampai kering.
1: Nah itu penemu Bolam ya, Bola Lambung. Itu dulu dia hitung loh. Kalau dihitung-hitung itu dia ada hitungannya 999 kali kegagalan. Ah, Unidila berapa kali gagal?
0: Sepertinya untuk di umur yang masih kecil ini ya, sepertinya baru 3 kali mendapatkan kegagalan ya, Pak.
1: Masih sedikit ya?
0: Iya, masih sedikit.
1: Ini Bapak ini begitu dia sukses, seluruh dunia menggunakan hasil penemuannya bola lampu itu.
0: Thomas Alva Edison ya.
1: Iya, betul. Nah, itu dia. Nah, itu buah dari kegagalan dan bangkit. Gagal, bangkit. Gagal,
0: siapa,
1: bangkit.
0: Siapa sih yang enggak kenal sama Thomas Alva Edison ya?
1: Betul. Iya, iya begitu.
0: Karena dari beliaulah kita bisa menikmati ya seperti ini.
1: Iya.
0: Listrik, lampu ya. Jadi memang seperti itu ya. Kalau gagal, coba lagi, coba lagi, coba lagi sampai kita capek.
1: Betul. Nah, saya yakin Thomas Alva Edison ini seseorang yang keimanannya kuat. Kenapa dia bisa sampai sebanyak itu, masih terus bangkit. Saya teringat tadi kan Kak Unidila itu sampaikan tentang saya ya. Saya juga pernah dengan situasi itu bingung mau pilih yang mana. Dulunya saya didorong oleh keinginan orang tua kuliah, didorong nih karena orang tua saya seorang guru, guru BK. Lalu saya didorong untuk kuliah. Waktu itu saya masih berada di ranking 10 besar nih. Jadi dapat apa namanya, bisa promosi ke satu perguruan tinggi, apa istilahnya sekarang ya,
0: Kayak SNBP ya.
1: Oh begitu ya,
0: jalur prestasi.
1: Nah, saya direkomendasikan ke Andalas. Nah, dalam situasi itu saya berdoa nih, Tuhan, saya rindu masa depan saya ini Engkau yang tuntun. Lalu ketika saya kabari orang tua, saya direkomendasi di kampus ini, kampus Andalas mah. Wah, langsung sontak orang tua saya. Hei, kamu gak tahu kabar di sana ya? Kabar apa? Itu daerah suka sekali dengan gempa gitu. Artinya maksudnya mama saya itu, daerah itu ramah dengan gempa gitu.
0: Iya.
1: Nah, Sumbar kan ya Andalas. Nah, jadi saya, karena saya itu seorang yang berbakti sama orang tua, tetap saya junjung kan. Gimana ini ya. tapi ternyata saya tetap ya dengan berdoa itu tadi, itu yang tuntun. Saya sempat dengan masa kekosongan hati isi situasi-situasi yang apa namanya, yang hanya untuk mengisi kekosongan saja, gitu ya. Hingga akhirnya Tuhan tuntun saya untuk masuk pemondokan. Di dalam pemondokan itulah saya bisa dapat S1 sekarang ini di Kementerian Agama.
0: Iya, keren sekali ya Pak ya. Mungkin bisa jadi inspirasi-inspirasi buat semua responders di hari ini. Apapun masalahnya itu ya, mungkin jangan selalu bertanya kenapa, apa namanya itu, apa yang mau disampaikan ke diri sendiri di masa lalu. Tapi kayak sebelum semua itu terjadi, mintalah ya, hidayah. Karena kita punya iman ya Pak ya.
1: Betul, hidayah kepada Tuhan kan bisa kasih dia dengan segala cara kan, Tuhan bisa menembus segala waktu.
0: Iya, aduh, keren banget ya pembahasan kita di pagi hari ini. Tentunya ya Pak Wesley ya, sebelum itu kita dengarkan dulu ya beberapa lagu-lagu spesial ya, yang akan menemani kita di siang hari ini, di pagi hari ini. Dan tentunya buat Resoners Dila dan juga Pak Wesley akan kembali hadir, dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Katy Perry yang berjudul The One That Got Away, yang mungkin bakal buat responers bernyanyi-nyanyi karena ini lagunya sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Yes, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila dan juga
1: Wesley.
0: Iya, tentunya di program Ruang Pagi ya, yang sudah menemani responers tentunya selama beberapa menit ke depan ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Dan tentunya buat responers mungkin yang ada nih cerita-cerita sedikit ya tentang tema kita hari ini ya Pak ya, boleh banget gabung bersama kita nih di 0821-5566-8003 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-6622-930.
1: Curhat boleh kah?
0: Boleh.
1: Dari penelepon itu, yang dari responders, pernah juga responders curhat?
0: Curhat ke Dila.
1: Ya.
0: Ada pernah ada sesekali ya. Ya. Iya. Paling cuman kalau ditelepon cerita-cerita tentang keseharian-keseharian aja nih,
1: oh,
0: Pak.
1: Gitu. Iya.
0: Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Tio nih.
1: Bang Tio.
0: Katanya
1: salam kenal Bang Tio.
0: Di itu mah di

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Yes, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila dan juga
1: Wesley.
0: Iya, tentunya masih di program ruang pagi ya. Aduh, keselap ruang rindu terus dia.
1: Asik.
0: Ini. Aduh, siapa rinduin siapa ini? Ngomong-ngomong, Bapak apa-apa. Ada yang dirinduin enggak?
1: Oh, ada sih.
0: Pastinya orang tua ya.
1: Iya, rindu pulang kampung.
0: Rindu pulang kampung.
1: Iya.
0: Semoga mungkin di libur tahun besok atau di tahun ini bisa ya nyusul ya.
1: Aduh, kalau tahun ini jangan diharap dulu deh.
0: Iya.
1: Belum genap setahun.
0: Iya.
1: Belum
0: iya.
1: Bisa cuti.
0: Ya, belum bisa cuti. Oke. Okay.
1: Masih mengabdi dulu.
0: Tentunya masih dengan tema kita ya.
1: Iya.
0: Tentunya buat mungkin apa sih gitu ya. Yang ingin disampaikan ke diri sendiri nih, kalau balik ke masa lalu menggunakan mesin waktu. Nah, tentunya tadi ada ya mungkin tentang percintaan yang Pak Wesley ya. Mungkin banyak yang gagal nih dalam percintaan, mungkin yang pengen ada yang mungkin ingin balikan sama mantan boleh juga.
1: Wow.
0: Ya gabung bersama
1: ada
0: kita
1: kejadiannya
0: di sini. Ada kejadiannya itu. Mungkin seperti kisah yang Anda kenal ya. Dan tentunya kali ini ada dari Bunda Dua Putri nih Pak Wesley. Memberikan tanggapan nih. Pagi Nak Dila dan Pak Wesley. Pagi juga Bunda. Kalau menurut Bunda Dua Putri, tanggapannya terhadap diri sendiri di masa lalu adalah berterima kasih nih kepada diri sendiri. Karena sudah kuat dan tegar menghadapi segala hambatan dan rintangan yang sudah dilalui. Semoga di tahun mendatang lebih baik lagi. Dan Bunda mau request lagu nih, judulnya The One dari yang berjudul Judge the Way You Are dari Bruno Mars. Salam-salamnya untuk semua kurusia respon dan semua responders, dan untuk Nak Dila dan Pak Wesley. Makasih.
1: Terima kasih Bunda.
0: Terima kasih
1: disehatkan selalu ya.
0: Jadi Bunda nih mengucapkan terima kasih untuk masa lalu dan masih memikirkan untuk esok hari di masa depan ya. Pak Wesley ya. Betul, tapi kita tuh gak boleh selalu ingat, selalu melihat ke belakang. Cukup dijadikan pelajaran saja untuk ke masa depan ya Pak.
1: Betul. Karena kalau hanya tinggal di masa lalu, itulah yang disebut dengan trauma. Nah, kenapa terjadi trauma? Karena dia tidak bisa berdamai dengan masa lalu itu.
0: Iya.
1: Kalau yang disebutkan Uni Dila itu bagian dari bentuk syukur karena kejadian yang lalu itu membuat kita tambah dewasa untuk menghadapi ke depannya. Karena itu menjadi referensi kita, menjadi pelajaran kan ya tadi. Ya, referensi kita untuk lebih dewasa, lebih wise, menghadapi situasi sulitkah yang sama, atau menghadapi kegagalan itukah. Nah, itu membuat kita lebih wise lagi. Dan kita bersyukur itu terjadi pada hidup kita, Tuhan berikan bagi kita, supaya kita tahu bahwa waktu lalu ternyata Tuhan sudah beri keajaiban.
0: Iya.
1: Dengan kita bangkit dari kegagalan tadi, itulah keajaiban dari Tuhan.
0: Iya.
1: Karena banyak orang yang tidak bisa bangkit kegagalan, ambil langkah yang salah, menggantungkan diri di pohon cabai.
0: Iya. Dan tentunya mungkin ada kata-kata yang sangat bijak, karena pelajaran yang sangat berharga itu adalah pelajaran tentang dari masa lalu dan dari kegagalan.
1: Disebut dengan pengalaman.
0: Iya, pengalaman.
1: Guru yang terbaik.
0: Iya, guru yang terbaik. Buat mungkin buat Dila yang baru 3 kali gagal nih. Wah, itu tuh adalah
1: sedikit daripada Thomas Alva Edison tadi.
0: Iya.
1: Belum seberapa.
0: Iya, belum seberapa sama Thomas Alva Edison, tapi dari mungkin dari 3 kegagalan itu Dila mungkin bisa belajar ya di mana letak kesalahannya.
1: Sama.
0: Mungkin saat kita ingin memulai lagi,
1: betul,
0: kita udah tahu oh ini di sini lubangnya,
1: oh
0: di sini tanjakannya.
1: Betul. Iya, jadi Kak Uni Dila, di dalam kehidupan ini tidak ada kata sertifikat tamat. Karena kita selalu belajar dalam hidup ini.
0: Karena kita hidup untuk belajar ya.
1: Selalu untuk belajar sehingga kedepannya kita semakin bertumbuh lebih baik, mm-hmm. dewasa di dalam melangkah mm-hmm. dan mengambil keputusan.
0: Iya, betul sekali. Dan tentunya mungkin ada juga ya yang ingin ke masa lalu tuh untuk sekedar seperti kata Bang Tio tadi, cuman ingin kembali lagi ke masa kecil.
1: Ah, iya.
0: Iya, yang kayak gak bisa diulang lagi ya mungkin masa kecil itu. Iya. Siapa sih yang gak mau kembali ke masa remaja dan masa-masa yang penuh berbunga-bunga ya, iya. Pak Wesley ya.
1: Nah, itu silakan saja Bang Tio. Gunakan keadaan itu untuk menjadi mood booster.
0: Ya, mood booster.
1: Iya, kan ketika suasana aura positif, kegembiraan yang kita bayangkan karena masa lalu itu kan membangun mood yang baru di langkah kita ke depan. Kadang-kala kan kita menjalani hari-hari ini ada yang tidak mood, situasi itu, waktu yang tidak mood, kondisi. Ada orang pakai itu, dia balik ke masa lalu mengingat masa kecil, aduh senang sekali begini-begini. Kan muncul jadi mood boosternya kembali kan ya.
0: Seperti gitu. Ada program kita salah satunya ya Pak Wesley ya, itu program Retro Siang tuh. Tempatnya tuh dengerin musik-musik lawas itu.
1: Wow, keren tuh.
0: Jadi kita tuh kembali lagi, ini pernah dinyanyiin pas kelas sekian nih gitu. Pernah dibawain nih di radio buat deketin si dia, buat ngode dia gitu
1: Aduh, itu mood booster banget tuh. Jadi kembali tuh moodnya tuh. Jadi ya itulah bagian sisi negatif, sisi positif ketika kita merefresh ke belakang. Nah, dihindari untuk tinggal dengan yang membawa negatif tadi. Sehingga itu membuat pertumbuhan trauma kembali. Kan tidak enak tuh situasinya. Lebih baik ya kalau seperti saya yang saya alami, ya seperti yang Uni Dila katakan itu, balik ke depan, ke belakang. Ya melihat mana suasana-suasana yang membahagiakan, bawa aja ke langkah-langkah ke depan, jadi mood booster lagi itu ya, mengembalikan mood.
0: Betul sekali. Dan tentunya masih banyak ya beberapa tema-tema hangat dan tentunya perbincangan-perbincangan kecil kita di pagi hari ini, Bapak. Dan untuk itu kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Bunda Dua Putri tadi nih Pak, yang berjudul The Way You Are dari Bruno Mars. Dan nanti akan juga diselingi dengan lagu dari Hello yang berjudul Ular Berbisa nih, special request dari Koko dari Koko Sweetie. Dan nanti juga ada special request dari Bang Rahmadi yang mau request lagu dari Enau yang berjudul Sesi Potret. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Bruno Mars yang berjudul Just the Way You Are, special request dari
1: Selamat menikmati Bunda musiknya.

0: lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan. Seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa. Saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa.
3: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
4: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio. Dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang, hadir setiap hari Senin sampai Jumat, jam 11 sampai jam 14.30. Hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
5: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila dan juga
1: Wesley.
0: Tentunya di program Ruang Pagi ya, yang akan menemani responers tentunya dengan informasi-informasi terbaik dan
1: kembali lagi.
0: Dan juga tentang tema-tema yang lekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yeah. Nah, dengerin lagu tadi nih, Pak. Sesi potret. Sama kayak ke masa lalu ya. Banyak juga nih yang mungkin ada orang terkasihnya yang udah pergi ya, tapi mungkin belum pernah mengabadikan beberapa foto-foto terbaik di masa kehidupan. Jadi banyak tuh yang kayak aduh menyesal ya ke diri sendiri. Aduh harusnya aku foto nih sebelum ini gitu kan. Jadi sesi potret buat di zaman sekarang jadi sangat berarti dan bermakna. Jadi walaupun kita kangen nih, mungkin gak harus bertanya ke diri sendiri. Kalau ada mesin waktu, aku pergilah buat lihat tante, mungkin kangen gitu kan. Tanpa buat ke mesin waktu, kita bisa ngelihat tante dari foto gitu kan.
1: Oh iya, bisa juga sih. Ada juga sih membawa kenang-kenangan, contoh baju, atau di kalangan anak muda masa kami dulu ya, saya anak muda tahun 90-an, tahun 2000-an ini.
0: Iya, beda ya sama Dila ya, beda perjalanan, tapi gak apa-apa sih.
1: Memang benar kata Dila, ini Dila tuh, bahwa setiap momen penting untuk diabadikan sebagai pengingat dengan momen itu. Oke-oke saja sih, untuk menjadi mood booster tadi ya kan?
0: Iya, jadi mood booster tadi.
1: Penyembuh kangen juga bisa. Kalau masa kami muda dulu ya, ketika perpisahan dengan teman, itu kami mandi-mandi lalu cari tempat yang ada batu. Di batu itu kami coret-coret.
0: Coret-coret. Oh, jadi aku pernah kesini nih.
1: Pernah kesini nih
0: sama barang Sianu. Ini, barang itu.
1: Iya, gitu. Itu gaya anak muda tahun 2000-an tuh. Seperti kami-kami ini. Nah, di situ ya ada juga memang waktu itu kami foto itu masih langka ya, foto kamera handphone ya.
0: Apalagi itu terbilang mahal ya Pak ya.
1: Masih mahal. Kalau foto itu saya masih dapat tuh nih. Kalau foto itu pakai roll film itu harus dicucuin dulu. Aduh lama prosesnya.
0: Wah kalau ayah sama bunda saya tuh banyak tuh berserakan di rumah. Tapi gimana ya cara makainya gini gitu.
1: Nah itu kadang kalau ada bermasalah dengan kamera, dengan pencahayaan terbakar. Makanya kalau Uni Dila dengar, eh jangan foto sama dia nanti terbakar fotonya. Itu masa-masa kami itu booming itu.
0: Iya. Jadi ketika, berarti itu jadi bahan candaan
1: Jangan foto sama dia nanti terbakar tuh foto.
0: Ketika
1: dicetak memang warnanya enggak sesuai yang diharapkan ya. Karena pencahayaan dari matahari mungkin asal jepret saja gitu ya. Jadi foto yang di dalam seperti terbakar warnanya. Jadi ya itulah kenangan di masa lalu waktu muda itu sampai ke bawah sekarang. Setiap ada yang seusia teringat dengan itu kita berfoto. Jangan. Jangan foto sama dia nanti terbakar handphone. Terbakar nanti foto yang itu. Kemudian kan dulu kan itu irit-irit banget tuh roll film itu. Ada 36 satu roll itu. Nah jadi itu irit banget. Momen-momen itu memang benar-benar dipilih. Gak kayak sekarang. Kalau gak cocok delete. Kalau dulu cari dulu momen yang penting gitu. Cepret.
0: Tapi Dila pernah terpikir kayak gini, foto-foto yang di Dila tuh kemana sih perginya gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya. Jadi kayak kangen aja gitu. Mungkin foto-foto yang kalau bisa sih dicuci ya. Tapi gitu. Ya kalau cuman yang di HP kayak aduh kemana ya ke delete-nya gitu.
1: Begitu.
0: Kemana ya kebuangnya. Jadi pengen deh jadiin apa itu. Jadi pengen deh lihat foto itu.
1: Iya.
0: Kalau Pak Wesley sendiri tim yang selalu hapus-hapus foto-foto yang kayak tampang-tampang jelek gitu atau tetap simpan?
1: Kalau saya namanya momen ya. Disimpan aja sih, disimpan.
0: Walaupun memori agak penuh ya.
1: Nah gitu. Nah saya teringat dengan kata cuci tadi. Unidila sebutkan itu booming juga di masa kami. Itu kan roll filmnya itu harus diproses dulu. Proses itu disebut tukang foto cuci.
0: Iya, cuci iya.
1: Nah kalau sekarang dipakai kan itu udah dicuci belum fotonya? Pakai apa pak?
0: Pakai deterjen. Pakai deterjen.
1: Masih sering ke bawah itu. Zaman kita udah beda kan.
0: Iya, iya, iya. Tapi masih ke bawah, emang enak aja ya bilangnya ya.
1: Iya, karena sudah foto booming waktu itu dan susah lepasnya. Nah, teringat dengan namanya juga foto Kak Tina kan. Kalau foto itu memang prinsipnya mengingatkan momen-momen yang lalu. Iya, mengingatkan momen-momen yang lalu. Jadi kita terekam kembali waktu-waktu yang lalu itu masa-masa indah.
0: Kalau Dila sih orangnya tuh kayak mungkin ada tampang-tampang kecil, mungkin beberapa gambaran-gambaran tek-tekan dari satu hari ini mungkin gak Dila hapus karena Dila memang suka mengabadikan momen. Dan nanti juga kalau ada chat-chat, mungkin chat sama teman, chat awal sama perusahaan, chat awal sama dosen mungkin pasti Dila simpan karena itu tuh kayak sebuah kenangan. Jadi Dila suka kalau malam-malam tuh aduh kangen nih lihat chat lama.
1: Iya. Yang suka dilihat itu Kak Dila. Itu kan ada trauma.
0: Iya, karena ada trauma.
1: Gitu balik lagi ke trauma tadi kan. Maka jadi, dia delete. Ini orang bikin kecewa sehabis-habisan ini, delete aja.
0: Delete aja, iya. Tapi ada juga loh yang bilang kalau yang memeluk memeluk apa namanya tuh, memeluk masa lalu tuh sama juga sama orang yang udah berdamai sama sama masa lalu. Mungkin kalau menurut Dila ya, yang udah ngeblok, yang udah hapus semua yang di masa lalu tuh kayak dia tuh memaksa untuk pergi. Tapi kalau kita buat memeluk masa lalu, untuk membuat mereka tuh perlahan aja pergi dan nikmati beberapa sakit yang udah mungkin yang pernah kita laluin ya, itu tuh sama dengan kayak itu yang namanya sembuh gitu menurut Dila ya Pak.
1: Ya itu benar, ada benarnya Dila. Yang memeluk masa lalu karena dia sudah mengobati dirinya sendiri dan dapat berdamai dengan masa lalu itu tadi.
0: Iya.
1: Iya, jadi dia bisa melihat foto-foto itu seperti sudah mati rasa ya sudahlah
0: gitu. Ada juga, aduh, ngapain sih foto ini masih di sini? Hapuslah gitu kan. Iya.
1: Ada juga yang terlalu dalam sedihnya. Ketika dia terlalu sayang dengan bapak.
0: Iya.
1: Ya, itu sampai sekarang di beberapa orang, di banyak orang masih gunakan ini. Jadi ketika si bapak itu dipanggil Tuhan, barang-barangnya termasuk foto-fotonya disimpan ke peti Dila.
0: Iya.
1: Supaya tidak teringat dan membawa sedih lagi. Ada sebagian
0: ada
1: begitu.
0: Ada sebagian begitu. Yang ya udahlah merelakan semuanya, kalau udah pergi ya adalah pergi gitu. Pergi. Tapi ada juga yang mungkin lebih menyimpan di rumah.
1: Ada.
0: Atau yang mengingat sepertinya kayak mungkin momen-momen lebaran atau perayaan-perayaan. Mungkin aduh kangen bapak lah. Keluarinlah barang-barangnya supaya mengingat beliau gitu.
1: Ada yang begitu melepas masa kangennya. Begitu.
0: Ada juga yang seperti Bapak Pak Wesley bilang tadi kayak ya udahlah. Kan people come and go, semua yang datang akan pergi.
1: Ya, gitu. Betul.
0: Keren
1: nah, itu,
0: juga sih.
1: Itu kodrat yang tidak bisa dihilangkan itu, datang dan pergi.
0: Datang dan pergi.
1: Lahir
0: karena,
1: dan meninggal.
0: Iya, karena setiap makhluk yang diciptakan tuh ya hanya untuk belajar dan tentunya akan kembali lagi kepadanya ya.
1: Iya. Ada momen yang pada prinsipnya sama seperti yang lalu tetapi berbeda di tahun yang sekarang. Nah, itu tadi yang kita bahas, dejavu tadi kan.
0: Dejavu tadi. Iya. Mungkin ada satu momen mungkin jalan-jalan, aduh, pernah makan di sini nih gitu. Iya. Aduh, tapi beda orang gitu.
1: Iya, dulu waktu makan bakso disuapin sama si Dia.
0: Sekarang suap sendiri gitu. Sekarang suap sendiri atau enggak beda orang gitu ya. Tapi kalau bisa jangan cari seseorang, cari orang lama di orang baru ya.
1: Oh gitu.
0: Nanti susah move on-nya. Jadi kalau kita belum ya, kalau kita belum apa ya, jadi orang yang sekarang sama kita tuh jadi apa loh Pak, jadi kayak apa namanya tuh, jadi kayak tersakiti juga yeah. Karena kita mencari dia tapi orangnya mencari seseorang di diri dia gitu yeah.
1: Jadi memang ya yeah. Betul kata Dila itu benar ya.
0: Jadi langkah baiknya ya selesaiin dulu bersama masa lalu yeah. Selesaikan dulu, kupas tuntas dulu, nanti baru coba hal yang baru.
1: Iya, memang tidak semua seperti yang kita sebutkan tadi Dila ya, kecuali memang sudah dialami, nggak bisa sebutkan itu. Yeah. Saya yakin Dila sudah pernah begitu itu. Itu renyah banget ketawanya kan
0: Dila. Iya dong.
1: Iya, itu memang penting bagi kita untuk bisa move on. Mm-hmm. Move on itu terjadi karena orang yang menjadi korban itu sudah menganggap dan memposisikan, ah kalau aku jadi dia mungkin begini, mungkin begitu kan. Memposisikan diri menjadi pelaku di satu waktu. Nah, tidak hanya berdiam menjadi posisi seorang korban begitu. Itu ada orang yang bisa begitu. Lalu ada yang kemudian untuk bisa berdamai dengan masa lalu yang pahit tadi. Itu sudah jalannya Tuhan. Dan saya mampu melewati itu, puji syukur. Itu adalah keajaiban dari Tuhan memampukan saya. Begitu.
0: Betul sekali. Waduh, agak berat ya pembahasan kita di pagi hari ini ya Pak ya, tentang masa lalu. Waduh, kalau dikulik-kulik lagi, kalau masa lalu tuh bakal panjang sih Pak.
1: Kayak lagu Inul ya. Masa lalu,
0: biarlah masa lalu. Aduh. Gitu ya. Dan
1: bukan
0: tadi
1: dangdutan ini,
0: bukan dangdutan ini ya. Dan tentunya kita sudah ada yang bergabung tadi Pak. Ada Kak Loro Piana nih yang mau request lagu dari Luna Soleh yang berjudul Sweet Five. Dan tentunya kita akan kembali lagi dengan beberapa perbincangan-perbincangan hangat tentang masa lalu ini ya Pak ya. Dan untuk itu kita dengarkan dulu ya sama-sama lagu dari Luna Soleh yang berjudul Sweet Five, special request dari Kak Loro Piana.
1: Selamat menikmati lagunya.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Asik! Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Aduh, kembali lagi bersama kita berdua ya Pak ya.
1: Ya, kita kembali lagi.
0: Tentunya udah di menit ke-50 dan okay, sebentar lagi akan dekat dengan closing segment ya. Dan tentunya buat Bapak, dari banyaknya bincangan-bincangan kita tadi nih, apa nih yang mau disampaikan untuk responders kita mengenai masa lalu ini?
1: Oke.
0: Okay. Closing statement dari Bapak.
1: Untuk masa lalu,
0: ya,
1: digunakan sebagai mood booster, penyemangat baru melangkah di masa yang akan datang, dan menjadi referensi di dalam mengambil keputusan-keputusan di masa yang akan datang. Dan serta yang terakhir, berdamailah di masa yang lalu untuk pertumbuhanmu di masa yang akan datang.
0: Waduh, sangat dalam ya kata-kata, sangat dalam closing statement dari Bapak hari ini. Memang iya, kalau dari Dila sih mungkin kita gak bisa kembali atau ngirim pesan ke masa lalu, tetapi kita masih bisa menggunakan pelajaran dari masa lalu untuk memperbaiki hari ini dan masa depan. Tentunya buat responders yang mungkin masih kepikiran, mungkin aku kembali ke masa lalu, aku bakalan gini, aku bakalan gitu, semoga hilang ya, itu tuh ya Pak ya, semoga fokus ke masa yang akan datang, dan tentunya lebih apa ya, lebih dekat lagi dengan perkembangan-perkembangan diri yang akan datang ya Pak. Dan tentunya tadi sebelum kita closing statement nih Pak, kita dengarkan dulu ya beberapa lagu-lagu spesial dari pendengar kita nih Pak ya. Ada Kak Mita tadi yang mau dengerin lagu dari Lobo yang berjudul Kau Cantik Hari Ini. Dan untuk itu Kak Mita, kita dengarkan dulu ya.

0: kuotas-kuotas terbaiknya, pengalaman-pengalaman hidup
1: semoga
0: baiknya.
1: Semoga bermanfaat nih.
0: Semoga bermanfaat dan tentunya buat respon-respon juga yang udah berikan juga pengalaman-pengalamannya tentang masa lalu ataupun yang udah request-request juga bersama kita ya hari ini. Dan tentunya Dila dan juga Pak Wesley bakalan pamit undur diri di hari ini. Dan tentunya bakalan ada program-program terbaik lainnya yang akan menemani responders dengan beberapa mungkin yang akan menemani siang responders sampai malamnya responders sampai waktu istirahat responders di hari ini. So tentunya Dila dan juga
1: Wesley
0: pamit undur diri dari ruang dengar responders dan sampai jumpa di program-program terbaik lainnya.
1: Oke, sampai ketemu lagi.
0: Iya.
2: Patahkan kakiku.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, bersama dengan Viko dan juga
1: saya Wesley.
0: Ya, yang semangat ya Pak ya.
1: Semangat.
0: Buat nemenin ruang dengar responder di pagi hari ini ya, dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Apa yang akan kita bahas nih hari ini? Kita pengen bahas menjaga komunikasi yang baik ya dengan pasangan.
1: Iya.
0: Betul Pak ya.
1: Luar biasa jadi, itu.
0: Ya, ini topik yang seru nih Pak.
1: Duh, hangat tuh.
0: Hangat ya?
1: Iya.
0: Oke, responlah semuanya. Jadi topik kita adalah menjaga komunikasi dengan pasangan, khususnya di edisi 25 Juni 2026 dalam topik Sketsa Keluarga Indonesia, Pak ya.
1: Iya.
0: Ya, karena ya di tengah kita sibuk ya mengurus rumah, membesarkan anak, mengejar berbagai target hidup. Seringkali Pak komunikasi itu jadi hal yang pertama ya Pak, yang mungkin sering kita abaikan ya Pak ya. Sebagai orang yang sudah punya keluarga, gimana Pak menyikapi komunikasi itu, sepower apa sih, punya power yang besar kah atau gimana Pak?
1: Ya itu punya pengaruh besar.
0: Betul.
1: Karena dengan komunikasi yang buruk.
0: Betul.
1: Sebuah bahtera keluarga bisa oleng.
0: Oleng ya, ya betul.
1: Gak tahu arah, bahkan karam.
0: Betul. Nah, apalagi yang tinggal serumah Pak ya.
1: Wah, iya tuh.
0: Kalau tinggal serumah, diam-diam baik, kayaknya dunia rasanya kayak gimana gitu.
1: Wah, kalau hanya diam-diam aja, gak seru juga sih.
0: Iya, jadi komunikasi jadi komunikasi itu punya kekuatan yang luar biasa Pak ya. Apalagi pasangan yang buat tinggal serumah, tetapi jarang benar-benar berkomunikasi. Padahal setiap hari ketemu nih, ya kan? Namun gak saling dengar satu sama lain. Akibatnya apa? Kesalahpahaman mudah muncul, perasaan gak dihargai mulai tumbuh, dan jarak emosional perlahan terbentuk. Nah Pak, ada satu pesan yang Viko ingin sampaikan, mungkin Bapak juga udah tahu ya, bahwa hendaklah setiap orang itu cepat mendengar, lambat untuk berbicara, dan juga lambat untuk marah. Gimana Bapak menyikapi statement yang tadi Viko sampaikan? Benar
1: ya,
0: gak?
1: Ya setuju kalau kita lihat ya, pencipta kita menciptakan dua telinga satu mulut. Kayaknya pesannya ke sana tuh. Udah. Pesannya ke sana tuh.
0: Kayak nyambung Pak ya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Lebih banyak mendengar
0: ya,
1: dan lambat berkata-kata.
0: Ya, tapi begitu. Kan balik lagi nih Pak. Kita manusia nih, aduh. Viko punya banyak banget teman yang kalau kayak komunikasi begitu, kayaknya kalau untuk mendengarkan agak susah, lebih banyak ngomongnya ketimbang dengarnya gitu Pak.
1: Iya.
0: Iya.
1: Gitu. Situasi itu memang benar, udah Viko, karena dibawa oleh masa kecil kah?
0: Ya mungkin, ya. Lingkungan mempengaruhi.
1: Ya, masa kecil, mungkin masa kecil seseorang itu situasi lingkungannya
0: benar.
1: Lebih banyak dia dimanja. Jadi biasanya yang banyak dimanja itu pengen didengar.
0: Ya,
1: atau ada juga yang lain karena sulit untuk mendapatkan ruang supaya dia dapat ruang dan perhatian. Nah dia mau keluarkan semua begitu.
0: Betul. Apalagi misalnya kalau pasangan nih Pak ya, pasangan yang berumah tangga tinggal serumah tapi jarang berkomunikasi. Nah ingin memulai komunikasi kan sebenarnya itu gak gampang Pak ya. Yang pertama itu adalah gengsi Pak.
1: Oh,
0: betul ya.
1: Gengsi ya.
0: Gengsi dong. Maksudnya kayak, aduh kalau bisa jangan saya lah yang duluan ngomong gitu ya. Kalau bisa dia duluan, kan dia yang salah, saya gak salah gitu. Akhirnya menunggu siapa yang minta maaf duluan baru ngomong gitu Pak. Nah kan sering terjadi Pak ya, ego.
1: Iya ego.
0: Ego.
1: Ada juga.
0: Ada juga yang seperti itu. Kalau Bapak sendiri yang sudah membangun bahtera selama, bahtera rumah tangga ya, selama udah mungkin berapa tahun Pak? Ada belasan tahun ya?
1: Ada, sudah dari tahun 2016.
0: 2016 sampai dengan sekarang.
1: Berapa tahun tuh?
0: Udah lumayan lama, puluhan tahun Pak. Ya udah lama Pak ya. Yang namanya tahun, ya. Ya, yang namanya keluarga berumah tangga, apalagi di satu sisi kita melihat bahwa ada dua insan, ada dua manusia yang punya pemikiran yang berbeda, kemauan yang berbeda, inisiatif yang berbeda, dan semuanya berbeda dari segi kepribadian. Tentu untuk membangun rumah tangga yang perfect kan gak bisa Pak ya. Mencapai kesempurnaan dalam berumah tangga.
1: Semua itu pasti belajar.
0: Pasti ada masalah.
1: Nah, maka di dalam rumah tangga itu kita perlu ingat
0: ya,
1: yang disebut ribut rukun.
0: Ah. Fiko baru dengar, Pak.
1: Iya, ribut itu memang sudah lumrahnya ada.
0: Lumrahnya ada.
1: Iya, karena kan kita beda prinsip sebenarnya. Ya, kalau diakui ya itu beda prinsip, tetapi yang menjadi keajaiban dari Tuhan kembali rukun.
0: Betul.
1: Nah, jadi ada banyak tips untuk menghadapi. Kita ingat kembali bahwa memang perempuan dan laki-laki itu jelas ada perbedaannya. Ya, terlebih bener. Tentang mengucapkan kata-kata.
0: Misalnya, Pak.
1: Jadi kalau perempuan itu sehari-hari kurang lebih 30 ribu kata-kata.
0: Wah, lebih banyak ya. Kalau yang laki-laki, Pak?
1: Kurang lebih 15 ribu.
0: Wah, lebih banyak perempuan ya. Jadi perempuan harus ngoceh terus tiap hari.
1: Gitu.
0: Ya, jadi tadi ya Fiko sudah sampaikan ya, ada satu kalimat yang indah bahwa hendaklah setiap orang itu cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, dan juga lambat untuk marah. Jadi ingat ya, komunikasi yang sehat juga membutuhkan kelembutan. Ya, seperti Bapak tadi bilang adalah ribut rukun. Ya, jadi ada sebuah pengajaran lagi yang mengatakan bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan amarah, tetapi perkataan yang kasar membangkitkan kemarahan. Jadi ya, kalau Fiko sendiri orangnya nggak suka dibentak. Jadi kalau sedikit dibentak aja, wah udah emosi gitu ya. Jadi mungkin mungkin ada pribadi yang begitu, Pak ya.
1: Ada.
0: Ya. Jadi di program Sketsa Keluarga, bagi responden semuanya yang ingin kasih komentarnya tentang keluarga, gimana membangun komunikasi atau menjaga komunikasi yang baik dengan pasangannya, bisa langsung DM nanti 082155668003. Kami akan balik lagi sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Balik lagi bareng Viko dan juga Pak Wesley ya.
1: Ya.
0: Yang menemani ruang dengar responer di pagi hari ini. Kita tadi bicara banyak hal ya Pak tentang bagaimana caranya supaya kita menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan.
1: Ya.
0: Ya, tadi kita sudah sampaikan juga tentang ada satu pengajaran yang mengatakan bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan amarah, tetapi perkataan yang kasar membangkitkan kemarahan. Gimana Pak menurut Bapak?
1: Jawaban yang lemah lembut ya.
0: Ya.
1: Ada banyak orang memberikan jawaban itu terpengaruh dengan suasana dan konteks hati.
0: Iya betul.
1: Iya, karena itu bagian dari kejiwaan ya.
0: Benar.
1: Jadi seorang yang sedang menyampaikan dengan penuh emosi itu, apalagi emosi negatif, bisa kehilangan lemah lembutnya.
0: Betul. Gitu. Ya. Jadi memang kalau Viko sendiri setuju Pak ya, karena memang ketika kita ngomong sama orang-orang yang ada di sekitar kita aja nih, kalau ketika kita menggunakan kata-kata yang kasar, ya pasti mereka marah begitu ya. Jadi apalagi yang namanya ketika kita berbicara tentang komunikasi di kehidupan modern saat ini Pak ya, emosi itu mudah terpancing ketika ada hal-hal yang bisa dikatakan kata-kata kasar itu muncul, pasti emosi mudah terpancing. Karena itu ya sebenarnya pasangan yang baik itu harus memilih kata-kata yang baik saat berbicara ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Jadi supaya menjauhkanlah masalah dan juga bisa menyelesaikan masalah dengan damai gitu. Nah menjaga komunikasi kan gak harus selalu melalui percakapan yang panjang Pak ya. Kalau dengan pasangan yang LDR-an misalnya Pak. Misalnya kalau bapak di Padang Pariaman, terus pasangannya di Padang, seharian nggak ngechat kan nggak mungkin dengan istri Pak.
1: Ya.
0: Pasti setidaknya sudah makan belum atau gimana anak-anak begitu.
1: Ya.
0: Ya kan?
1: Ya. Kalau bicara komunikasi, memang sedapat mungkin memberikan komunikasi lebih baik ya.
0: Ya.
1: Ya sedapat mungkin. Nah, di dalam konteks LDR juga bisa diaplikasikan komunikasinya sedapat mungkin dengan cara apa begitu di saat luang kosong gitu kan ya. Atau kadangkala yang paling aman itu curhat itu ya ke pasangan kan begitu. Umumnya begitu.
0: Lebih plong.
1: Nah, ketimbang ke lingkungan kerja.
0: Benar.
1: Begitu. Sekalipun ada beberapa orang, ada orang-orang juga yang bisa, yang sudah diseleksinya itu untuk menyampaikan isi curahan hatinya.
0: Benar. Ada. Betul. Jadi responnya semuanya ada nasihat nih yang mengatakan bahwa kasih itu sabar dan murah hati, Pak. Ya, jadi kalau kita mengasihi seseorang, maka kita memiliki kesabaran dan juga memiliki murah hati. Murah hati ini bisa digambarkan sebagai apa ya, Pak ya? Sebagai orang yang ngomong dengan lemah lembut kah, atau murah hati itu ya apa ya? Mau berbagi bagaimana, Pak?
1: Ya, kalau murah hati itu dia menanggalkan ego hati ya.
0: Iya, benar.
1: Menanggalkan ego hati karena dia balik lagi seperti yang sudah saya katakan bahwa bicara murah hati itu karena dia sudah memposisikan dirinya di luar dari dirinya. Maksudnya begini, ketika dia menjadi orang yang penolong, menolong kan begitu.
0: Betul.
1: Dia posisikan dirinya dengan orang yang ditolongnya. Maka terjadilah tolong menolong.
0: Ya, nah, benar.
1: Itulah bagian dari murah hati begitu. Jadi ada yang sesuatu yang perlu ditolong karena yang menolong itu adalah kuat. Nah, di dalam keluarga begitu. Di dalam keluarga itu kan tiga komponen penting nih.
0: Ya, oke.
1: Suami, istri, anak. Iya kan?
0: Ya,
1: ayah, ibu, anak.
0: Ya enggak bisa diabaikan ini.
1: Komponen penting.
0: Betul. Komponen penting betul, enggak bisa diabaikan.
1: Jadi kadang kala bicara komunikasi itu lupa. Lupanya begini dengan komponen ini. Di dalam keluarga, ayah atau suami itu adalah imam.
0: Imam, benar.
1: Penolongnya istri atau ibu.
0: Benar.
1: Pelaksananya dan warisan dari segala sesuatu yang diturunkan adalah kepada anak.
0: Anak. Nah, anak. Makanya Viko itu kalau berbicara dengan siapapun kepada orang tua, Viko tuh selalu sampaikan begini, Pak, bahwa anak yang kita didik ini adalah generasi penerus. Generasi penerus bangsa. Generasi penerus, misalnya generasi penerus orang tua. Jadi yang mewarisi semua itu adalah anak, kan, Pak?
1: Iya.
0: Mana jadi anak itulah yang nanti akan mewariskan sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang tua.
1: Iya, balik lagi dengan komunikasi tadi. Tentu bentuk komunikasi sebagai seorang imam berbeda dengan komunikasi seorang penolong tadi. Nah, dihubungkan dengan kemurahan hati, ya, kemurahan hati dalam konteks seorang imam di dalam keluarga.
0: Siap.
1: Iya, siap berkorban kepada istri dan anak. Nah, itu kan yang namanya imam dalam keluarga, kan, ya.
0: Betul.
1: Nah, itu kalau ibaratnya perumpamaan peternak domba, gembala dengan dombanya.
0: Benar.
1: Atau gembala dengan gembalaannya.
0: Nah, begitu. Apa yang digembalakan?
1: Nah, itu bentuk komunikasinya beda-beda itu.
0: Jadi membangun hubungan yang sehat adalah melalui komunikasi
1: ya.
0: Yang simple dan sederhana juga sebenarnya dapat ngebangun komunikasi yang baik, Pak, ya.
1: Iya.
0: Nah, ada nasihat yang mengajarkan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi dengan kasih persaudaraan dan saling mendahului dalam memberi hormat. Begitu, Pak, ya.
1: Nah, itu tadi, Pak. Iya.
0: Ya.
1: Itu tadi ketika konteks murah hati tadi mendahului kan itu bicara tantangannya adalah ego pribadi masing-masing di dalam.
0: Benar.
1: Ketika dia melihat anaknya kalau orang tua lebih banyak, ada orang tua juga, ada tidak semua.
0: Ya, benar.
1: Ada orang tua yang menunggu untuk disapa baru dia merespon. Ya, ada. Ada udah. Jadi orang tua yang merespon duluan itu lebih baik.
0: Siap. Oke, respon semuanya di pagi hari ini. Mungkin yang pasangan yang punya hubungan yang lagi gak baik ya dengan pasangannya. Ya, memang gak mudah untuk kita bilang maaf ya, aku salah gitu ya. Jadi, tapi alangkah lebih baiknya responer bahwa kita perlu menyediakan waktu khusus nih untuk kita boleh setidaknya mengucapkan kata maaf kepada pasangan jikalau mungkin pada hari ini yang memiliki hubungan yang gak baik, terutama masalah komunikasi. Oleh sebab itu ada satu pengajaran untuk nanti menutup kita di perjumpaan perjumpaan kita di segmen ini, Pak, ya. Nanti kita akan lanjut segmen selanjutnya untuk ngebahas banyak hal. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Stay tune di 93.0 FM. Viko bakal balik lagi buat menemani ruang-ruang dengan respon dengan Pak Wesley pagi hari ini di program Sketsa Keluarga Indonesia yang akan selalu hadir buat respon semuanya. Stay tune. Oleh sebab itu 420 dari Aku Tenang juga akan menemani respon semuanya di pagi hari ini.

0: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik. Buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendang. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.
3: Sukses menjadi idaman setiap orang.
4: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
3: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
4: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
3: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
5: Saudara pendengar, orang mengatakan information is power. Informasi adalah kekuatan. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita harus memanfaatkan informasi dan teknologi yang bertumbuh dengan cepat. Kita juga tidak boleh apa yang disebut gagap teknologi. Kita harus menguasai teknologi. Memang ada masalah apa yang disebut digital divide, yakni suatu kesenjangan antara the have dan the have not. Karena kemajuan ekonomi yang tidak merata, namun itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak menguasai teknologi. Penguasaan teknologi ini akan membuat Anda dan perusahaan Anda maju dan mampu bersaing. Jelas perusahaan yang menguasai teknologi informasi akan mempunyai competitive edge atau daya saing yang lebih tinggi, serta tentu saja akan mengalami sukses. Usahakanlah dengan cara kreatif untuk menguasai teknologi yang ada untuk sukses Anda.
3: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
4: 0855-885-1006.
3: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
4: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
3: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Halo, selamat siang responder semuanya. Balik lagi bareng Viko dan juga Pak Wesley ya.
1: Ya.
0: Siap, yang selalu semangat buat nemenin ruang dengar responder di pagi hari ini. Pagi menjelang siang. Ya. Oke, sudah ada yang bergabung Kak Miau Miau, Kak Cici ya, penyiar kita juga nih Pak.
1: Ya,
0: oke, dia bilang bahwa ya komunikasi itu penting. Jadi komunikasi betul. Itu kuncinya.
1: Ya, betul.
0: Ada juga Bang Rex ya. Katanya bagi Bang Rex komunikasi itu sangat penting.
1: Ya, betul.
0: Yang karena memang Bang Rex ini latar belakangnya anak komunikasi, Pak. Ya. Apalagi katanya kalau rating yang diberikan untuk komunikasi itu 98 kalau dihitung dari 1 sampai 100.
1: Betul.
0: Karena bagiku sharing dan berbagi cerita sama keluargaku bisa membuat lega perasaan. Wow, memang komunikasi itu penting ya responder ya semuanya.
1: Ya.
0: Tadi kita sudah bahas banyak hal ya Pak ya seputar komunikasi.
1: Ya.
0: Dan masih seputar komunikasi juga di segmen ini kita berbicara yaitu tentang berbicara komunikasi untuk membangun bukan untuk menjatuhkan.
1: Ya.
0: Kadang-kadang Pak ya, karena kita ngerasa udah deket banget dengan pasangan, seorang menjadi lebih mudah untuk mengucapkan kata-kata yang menyakitkan.
1: Ya.
0: Padahal orang yang paling dekat dengan kita seringkali menjadi orang yang paling merasakan dampak dari apa yang kita ucapkan.
1: Ya.
0: Nah, ada nasihat nih yang perlu kita sama-sama dengarkan bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun.
1: Ya.
0: Jadi komunikasi itu penting untuk membangun ya Pak, bukan untuk menjatuhkan. Tapi ya. Ada nggak sih Pak pengalaman yang Bapak rasakan bahwa orang berkomunikasi tetapi bukan untuk membangun, tetapi untuk menjatuhkan begitu Pak?
1: Balik lagi ya, itu tadi perkataan yang lemah lembut itu ya,
0: aha,
1: mendatangkan sukacita.
0: Sukacita ya. Benar.
1: Lalu perkataan yang membangun
0: ya, ya
1: bukan menyerang.
0: Siap.
1: Ya. Itu muncul ketika seseorang itu lebih banyak melatih dirinya dengan ya membangun suasana hati, suasana pikirannya, segala yang mulia, ya, segala yang adil di pikirannya ya. Itu semua berisi positif ya. Segala yang suci, segala yang sedap didengar. Nah ya, itu penting dimunculkan
0: itu
1: untuk
0: penting.
1: Hati, pikiran.
0: Dan itu penting juga dimunculkan dalam keluarga Pak.
1: Ya.
0: Bayangin nih ya, kita sebagai orang tua, kita sebagai suami, kita sebagai pasangan, ketika kita mengucapkan percakapan di rumah itu, percakapan yang kita itu kan menjadi sumber kekuatan Pak ya. Jadi bukan sumber luka. Bayangin juga nih ketika pasangan pulang setelah menghadapi berbagai tekanan di tempat kerja atau dalam aktivitas, lalu ia ditemukan dalam kata-kata yang menenangkan dan menguatkan. Tentu suasana rumah jadi nyaman Pak ya.
1: Nah itu tadi dengan perkataan yang saya sebutkan tadi ya. Ya, sudah melatih dirinya di dalam pikiran dan hatinya itu tentang segala yang mulia, segala yang suci ya, berita tentang suci, berita tentang keadilan, yang positif-positif sedap didengar. Tentu itu akan membangun kedamaian, sukacita dan menjauhkan dari kejengkelan-kejengkelan.
0: Betul.
1: Nah, buah dari kejengkelan itu kadangkala istri atau pacar tidak siap untuk mendapatkan kejengkelan itu tersimpan di hatinya. Nah, di sanalah yang sering kita dengar munculnya dendam, sakit hati.
0: Betul.
1: Kemudian menjadi kompleks. Kompleks itu terjadi karena apa? Karena tidak langsung diselesaikan di waktu itu.
0: Benar, begitu. Benar. Nah, buat pasangan yang sudah bertahun-tahun tinggal bersama, komunikasi itu jadi mercusuar ya. Mercusuar itu adalah hal yang penting. Hal penting untuk kita ngebangun sama-sama. Dan ingat ya, komunikasi itu butuh kejujuran Pak ya.
1: Yeah.
0: Butuh kejujuran. Ada satu hal mengatakan bahwa berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jadi kita harus jujur nih, jujur sama pasangan. Saya Viko tuh pernah dapat orang bilang jujur itu gak gampang. Memang benar gak gampang. Jujur itu menyakitkan. Memang benar menyakitkan. Tetapi mau tidak mau kita harus jujur ya Pak ya. Ya. Jujur itu adalah kunci di mana bisa ngebangun kepercayaan seorang kepada kita. Dan yang tinggal bertahun-tahun bersama dengan pasangan, ingat ya, jangan pernah berhenti saling mengenal. Pasangan. Karena sekali lagi manusia itu kan terus bertumbuh dan juga berubah Pak ya. Apa yang dipikirkan, yang dirasakan, yang diharapkan pasangan, dan yang lain-lain. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau cewek itu sendiri kan mengucapkan kata-katanya per hari itu sebanyak 30 ribu ya Pak?
1: 30 ribu kata.
0: Bayangin, 30 ribu kata kalau nggak ngoceh-ngoceh setiap hari ya nggak kekumpul. Jadi harus ngoceh-ngoceh. Tapi ingat, tadi kita sudah bicara bahwa komunikasi, ucaplah komunikasi yang membangun, bukan yang menjatuhkan. Jangan sampai 30 ribu itu dihabiskan tapi dari untuk hal-hal yang tidak baik.
1: Negatif semua.
0: Negatif semua. Bahaya. Apalah semua kebun binatang keluar dari mulut lah. Itu sedang ya kita merusak diri kita sendiri. Nah ada satu istilah Pak, mungkin zaman-zaman dulu Viko suka banget baca buku, apalagi ya baca buku hal-hal yang lama-lama banget, misalnya dari filsafat Plato, Aristoteles, Stoa dan apa segala macam. Ada satu hal yang Viko ingat, bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kita pengen orang itu baik kepada kita, apa yang kita harus lakukan Pak? Buat baik.
1: Buat baik. Nah, kita ini kan sering melihat petani ya.
0: Ya, betul. Ini petani. Penting nih.
1: Bicara berbuat itu tadi kan diawali dari latihan di keluarga.
0: Benar.
1: Nah, petani itu kan suka menabur lah ya.
0: Benar. Nah,
1: tentu petani yang menabur baik. Padi, ya. Atau yang menabur bibit labu.
0: Benar.
1: Dia tentunya tidak mungkin menuai ubi ya.
0: Benar. Enggak mungkin.
1: Iya.
0: Impossible. Itu impossible.
1: Tentu benar. Yang ditabuk dituainya adalah padi.
0: Padi, nah, benar.
1: Atau labu.
0: Labu.
1: Ada lagi petani labu.
0: Ya.
1: Oh, udah Piko.
0: Betul.
1: Ada apa dengan petani labu? Petani labu itu dia menanam di satu lubang akan menuai buah tidak di lubang itu. Kalau kita tanam padi nih,
0: ya,
1: ya kan?
0: Aha.
1: Kita tabur padi di lubang itu,
0: ya.
1: Dari lubang itu juga padinya
0: akan tumbuh, ya benar.
1: Berbuah.
0: Yang akan kita tuai.
1: Kalau labu tidak,
0: tanam di sini tumbuh di sana.
1: Nah, tapi pada prinsipnya berbuah. Manusia kadangkala. Kadangkala dia menabur di situ, pengennya menuai langsung di situ.
0: Nah, ini nggak boleh nih.
1: Nah, jadi kalau saat ini kita dalam posisi menabur, ya, bisa saja kita menuainya nanti di saat anak cucu kita datang. Bener. Atau cucu hadir.
0: Iya, nggak ke kita juga is okay, yang penting cucu menikmati.
1: Nah.
0: Betul sekali, responlah semuanya. Ingat ya, segala sesuatu yang kamu pengen orang lain berbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka, yaitu perbuatan baik. Satu hal Viko ingin sampaikan, bahwa komunikasi itu butuh kejujuran. Nggak boleh bohong dengan pasangan, no ya. Nggak boleh bohong, komunikasi itu perlu dilakukan berulang-ulang. Komunikasi penting, komunikasi sebagai mercusuar. Dan jangan pernah berhenti untuk mengenal pasanganmu walaupun kamu tinggal bertahun-tahun di rumah. Jadi karena itu manusia sekali lagi berubah-berubah. Oke, kami akan balik lagi nanti Pak ya. Oke. Untuk closing dan kita dengerin dulu nih lagu dari Bernard Diara Bonjawa, kami menemani responnya semuanya dan kita semua di pagi hari ini.

0: 93.0 Respon Family Station. Halo responlah semuanya yang lagi kerja, yang lagi dengerin Respon Radio pagi hari ini. Thank you banyak ya. Viko dan Pak Wesley ngucapin makasih banyak ya Pak ya. Ya. Buat yang sudah menyimak, yang sudah nonton-nonton. Jadi tadi di sepanjang perbincangan kita di 1 jam ya, kita sudah ngebahas banyak tentang komunikasi. Kita bisa simpulkan bahwa hubungan yang kuat dibangun melalui komunikasi yang baik. Bukan komunikasi yang sempurna yang punya pasangan ya, bukan komunikasi yang sempurna. Jangan sampai kamu punya pasangan atau kita punya keluarga tapi gak pernah komunikasi. Ingat ya, tadi kita sudah banyak hal bahas komunikasi yang membangun Pak ya.
1: Ya.
0: Bukan yang menjatuhkan. Perempuan yang 30 ribu harus dihabisin dalam 1 hari harus belajar bahwa keluarkanlah komunikasi-komunikasi yang baik melalui mulut kita.
1: Ya.
0: Benar. Jadi yang cowok rem-rem dikit ya, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik juga. Jadi kita perlu melihat bahwa komunikasi itu butuh kejujuran loh Pak ya. Ya. Tadi kita berkata bahwa hal-hal benar harus kita ucapkan gitu. Terima kasih ya. Jadi komunikasi yang penuh ketulusan harus kita berikan kesabaran dan kemauan untuk saling memahami. Ya. Dan responnya semuanya, mari kita luangkan waktu ya Pak ya. Untuk mendengar lebih banyak, berbicara lebih bijaksana, menghargai orang-orang yang berjalan bersama dengan kita ya. Dalam suka maupun duka Pak ya. Ya. Apalagi itu pasangan kita. Karena seringkali kebahagiaan dalam sebuah hubungan bukan ditemukan dalam hal-hal besar, melainkan dalam perhatian-perhatian kecil yang kita lakukan setiap hari.
1: Ya.
0: Nah, ada satu nasihat nih Pak.
1: Ya.
0: Nasihatnya bilang begini, 2 orang lebih baik daripada diri seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Sebab kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Itu yang tadi Bapak sampaikan apa?
1: Ya.
0: Kalau istri itu sebagai penolong.
1: Penolong.
0: Iya. Kalau suami lagi down, jangan tinggalkan suamimu yang lagi down gitu. Suami jatuh miskin kok minta cerai gitu.
1: Iya. Yeah. Teringat cerai, yeah. Udah.
0: Iya. Yeah.
1: Daerah kita ini semoga beranjak ya. Berita perceraian itu semoga berubah. Ada di 3 besar.
0: 3 besar
1: Sumatera Barat.
0: Wow.
1: Angka perceraian tertinggi di Indonesia.
0: Wow.
1: Maka kami didorong untuk lebih ekstra lagi.
0: Wah. Wow.
1: Iya, sebagai

0: kan suaminya yang tukang bangunan. Wow. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk perceraian.
1: Wah.
0: Khusus di Sumatera Barat ini sedang menjadi perjuangan kita memperkecil angka perceraian itu, menambah keluarga yang damai sejahtera.
1: Damai yang baik.
0: Nah,
1: keluarga, ingat, ngebangun matra keluarga tuh enggak gampang. Tapi penting untuk kita renungkan bersama bagaimana kita saling menerima dalam keadaan duka dan dalam keadaan suka.
0: Nah, betul Pak ya? Ya, di balik saling menerima itu, di dalam keluargalah kita berlatih menjadi pribadi yang saling mengampuni.
1: Siap. Nah, oke, respon semuanya. Itu. Semoga setiap pasangan dapat menjadi rekan yang saling menguatkan ya, saling menopang dan saling bertumbuh dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Terima kasih sudah bersama kami. Ya, ada Viko dan juga
0: Wesley.
1: Pamit undur diri dari ruang dengar responder semuanya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Tetap jaga hati, jaga komunikasi, dan terus sebarkan kebaikan kepada siapapun yang responder temui.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat pagi responders. Gimana kabarnya di hari ini? Selamat pagi jelang siang ya. Aduh, sampai lupa Dila. Dan tentunya gimana ini kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir nih menemani responders tentunya dengan informasi-informasi dan lagu-lagu terbaik kesayangannya. Kita sudah berada di program kesayangan kita semua, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Tentunya kita sudah berada di program Retro Siang dan tentunya untuk responders ya. Dari jam 11 sampai jam 2 nanti Dila akan menemani responders nih dengan requestan-requestan terbaik dan lagu-lagu spesial yang membawa responders kembali lagi ke masa-masa yang mungkin gak bisa diulangi lagi ya. So tentunya untuk responders yang mau request-request, yang mau mendengar-dengarkan lagu-lagu dan musik-musik lawasnya di siang hari ini, boleh banget ya gabung bersama Dila di 082155668003 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-6622-930. Kita juga ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. So buat responders yang mau request-request melalui sosial media kita, boleh banget gabung langsung aja di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa dengarkan kita ya di aplikasi Dejati dan streaming kita di www.responradio.com. Tentunya untuk responders tidak hanya mendengarkan Dila saja ya di sana. Kita juga akan ada beberapa informasi-informasi terbaik dan beberapa informasi-informasi dari Sumbar dan Kabupaten Padang Pariaman juga. So untuk responders yang mungkin ada ceritanya di hari ini ya, boleh banget gabung bersama Dila dan bagi-bagi lagu-lagu spesial dan lagu-lagu lawas terbaiknya kali ini. So tentunya ngomong-ngomongin tentang masa lalu nih buat responders yang mungkin kangen masa lalu, kangen sesuatu yang ada di masa lalu, boleh banget ya mengenangnya dengan caranya request-request bareng Dila di Retro Siang kali ini. So tentunya sudah bergabung bersama kita ada Abakku yang sudah bergabung di melalui WA. Kita bacakan dulu requestan dari Abak ya. Assalamualaikum anak Abak. Waalaikumsalam Abak. Ba akabana. Alhamdulillah Abak, sehat selalu Abak. Gimana kabarnya? Awal banget Abak hari ini ya. Senang sekali Nak Dis membacakan requestan Abak kali ini. Jangan lupa bahagia ya. Tentunya dong, of course, karena Abak sudah bergabung ya. Awal-awal Mbak Mangkoe, Mangkoe loh. Kan dia panggil Abak kan responersnya sampai berbahasa Minang kita di Retro Siang kali ini. Makanya Dila jadi semangat nih, Abak. Abak request lagu It Must Have Been Love dari Rosity dan A New and Forever. Salam-salamnya untuk semua responders aja. Semangat ya Nak. Makasih ya, sama-sama Abak. Ditunggu lagunya ya Abak ya. Nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk responders yang ingin request-request bareng Dila seperti Abak tadi, boleh banget ya gabung bersama kita di 93,0 FM ya di Retro Siang kali ini. Dan ditunggu lagunya ya buat Abak, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu ya lagu pembuka kita di pagi hari ini, yaitu special request dari Abak kita, Rosity, yang berjudul It Must Have Been Love. Untuk itu, check to the sound.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, satu lagu dari Richard Marx yang berjudul No One Forever yang sudah diputarkan oleh kita tadi, special request dari Aba. Dan tentunya lagu ini setiap orang pasti punya pengalaman pertama yang sulit dilupakan. Dan tentunya lagu ini menceritakan tentang mengingat kita bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan yang menggebu-gebu di awal hubungan saja. Seiringnya waktu, cinta akan diuji oleh kesibukan, jarak, perbedaan, pendapat, bahkan perubahan hidup. Namun yang membuat sebuah hubungan bertahan adalah pilihan untuk tetap bersama dan saling mendukung. Ada satu pesan kuat dalam lagu ini, ketika kita menemukan seseorang yang benar-benar berarti, jangan lupa untuk menghargai setiap hari. Waduh, dan tentunya keren sekali ya lagunya ya. Dan Dila mengaitkan dengan tentang first experience nih, cinta pertama. Tentunya semua orang pasti pernah sekali pernah pacaran sekali ya, atau mungkin pernah jatuh cinta kepada seseorang, tapi first experience itu bukan tentang siapa yang pertama yang jadi pacar kita dan siapa yang pertama kita sukai. Tapi cinta pertama itu tentang pertama kali kita masuk, kayak yang menarik, pengalaman pertama kali kita berjalan sempurna, atau mungkin kayak pertama kali kita mendapatkan semua yang belum kita dapatkan tapi udah ada sama orang tersebut. Dan tentunya kali ini kita akan bahas tentang first experience ya. Dan tentunya buat responders yang mungkin ada mungkin first experience saat bertemu si dia, first experience saat masuk sekolah, first experience saat bekerja, boleh banget ya cerita-cerita bareng Dila di siang hari ini, tentunya di program Retro Siang. Dan tentunya kali ini buat responders yang mau bergabung bersama Dila, boleh banget ya gabung aja di kontak kita di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-6622-930. Kali ini sudah bergabung bersama kita ya, ada Bang Simau nih yang sudah request lagu dari Europe yang berjudul Carry. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Simau, nanti akan kita putarkan. Dan juga di WA sudah bergabung juga bersama kita ada Bunda Dua Putri. Selamat pagi jelang siang Nak Dila, selamat pagi jelang siang juga Bunda. Tetap semangat terus ya, always dong Bunda ya. Bunda Dua Putri request lagu Ingin Menyambung Hidup dari Koni Konis Kostantia yang mancanya judulnya Willingly Crispian dari ST Peter. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan untuk udah Sultan Letter W, Ajo Ani, Da Ardi, Pasar Usang, Tiar di Sulawesi, Aan di Jawa Tengah, dan semua responders istimewanya untuk Nak Dila. Makasih, terima kasih banyak Bunda. Ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang mungkin masih ada cerita-cerita tentang first experience-nya hari ini, boleh banget ya gabung bersama Dila, ditunggu lagunya. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Europe yang berjudul Carry, special request dari Bang Simon.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak, ampun.

0: Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari Konik Kostantia yang berjudul Ingin Menyambung Hidup ya. Tentunya kalau setelah first experience pergi atau first love-nya pergi, pasti ya bagaimanapun harus melanjutkan kehidupan ya responders ya. Tentunya apakah responders di sini punya first love apa first experience ya di hari ini? Tentunya kali ini masih ada ya beberapa cerita-cerita manis mungkin dari responders yang tentang first love-nya, boleh banget ya gabung bersama Dila di 08215568003 atau ingin menggambarkan dengan lagu-lagu kesayangannya, boleh banget di 08116622930. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Buat responders yang mau bergabung, boleh banget ya di Respon Radio 93.0 Official. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Uda Jess ya, yang sudah bergabung. Kita bacakan dulu requestannya kali ini. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila yang cantik manis. Waalaikumsalam Uda. Selamat siang dari Kota Kuala Lumpur. Selamat siang juga di Pasar Kasang, di Pasar Baru Kasang ya udah ya. Kuala Lumpur siang ini cerah sekali di lawah, sama seperti Respon Radio ya, tapi agak mendung sedikit ya udah ya. Tidak kata yang terindah untuk penyiar bertugas selain lantunan doa yang dilangitkan untuk penyiar Dila, dimudahkan rezeki, sehat badan dan tercapai segala yang dicita-citakan serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak udah. Request lagu kemesraan dari Iwan Fals dan Cintaku Tak Terbalas Waktu dari Ani Kakera ya Dila ya. Salamnya untuk Marin, Unilis, Awul, Ajo Silva, Cici, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Ajo Sultan Letter W, Tio, Pak Amrullah, Ajo Ani, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan kata-katanya hari ini dari Uda ya, lidah adalah salah satu sumber ujian terbesar manusia. Ukurannya kecil tapi dampaknya cukup besar. Ia tidak memiliki tulang tapi mampu mematahkan hati yang paling kuat sekalipun. Waduh, ini buat responders nih, jaga-jaga lisannya ya, semoga tidak mengecewakan hati mungil seseorang karena lidah yang mungil itu ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari responders. Kali ini sudah bergabung ada Bang Simo juga ya, kembali mau request lagu dari Ari Lasso yang berjudul Penjaga Hati. So kita dengarkan dulu lagu penuh nostalgia dari Uda Jess yang berjudul Kemesraan, special request, special lagu dari Iwan Fals featuring Betadira Sonata.

0: Ibu-ibu, selamat pagi.
1: Pagi juga, Bu Rani.
2: Bu Rani, tahu nggak anak Pak Maman, si Julaiha, katanya hamil.
0: Astagfirullah, yang benar tuh, Bu?
2: Iya, Bu, beneran.
0: Ya ampun, kok jadi merinding gitu ya, Bu, ya, dengernya. Soalnya saya juga punya anak perempuan.
3: Iya, Bu, sama, Bu. Saya juga.
2: Bu Rani, tapi warga di sini udah banyak yang tahu loh, Bu. Saya juga kasihan, Bu. Padahal anaknya pinter lagi. Terus sekolahnya di sekolah favorit lagi.
3: Iya, Bu. Saya dengar Julaiha terjerumus pergaulan bebas, Bu. Saya dengar lagi katanya Pak Maman dengan istrinya kurang memperhatikan Julaiha.
2: Iya, Ibu. Saat ini para remaja, khususnya remaja putri, enggan bertanya reproduksi dan perkawinan kepada orang tuanya. Padahal ini penting banget loh untuk menghindari hal-hal yang merusak masa depannya.
3: Pada zaman sekarang, banyak orang tua yang hanya memberikan kebutuhan finansial saja. Mereka lupa akan perhatian dan kasih sayangnya loh.
2: Iya, Bu, saya setuju banget tuh. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan dan memberikan anak kita, khususnya yang udah remaja, pengetahuan mengenai reproduksi dan perkawinan, serta menjadi pendengar dan teman bagi anak kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM, Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

satu lagu dari Ari Lasso yang berjudul Penjaga Hati, special request dari Bang Simong yang sudah Dila putarkan untuk menemani responder kali ini. So tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari responder semuanya. Kali ini sudah bergabung bersama kita ya, ada Bang Aan yang mau request lagu wajibnya yaitu Sila on Seven yang berjudul Sahabat Sejati. Dan ada special request pula dari Bang Aan dengan tambahan lagu dari Westlife yang berjudul Uptown Girl. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Aan, nanti akan kita putarkan. Yaitu tadi ada salam-salamnya ya, buat salam spesialnya untuk Bang Tio Perdana Putra dan Bang Alfat Hilmi, Ibra Adam, Kenzi dan Kenzo dan semua-semuanya aja. Dan salam spesialnya untuk Dila yang sedang bertugas. Oke, terima kasih banyak ya Bang Aan, dan tentunya ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Sila on Seven ini yang berjudul Sahabat Sejati, special request dari Bang Aan ini, menjadi lagu penutup kita di jam pertama di program Retro Siang kali ini. So tentunya Dila akan kembali lagi ya di jam kedua dengan lagu-lagu dan tema-tema terbaik lainnya yang akan menemani responders di hari ini. So tentunya untuk responders jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Zilla on Seven yang berjudul Sahabat Sejati, special request dari Bang Aan.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Dan tentunya masih bersama Dila ya, dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari responder semuanya. So tentunya buat responders yang ingin pergi lagi ke masa lalu bareng Dila, boleh banget ya. Request aja langsung di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Dan tentunya kita ngomong-ngomong tentang first love ya, atau first experience kita, dan Dila sudah menyiapkan ya beberapa lagu spesial nih tentang first experience. Dan tentunya first experience atau cinta pertama adalah momen yang sulit dilupakan nih responders, karena semuanya terasa baru. Jantung berdebar lebih cepat, senyum datang tanpa alasan, dan dunia seolah terasa lebih indah dari biasanya. Nah, tentunya ada lagu-lagu ini ya yang mengingatkan kita bahwa cinta pertama bukan hanya tentang menemukan seseorang yang spesial, tetapi juga tentang menemukan sisi baru dalam diri kita. Nah, kita belajar peduli, belajar memahami orang lain, dan belajar bagaimana rasanya menaruh hati pada seseorang. Matawan ya, apakah ada dari responders kita yang punya first experience dan disimpan di sebuah lagu ya? Dan tentunya meskipun tidak semua cinta pertama berakhir menjadi cinta terakhir, pengalaman itu tetap berharga, karena dari situlah kita mulai mengalami dan memahami arti kebahagiaan dan kerinduan dan harapan dalam sebuah hubungan. Dan tentunya ya, pengalaman pertama tidak selalu menjadi yang terbaik, tetapi hampir selalu menjadi yang paling berkesan. Satu lagu dari Nika Costa yang berjudul First Love.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa orang yang berkarakter itu tahan banting? Orang demikian tidak takut akan kegagalan. Menurut William Feder, ada dua jenis kegagalan yang biasanya terjadi pada orang yang tidak tahan banting. Pertama, orang yang berpikir tetapi tidak pernah bertindak. Dan kedua, orang yang bertindak tetapi tidak pernah berpikir. Di lapangan golf terbaik di dunia, di Pebble Beach, California, pada hole ke-7, ada sebuah pohon yang tumbuh di karang. Bentuknya tidak menarik, tetapi aneh. Itu adalah satu-satunya pohon yang bertahan hidup di karang tersebut. Ia selalu dikerumuni orang dan dilukis orang banyak. Mengapa orang tertarik akan pohon yang tidak menarik itu? Pohon ini telah membuktikan bahwa ia adalah pohon yang tahan terhadap ancaman alam. Setiap badai datang, pohon itu patah, tetapi akarnya tetap ada dan bergerak makin ke dalam setiap kali badai menghantamnya. Setelah mengalami berbagai badai, ia tidak mati. Akarnya bahkan makin ke dalam, dan akhirnya pohon itu dapat bertumbuh di atas karang dan dikagumi orang. Orang yang berkarakter itu tahan banting. Ia terus dapat mengatasi kesulitan yang datang. Bagaimana dengan Anda?
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Retro yang tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Dan tentunya buat responers yang masih mau request bersama Dila, masih tunggu requestan terbaiknya di siang hari ini. Dan tentunya masih dengan requestan-requestan terbaik dari responers, yaitu datang dari Bang Raya, dari Ryan ya, yang mau request lagu dari Backstreet Boys yang berjudul Shape of My Heart. Dan tadi juga ada special request dari Bang Budeng ya. Bang Budeng mau request lagu dari Victor Huta Barat yang berjudul Gereja Tua. Untuk itu sebelum kita ke lagu, kita dengarkan dulu lagu azan yang sedang berkumandang ini.

0: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Ya, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk yang sedang menjalankannya, dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan terbaik dari responden semuanya. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Ipan nih ya, yang sudah bergabung, yaitu datang satu lagu dari Georgie Benson yang berjudul Nothing's Gonna Change My Love For You. Dan tentunya lagu ini ada quotesnya, pengiringnya dari Dila ya. Cinta sejati bukan tentang seberapa sering kita mengucapkan aku mencintaimu, tetapi seberapa konsisten kita menunjukkan bahwa perasaan itu tetap sama meski waktu terus berjalan. Satu lagu dari Georgie Benson yang berjudul Nothing's Gonna Change My Love For You.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari responder semuanya. Kali ini sudah bergabung bersama kita ya, ada Bang Isan nih yang mau request lagu dari Guns N' Roses yang berjudul Sweet Child O' Mine. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Isa, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request dari Bang Awul yang mau mendengarkan satu lagu nostalgia dari GGS nih, dari soundtrack film Ganteng-Ganteng Serigala yang berjudul Antara Ada dan Tiada. Aduh, aku tahu nih apa pikirannya Bang Awul. Dan kali ini juga, dan tidak hanya Utopia ya, Bang Awul juga request lagu dari Radiohead yang berjudul Let Down. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Awul, mungkin di segmen selanjutnya. Dan nanti tadi juga ada special request dari Nenek Yumna ya, yang gabung mau request lagu dari Iwan Fals yang berjudul Pesawat Tempurku. Oke, untuk responders yang mau request-request bareng Dila, yang masih ingin mendengarkan lagu-lagu lawasnya diputarkan di siang hari ini ya, boleh banget ya gabung di 0821-5566-8003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-6622930. Oke, kita angkat dulu dari Bunda Queen teleponnya responders. Halo. Halo, assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ananda? Bunda?
1: Dila.
0: Iya Bunda. Abarnya.
1: Alhamdulillah. Sekarang enggak hujan.
0: Enggak. Redang. Hardang sekarang. Ya. Oke.
1: Panas bedengkang sekarang.
0: Betul, panas bedengkang ya sekarang ya. Ya. Gimana nih kabarnya Bunda, mau request lagu apa ini Bun?
1: Oh, dari apa aja lah ya, dari Dian Pisesa apa yang ada situ ya?
0: Dian Pisesa?
1: Iya.
0: Dian Pisesa, ada Aku Cinta Padamu, Cemara-Cemara Cinta, Hari Demi Hari Esok, Di Sini Hati Terpaut, Gerimis Di Hatiku, Habis Manis. Nah,
1: disini terpaut aja.
0: Di sini hati terpaut. Oke, Bunda. Salam-salamnya buat siapa nih, Bunda?
1: Pertama tentu untuk Nenggelis Dila. Sehat selalu, murah rezeki. Amin. Ya, sukses ke depannya ya. Amin. Untuk Uda Beng-Beng. Uda juga untuk Pak Amrullah. Ya. Pak Jan Amin. Untuk Aja Letter W, ya, Sita Kamenan, Mbak Ati, ada Bunda Dila, ada Maka Uti, ada Bunda Palapa, ada Bunda Papa, ada juga Bang Rehan, Bang Ryan, ya, Nenek Yona, Mama Anjeli, Mama Ade, Bunda Dua Putri, Andung Melani, Pak M, Mutia, ada juga Bang Aan, ya, Uda JJ, Bunda Cidan, Alek, Ajo Ani, ya, juga Junaidi, ada juga siapa lagi ya? Ah, itu yang apa? Ada yang di depan apa tuh? Siapa tuh? Tete Cintia ya.
0: Oke Bunda, ditunggu lagunya ya, ya Bunda ya.
1: Dikepas aja semua ya.
0: Iya Bunda.
1: Terima kasih Ananta Nanggelis Dila.
0: Iya, sama-sama Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Queen ya, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini, yang sudah request bersama kita ya. Oke, ditunggu lagunya ya Bunda, nanti akan kita putarkan ya. Untuk responders yang mungkin sudah bergabung bersama kita, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Guns N' Roses yang berjudul Sweet Child On Mine, special request dari Abang Isan.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negara.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Utopia yang berjudul Antara Ada dan Tiada, special request dari Bang Aul yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini ya. Waduh, flashback banget ya sama GGS ya, Responers. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Responers. Tadi dari Bunda Queen yang belum kita putarkan ya lagunya Dian Piscesa yang berjudul Di Sini Hati Terpaut. Dan tadi juga ada special request nih, kali ini datang dari Bang Zaki yang sudah bergabung bersama kita. Selamat siang, saya Zaki, hadir seputaran Renon dan Pasar. Waduh jauh ya. Request Wet Life yang berjudul If I Let You Go. Terima kasih. Sama-sama Bang Zaki, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responders yang masih mau bergabung bersama Dila, masih boleh ya di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan tentunya boleh juga bergabung melalui telepon kita di Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya lagu dari Dian Piscesa yang berjudul Di Sini Hati Terpaut, special request dari Bunda Queen, ini menjadi lagu penutup kita di jam kedua. So, silakan kembali lagi di jam ketiga dengan requestan terbaik dari responder semua.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Westlife ya, yang berjudul If I Let You Go, special request dari Bang Zaki yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. So tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari responder semuanya. Oke, sudah bergabung bersama kita ada Ryan, kita angkat dulu teleponnya responders. Ntar ya Ryan.
1: Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam Ryan. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Kabar apa Kak?
0: Alhamdulillah baik juga Ryan. Iya Ryan, mau ada tambah lagu apa ini kali ini?
1: Dari Stinky Kak, apa aja tuh
0: Stinky. Dari Stinky, kita lihat dulu ya.
1: Bentar
0: ya. Stinky itu ada izinkan, kurindukan. Izinkan, kurindukan ya. Cintamu, rindu untuk dia.
1: Kak, rindu untuk dia.
0: Oh, rindu untuk dia. Tapi Ryan menunggu dulu ya Ryan.
1: Naikkan aja lagu Bang Dayan.
0: Oke. Di menunggu dulu ya Ryan ya.
1: Tadi Kak. Okay. Salam-salamnya untuk Kak Dila, selalu semoga selalu juo. Dan untuk Kak Marin, Kak Dila, Dila, Jaul, Bang Fiko, Bang Jojo, Bang Diki, Bang Dean, Bang Dean ada juga.
0: Bang Dean ada.
1: Bang Tio, Kak Ifla, udah Jess, udah Sultan Letterway, Nenek, Bunda, Bungki kali Kak Dila.
0: Oke, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan ya.
1: Adi.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Ryan. Waalaikumsalam. Ya, dari Ryan yang sudah bergabung bersama kita, mau tambahan lagu ya, Stinky yang berjudul Rindu Untuk Dia. Dan tadi ada special request dari Bang Dean ya, yang mau request lagu dari Dewa 19 yang berjudul Aku Milikmu. Dan tadi ada special request juga dari Bang Wan 13 nih, yang mau request lagu dari Oasis yang berjudul She's Electric. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Wan, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada Nenek Yumna ya, yang sempat request juga satu lagu dari Iwan Fals yang berjudul Pesawat Tempurku. Dan tentunya buat responders yang sudah bergabung, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan satu lagu dari Dewa yang berjudul Aku Milikmu.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran. Aduh.
0: Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.

Beriambah Uang, satu lagu dari Iwan Fals yang berjudul Pesawat Tempur. Special request dari Nenek Yumna yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Aduh, lagi boncos-boncosnya ya. Sampai katanya responders di line ini lagu akhir bulan katanya. Waduh, ya lagi, yang merasa dompetnya lagi kosong-kosong sekarang ya, beri hamba uang ya hari ini. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan program kesayangan kita di Retro Siang kali ini. Dan tentunya sudah banyak yang request-request bersama Dila kali ini, Kak, dan tentunya banyak yang bergabung. Dan tadi sudah bergabung bersama kita ada Ryan ya, yang mau request lagu dari Stinky yang berjudul Rindu Untuk Dia. Dan tadi juga ada special request dari Paman DJ di Aceh, mau request lagu dari Celine Dion yang berjudul I'm a Leaf. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Bang dari Bang Cirican ya, Bang Jerican yang mau request lagu dari Boys to Men yang berjudul Dear God. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang masih mau request-request bareng Dila, boleh banget ya di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811662930. Kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So untuk responders boleh banget ya mampir-mampir di Respon Radio 93,0 Official. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Stinky yang berjudul Rindu Untuk Dia, special request Ryan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Yes, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Boyz II Men yang berjudul Dear God ya, special request dari Abang Zrican yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari responder semuanya. Dan tentunya kali ini sudah bergabung bersama kita melalui WA, yaitu ada Ayang Rosi. Kita bacakan dulu requestannya di sana ya responders. Aduh. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Ayang. Request lagu Cik Dila Mendung Tak Berarti Hujan dari Dedi Dore. Salam-salamnya untuk Dila. Udah lama tak terdengar suara Dila. Udah lama tidak terdengar suara Dila sama Ayang. Salam-salamnya semua pendengar setia Radio Respon dan Respon Radio, suaranya bersih di udara. Oke. Oke, udah setel letter W, boleh bergabung kembali udah. Oke, yang ditunggu lagunya ya Ayang. Halo, assalamualaikum udah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, terlambat udah sepertinya udah penuh.
1: Ya, terlambat
0: udah.
1: Sedikit nah. Lah penuh. Wah, Malang aku ya.
0: Iya, Malang udah gimana ini?
1: Nyokola cara waikum maha. Pajalan-jalan kalubu alpeng. Tarwihnya kita ke kalubu bonta. Asal ada pek baga buang ndak merequest ndak baa.
0: Okay lah, tapi agak layuh aja suara bunyi ya.
1: Tentu ya lah. Nah, itulah.
0: Nah, itulah berbeda suara nak udah.
1: Iya, tentu berbeda, itulah pasti itu nya.
0: Iya, sorry.
1: Sebenarnya yo gak sedih seni.
0: Tapi baa lah.
1: Tapi baa lah lah kayak lah nasib we medit lah takdir medit tu.
0: Awak nan terlambe.
1: Iya, itulah mangga dilaluan tadi.
0: Iya.
1: Dilah dilaluan tu ionya.
0: Heeh, mau ada dilaluan tadi. Udah laluan tu.
1: Iya dia punya lagu dan dendang itu terkalo.
0: Oke, iya itulah. Itulah
1: namanya. Ah, iya tapi ndak jawab atuh dah.
0: Iya, salam-salam je boleh kan udah.
1: Ah, iya salam selawat. Kalau mah itu lama yang kayak telefon lah, terima kasih banyak tu.
0: Heeh, iya.
1: Sampai dona request ndak dapat
0: nak telefon
1: ndak lo dangke.
0: Iya.
1: Ah, iya menangi panjang wa deh.
0: Heeh, oke.
1: Mungkin tahun biswa sudah nangi.
0: Ndeh jangan nak atuh lele.
1: Ayo kalau lah tangkai kan adih nangis dah.
0: Iya. Salam-salam.
1: Ayo salamnya kau nampak tamu pun aku untuk Adila aku. Nama wakili kru radio respon aku. Nggak lalu putu ada Pak Amrullah tu. Ada Ajwani. Ada siapa tu ha. Ada Beng-Beng. Ada Ardi, Bondo Queen. Di Mega Permai. Ada. Dolo namanya tu nenek Yumna, amak Kak Uci, adolo tu. Nah sebentar aku siapa tu? Nambah WA untuk baca kontak
0: tadi. Ayang Rosi.
1: Ayang Rosi, ni lagu dia di Dores dia ya.
0: Iyo.
1: Baga buang salah semua itu.
0: Okay.
1: Boleh berdua Ayang?
0: Boleh tu matu.
1: Awak sekolah lagu dia di Dores tu.
0: Dia.
1: Itulah dulu dila. Dibungkuhilah seluruh responders kesedotlah itu.
0: Adi udah.
1: Di mana saja berado tu ha.
0: Okay.
1: Ya terima kasih Dila.
0: Sama-sama udah.
1: Yang spesialnya berbeda dari itu.
0: Okay, udah.
1: Yang menemani. Kau nak ditemani ni ya, Boko?
0: Iya.
1: Ya terima kasih Dila.
0: Iya, sama-sama udah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah setelah terwema numpang sek ini kok sama Ayang Rosi. Oke, enggak apa-apa udah, ditunggu lagunya ya udah, nanti akan kita putarkan. Terkalap udah ya mendengar lagu lawas ya di siang hari ini. Dan tentunya tadi ada special request dari Bang Ipan juga yang mau request lagu dari Agnes Mo yang berjudul Tak Ada Logika. Dan tadi juga ada Bang Yanto ya. Bang Yanto Trianto yang mau request lagu dari Queen yang berjudul You Take My Breath Away. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Ella featuring Didi Dores yang berjudul Mendung Tak Berarti Hujan, special request dari Ayang dan udah setan letter W.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

satu lagu dari Queen yang berjudul You Take My Breath Away. Special request dari Abang Yanto yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. So tentunya sudah, kita sudah berada di menit ke-54 di jam ketiga program Retro siang kali ini. So tentunya sudah 2 jam, 3 jam saja dalam menemani aktivitas siang responders ya, dari jam 11 sampai jam 2 tentunya dengan requestan-requestan terbaiknya responders kalian. Dan tentunya program Retro siang akan kembali hadir di hari Jumat tentunya di jam yang sama, nanti akan bersama Cici dan dengan requestan-requestan dan lagu-lagu lawas terbaiknya responders. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang sudah bergabung melalui telepon WA, aplikasi kontak, TikTok dan juga sosial media lainnya. Dila mengucapkan terima kasih banyak dan minta maaf kalau ada lagu-lagunya yang tidak bisa Dila putarkan. Dan tentunya program, dan tentunya buat responders jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.0 FM, jangan ganti saluran karena akan ada beberapa program-program terbaik dan unggulan lainnya yang akan menemani responders di sore sampai waktu istirahat responders di malam hari nanti. Dan tentunya buat responders jangan kemana-mana, tetap stay tune. Dan kita tutup dengan satu lagu dari Agnes Mo yang berjudul Tak Ada Logika. Special request dari Bang Ipan yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan telah mengucapkan terima kasih banyak buat responders semuanya. See you the next time and dadah bye-bye. Sampai jumpa di program-program selanjutnya.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Ya, informasi pertama datang dari tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Irak pada laga kedua grup 1 Piala Dunia 2026 di Stadion Lincoln Financial Field Philadelphia. Penyerang andalan Prancis Kylian Mbappe menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 2 gol yang membawa Les Blues menguasai jalannya laga sejak menit-menit awal. Prancis langsung tampil agresif dan membuka keunggulan pada menit ke-14 melalui Mbappe setelah memanfaatkan peluang hasil rangkaian serangan yang diawali percobaan Michael Olis. Irak sempat berupaya bangkit namun kehilangan penyerang utama Ayman Hussein akibat cedera pada menit ke-26 yang membuat gaya gedor mereka menurun. Memasuki babak kedua, Mbappe kembali

menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol kedua pada menit ke-54 setelah bekerja sama dengan Ousmane Dembele. Dominasi Prancis semakin terlihat ketika Dembele turut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-66, memanfaatkan umpan Olysee sekaligus mengubah kedudukan menjadi 3-0. Setelah unggul 3 gol, Prancis melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menjaga ritme permainan, hingga peluit akhir dibunyikan, skor 3-0 tetap bertahan. Kemenangan ini memperkuat posisi Prancis dalam persaingan grup 1 dan sebagian membuka peluang mereka untuk melangkah ke babak berikutnya.

Berita selanjutnya datang dari Kementerian Sosial melalui Sentra Terpadu Pengudi Luhur Bekasi menyalurkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial kepada 441 penerima manfaat di Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan bakti sosial tersebut digelar sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan hasil asesmen kebutuhan. Kepala Sentra Terpadu Pengudi Luhur Bekasi, Budi Satrio, mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menjelaskan bantuan yang disalurkan merupakan tindak lanjut dari kepedulian Bupati Pasaman Barat setelah melakukan kunjungan ke Kemensos. Bantuan atensi yang diberikan mencakup berbagai kebutuhan masyarakat seperti paket nutrisi, perlengkapan kamar, sarana dapur, perlengkapan kebersihan diri, peralatan sekolah, alat bantu, aksesibilitas, bantuan kewirausahaan hingga bantuan hitanan bagi anak-anak. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan penerima manfaat. Bupati Pasaman Barat Yulianto menyampaikan apresiasi atas perhatian Kemensos dan menilai bantuan tersebut sebagai bukti kehadiran pemerintah pusat di tengah masyarakat. Selain bantuan sosial, Kemensos juga berencana membangun sekolah rakyat di Padang 7, Kecamatan Pasaman yang ditunjukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan fasilitas pendidikan dan asrama untuk mendukung terciptanya generasi unggul.

Ya, berita selanjutnya datang dari ruas jalan provinsi yang menghubungkan Padang Koto Gadang, Kecamatan Pelambayan, Kabupaten Agam, menuju Kota Bukit Tinggi mengalami kerusakan akibat badan jalan terban setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Peristiwa yang terjadi di Labuah Sapia Jorong Gunggun Nagari Salareh Aye pada Rabu 24 Juni 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat membuat akses kendaraan terganggu. Kapolres Agam AKBP Muari menjelaskan badan jalan yang longsor memiliki kedalaman sekitar 15 meter sehingga kendaraan roda 4 tidak dapat melintas. Sementara itu, kendaraan roda 2 masih diperbolehkan melewati jalur tersebut dengan catatan pengendara harus berhati-hati setelah kondisi jalan masih berisiko. Selain jalur provinsi, akses jalan lingkar kabupaten dari Koto Alam menuju Lubuk Basung melalui Batu Kambing juga belum bisa dilewati kendaraan roda 4. Kepolisian telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Agam agar perbaikan segera dilakukan. Sementara pemerintah daerah berencana membuat saluran air untuk mengurangi erosi yang memperparah kerusakan jalan. Wali Nagari Salareh Aye Rizal Islami menyebut kerusakan terjadi akibat curah hujan tinggi, sementara kondisi jalan sebelumnya sudah mengalami penurunan akibat bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. Pada April 2026, badan jalan kembali mengalami penurunan hingga hanya menyisakan sekitar 2 meter jalur yang tersisa yang bisa digunakan, sebelum akhirnya kembali terban dan membatasi akses masyarakat.

Berita selanjutnya datang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNBP memastikan penanganan pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah terus berlangsung. Perbaikan infrastruktur darurat dilakukan melalui pemasangan brojong serta pemulihan jaringan air bersih yang terdampak bencana. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan penanganan tersebut mendapat dukungan penandaan dari anggaran PUM Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Selain memperbaiki infrastruktur, tim gabungan juga membuka bendung alami menggunakan jet water untuk mengatasi sumbatan material longsor yang menghambat aliran sungai Kamarora dan mengurangi risiko banjir bandang. BNPB bersama tim gabungan masih memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat terdampak, mulai dari layanan kesehatan di posko pengungsian, pemantauan warga yang mengungsi mandiri, penyediaan tenda darurat hingga pemenuhan kebutuhan logistik selama masa tanggap darurat hingga 30 Juni 2026. BNPB juga menyalurkan bantuan tahap 3 berupa peralatan dan logistik seperti dapur umum, alat komunikasi, tenda, sembako, matras, dan selimut. Berdasarkan data sementara gempa bumi magnitudo 6,7 di Kabupaten Sigi berdampak pada 3.600 kepala keluarga atau 9.609 jiwa. Kerusakan tercatat 1.979 rumah rusak ringan, 277 rumah rusak sedang, dan 277 rumah rusak berat. Serta sejumlah fasilitas umum seperti rumah ibadah, sekolah, puskesmas, gedung pemerintah, dan jaringan air bersih.

gempa bumi kuat mengguncang kawasan metropolitan Caracas, Venezuela, hingga menyebabkan sedikitnya dua bangunan di wilayah Municipalitas Cacao runtuh total. Tim penyelamat masih melakukan pencarian dan evakuasi terhadap kemungkinan adanya warga yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Wali kota Cacao, Gustavo Duque Saez, mengatakan sebanyak 18 orang telah berhasil diselamatkan dalam kondisi selamat. Lebih dari 500 personel penyelamatan dikerahkan untuk melakukan pencarian, sementara sejumlah gedung lainnya juga dilaporkan mengalami kerusakan struktur akibat guncangan gempa. Pemerintah setempat mendirikan pusat darurat di Plaza Altamira dan Plaza Los Palos Grandes untuk membantu warga terdampak. Lokasi tersebut berfungsi sebagai pusat informasi keluarga, tempat perlindungan sementara, serta titik distribusi bantuan seperti air bersih selama proses penanganan berlangsung. Getaran gempa yang dirasakan kuat oleh warga termasuk jurnalis BBC Mundo Nicole Kloster yang berada di sebuah apartemen lantai 7 di Caracas. Sementara itu, di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Caracas mengimbau masyarakat menjauhi area terdampak, tidak memasuki bangunan rusak, dan mengikuti informasi resmi demi keselamatan.

Berita selanjutnya datang dari pemerintah Indonesia menaparkan 3 pilar strategis nasional keimigrasian dalam forum The 29 tahun ASEAN Director General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Meeting yang berlangsung di Siem Reap. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menjelaskan bahwa strategi tersebut berfokus pada penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing atau WNA, serta integrasi layanan digital untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keimigrasian. Menurut Hendarsam, ketiga pilar tersebut diperkuat melalui kolaborasi lintas instansi sehingga mampu mendukung deteksi dini terhadap pelanggaran keimigrasian dan berbagai bentuk kejahatan transnasional. Pada aspek pengamanan perbatasan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengoptimalkan analisis berbasis risiko melalui sistem Passenger Analysis Unit di tempat pemeriksaan imigrasi dan Immigration Traffic Monitoring Center di tingkat pusat. Di bidang pengawasan orang asing, pemerintah juga mengandalkan aplikasi pelapor orang asing yang telah terintegrasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sistem tersebut terbukti membantu penegakan hukum, termasuk dalam penggunaan kasus penipuan investasi daring di Batam yang melibatkan 210 warga negara asing pada Mei 2026.

Berita selanjutnya datang dari sedikitnya 3 orang dilaporkan meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka setelah sebuah bangunan tempat tinggal runtuh di Caracas akibat gempa bumi kuat yang mengguncang Venezuela pada Rabu waktu setempat. Sebelumnya United States Geological Survey melaporkan 2 gempa besar berkuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi di wilayah tersebut. Menanggapi bencana itu, pemerintah Venezuela menetapkan status darurat nasional. Pelaksanaan tugas Presiden Venezuela, Delcy Rodríguez, menyatakan bahwa langkah tersebut diambil untuk mempercepat penanganan dampak gempa dan koordinasi bantuan bagi masyarakat terdampak. Ia juga mengungkapkan bahwa bandara utama negara itu, Bandara Internasional Maiquetía, terpaksa ditutup sementara akibat mengalami kerusakan cukup parah. Selain kerusakan infrastruktur akibat seismik masih terus berlangsung, pemerintah mencatat sedikitnya 20 gempa susulan terjadi setelah 2 gempa utama mengguncang wilayah tersebut. Kondisi ini membuat otoritas setempat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kerusakan lanjutan dan risiko keselamatan warga. Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Panama, Qatar, Kuba, Turki, Kolombia, Inggris, Brazil, dan Meksiko menyatakan kesiapan memberikan bantuan kemanusiaan. Selain itu, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta sejumlah lembaga keuangan internasional juga telah menghubungi pemerintah Venezuela untuk menawarkan dukungan dalam proses penanganan dan pemulihan pasca bencana.

Berita selanjutnya datang dari Afrika Selatan dan Korea Selatan menurunkan skuad terbaik dalam laga penutupan grup A Piala Dunia 2026 di Stadion BBVA Monterrey, Meksiko. Pertandingan tersebut menjadi penutup peluang ketua tim untuk melaju ke babak 32 besar dengan Afrika setelah wajib menang, sementara Korea Selatan hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan lolos. Afrika Selatan datang dengan modal 1 hasil imbang melawan Ceko setelah sebelumnya kalah dari Meksiko, dan pelatih Hugo Henry Bros tetap mengandalkan kapten Ronwen Williams di bawah Mistar serta trio penyerang Oswin Apolis, Tapelo Maseko, dan Relebohile Mavokek untuk membongkar pertahanan Korea Selatan. Sementara itu, Korea Selatan berada dalam posisi lebih menguntungkan setelah meraih kemenangan atas Ceko dan hanya kalah tipis dari Meksiko. Teguh Marios tetap mengandalkan pemain berpengalaman seperti Kim Min Jae, Wang Hee-chan, dan Lee Kang-in meski bintang utama Son Heung-min tidak masuk dalam daftar pemain. Laga ini menjadi bagian dari persaingan ketat grup A yang juga dihuni tuan rumah Meksiko dan Ceko. Afrika Selatan menurunkan formasi 4-2-3-1 sedangkan Korea Selatan menggunakan skema 3-4-1-2 dengan susunan pemain terbaik masing-masing demi meraih tiket ke fase gugur.

0: Berita terakhir datang dari tim nasional Meksiko memastikan diri lolos ke babak 32 besar sekaligus keluar sebagai grup juara grup A Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko dengan skor meyakinkan 3-0 di Stadion Azteca Mexico City. Kemenangan ini membuat Meksiko menyapu bersih 3 pertandingan fase grup dan mengkoleksi poin sempurna. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko tampil dominan sejak awal pertandingan. Meksiko menguasai jalannya laga, tuan rumah baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-55 melalui gol Mateo Chavez yang memanfaatkan umpan Luis Romo. Gol tersebut menjadi titik awal dominasi Meksiko atas lawannya. Keunggulan Meksiko bertambah 6 menit kemudian saat Julian Quinones berhasil menuntaskan umpan Jordi Sanchez untuk mengubah skor menjadi 2-0. Ceko yang dilatih Miroslav Koubek berusaha bangkit melalui sejumlah pergantian pemain. Namun kesulitan menembus pertahanan rapat Meksiko yang berada di bawah arahan pelatih Javier Aguirre Onaidia. Pada masa pertahanan waktu, Alvaro Fidalgo melengkapi kemenangan tuan rumah dengan gol ketiga setelah menerima umpan dari Roberto Alvarado. Hasil akhir 3-0 memastikan Meksiko melaju ke fase gugur sebagai pemuncak grup. Sementara Ceko harus tersingkir setelah hanya mengumpulkan 1 poin dan finish di dasar keselamat klasemen grup A.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dun sana pandangnya, baswo balik dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu dun sana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi, dun sana bisa bergabung di 082155668003. Dan jangan lupa dun sana tuliskan namo, alamat, dan pesan-pesan dun sana. Siaran ko dun sana diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dun sana pandanga, pernah ndak kita meraso berang bana sampai hati taraso sasa? Pikiran jadi sampi, jo kato-kato nan kalua malah menyakian hati orang lain. Emosi tu hal nan lumrah dalam diri satio orang. Tapi, kalau ndak kita olah junan elok, inyo bisa jadi api nan membakar diri kita surang. Di sisi lain, ado nan namonyo takanai hati, raso tanang nan membuat kita bisa mencalik segala sesuatu jojanya. Kini ko, marilah kita sama-sama baraja baa caro mengolah emosi supaya kita dapat hidup lebih damai.

Dan sanak pandangnya, emosi biasa tiba karena harapan nan indak tapanuhi, rasa kecewa atau luko lamo nan alun cega. Banyak orang nan mencoba menahan emosi, baharo rasa tu hilang. Tapi sebenarnya emosi nan dipendam malah bisa meledak labiah gadang di waktu nan lain. Kunci patamo dalam mengolah emosi adalah menyadari jo menarimo kalau kita sedang merang. Bukan untuk membanan, tapi untuk mengana asal muasalnya. Kalau emosi lah mulai tinggi, penting banget untuk membiak jeda, tarik napas dalam-dalam, menjawa seketek dari situasi, atau diam sabanta bisa jadi langkah sederhana nan berarti gadang. Dalam jeda tuh, kita magia uruang ke diri untuk bapikir lebih ajannya, indak langsung bereaksi. Selain tuh, penting juga untuk baraja mengungkapkan perasaan jo caronan sehat, indak jo nada tinggi, atau kato-kato kasa. Tapi jo komunikasi nan jujua jo sadar, mengece kalau awak sadang taluko daripada menyalahkan orang lain. Nan indak kalah pentingnya, dun sana bisa memaafkan. Bukan berarti malukuan, tapi malapeh beban dalam hati nan salamoko kita bawa. Karena seringkali, karena hati indak datang dari perubahan orang lain, tapi dari kemampuan kita untuk berdamai jo keadaan.

Akhirnya Don Sana mengolah emosi itu tentang bagaimana cara kita mengenal diri. Joe memilih respon dan lebih bijak. Emosi tidak harus jadi musuh. Selama kita bisa mengarahkannya jadi energi untuk memahami Joe mengendalikan diri. Tekanan hati bukan datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam diri kita. Dari kesadaran, keikhlasan, Joe kemampuan untuk melapeh. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa jadi lebih tenang, lebih bijak, Joe lebih damai dalam menjalankan hidup.

Terima kasih dan sana yang Allah mendengar siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon dan sana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi dan sana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa dan sana, tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan dan sana. Siaran ke dan sana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai baso balia di program-program kami selanjutnya.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Pai kapasa membeli duku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dan sanak saudaranya di hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, Cici menyapu dan sanak tentunya di program Lama Bana. Tapi sebelum kita lanjut, ada pula dapet langsung telepon yo dari WhatsApp kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ajo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Onde gercep bana aja mah ya, Jo.
1: Iko kemarin tadi lah.
0: Ah, Cici mah, Jo.
1: Oh, Cici.
0: Iya, aja. Kalau Dila tadi nah aja ya. Aja apa kabar, Jo?
1: Kabar alhamdulillah sehat ya, Ci. Kau sedang basuh tungkin mana gini mah, Ci ya?
0: Ah, mbak atuh aja basuh tungkin tu mana tuh.
1: Ayo sedang sibuk di kerajo ti.
0: Oh alah, semangat aja ya cari pitis.
1: Aku kok di usaha bagaimana?
0: Ande jadi aja nih rikas lagu apa aja? Kalau Cici nggak usah ditanya lah aja. Kalau lah duduk risiko sampai penyiar tuh lah sehat walafiat mah aja.
1: Ya makan lah kan.
0: Alah, ande aja lah makan kok.
1: Walah tadi
0: ya, Ci. Aja apa aja makan?
1: Sama gue lagi sepedih tadi, Ci.
0: Lama, elai.
1: Lagi sepedih lah gue aja tempe.
0: Lama-lama. Oh iya, Ci, request lagu apa aja?
1: Di mulut sayang, Ci.
0: Oh, deh, putih-putih maju. Apa aja?
1: Di mulut cinta, di hati sayang.
0: Di mulut cinta,
1: di hati sayang.
0: Onde kosong baru aja kalau mau aja menunggu lena atau jo Cici carikan dulu lagi.
1: Nggak ada sih, nggak ada di Pak Walia maji.
0: Onde di mulut apa tadi aja
1: lagu terbarunya tuh maji. Di mulut cinta, di hati sayang. Lagu terbaru baru 2 hari belakang di uploadnya baru.
0: Oh iya aja. Dari Diva ya aja ya.
1: Diva Abalia ya.
0: Iya, jadi aja Cici mintakan dulu lagunya aja, salam-salamnya Jo.
1: Aja salam pertemu, salam untuk Cici keluarga. Salam untuk Sado Kru, Respon Radio. Seorang Cici di studio.
0: Apa aja?
1: Seorang Cici di studio ini ya.
0: Banyak aja, ada Bang Jojo, ada Bang Silva, aja yang lain aja.
1: Salam untuk rekan-rekan tu, Ci.
0: Jadi aja.
1: Salam untuk aja Sultan Letterway di Maninjau Skorga. Salam untuk Bunda Queen, Nenek Yumna, Bunda Dua Putri. Salam untuk Dajes, Pak M. Salam untuk Sado Panangah Setia Respon Radio, Sambil Masa Jubara Dole, Ci.
0: Jadi.
1: Lalu sebut lagunya ya, Ci.
0: Sebut udah tapi meminta lagunya dulu dah.
1: Jadi nak wala sih, kalau menunggu nak wala sih.
0: Ya siap aja.
1: Ya ditunggu ya, Ci.
0: Iya, Jo.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ajo. Nah, gabung ya dan sana, Ajo. Nih, yang new request lagu. Dimulai cinta di hati sayang. Tapi sebelum kita memutarkan lagu, kita mintakan dulu soalnya lagunya alunado lah ya. Untuk dun sana ya, yang Nio mau diajuan nih, yang laba gabung melalui telepon, yang langsung tektokan basamu Cici ya, langsung saja ke kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821 55 66 80 03, atau Buliah Bana di 0811 66 22 930 kan deh. Pokok ala banyak pulo yang Rick yang menelpon kini kok sama ngai bana sanang mana hati Cici kok. Oke, halo bergabung yaitu Ryan. Cici angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cici.
0: Waalaikumsalam Ryan, apa kabar Ryan?
2: Alhamdulillah baik kak, apa kabar kak?
0: Kalau kabar Cici mah sehat Ryan. Ryan lah makan sore kok.
2: Alah tadi.
0: Walah, jadi Ryan kini sedang apa? Alah libur sekolah kah, Alun?
2: Alah, kak.
0: Alah, bilo tuh liburnya sampai bilo tuh?
2: Sampai bulan 7 kak.
0: Wih, bulan 7. Oke. Sebentar itu mah. Oke. Ryan, you request lagu apa Ryan?
2: Menari Jate Luko kak. Aduh.
0: Mana?
2: Menari Jate Luko.
0: Aduh, dari Elsa Pitaloka ya?
2: Iya.
0: Oke, salam-salamnya Ryan.
2: Salam-salamnya yang pertama untuk Kak Cici, semangat selalu, semoga sehat selalu juo.
0: Amin.
2: Untuk Kak Marin, Kak Dila, Kak Cila, Jaul, Bang Fiko, Bang Jojo, Bang Diki, Bang Tio, Bang Dean, Bang Ipan, Uda Jess. Uda Sultan Terwe, Bundo, Nenek, bungkui kami kali Kak Cici. Kak.
0: Iya, jadi Ryan, siap-siap.
2: Adi, terima kasih banyak Kak.
0: Iya, sama-sama Ryan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bergabung ya Ryan. Yang new mendengarkan lagu dari Elsa Pitaloka, Menari di Ateh Loko. Tapi sebelum kita mendengarkan requestan dari Ryan, sebelumnya di awal bana ya, sebelum maju Anih bergabung, alat bergabung yaitu Bundo Duo Putri. Cici bacakan terlebih dahulu ya. Sore Ananda, tetap semangat terus ya Bunda. Dua Putri mau request lagu dengan judul Tarimu Berada Saki dari Rido Zulma. Salam-salam untuk semua krusia respon dan untuk Sultan Letterwe, Ajuani, Uda Erdi Pasar Usang dan semua responders istimewa untuk Ananda. Terima kasih. Terima kasih banyak lo ya Bundaku sayang. Ditunggu lagunya. Selain melalui kontak ataupun di WhatsApp, bisa pula bergabung melalui akun media sosial kita, Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja ketik yo, cari Respon Radio 93,0 official. Dan untuk dunsana yang ada di perantauan, yang Nio mendengarkan lagu 107 salam-salam untuk keluarganya yang ada di kampung, ke streaming kita saja di www.responradio.com. Cici akan mengawalin dunsana dari jam 3 sampai dengan jam 6 alias 3 jam yo. Untuk itu mari kita dengarkan dulu katigo lagu ko dari special request dari Bunda, dari Ryan Samo, dari Ajo Ani. Tapi sebelum menutup yo, sayang banget gak sih kalau kita nda angke telepon dulu dari Nenek Yumna. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nenekku.
3: Salam cantik.
0: Bagaimana kabar Nenek?
3: Baik, manis.
0: Alhamdulillah, udah makan Nenekku?
3: Udah, Cici kan?
0: Iya Nenek, Cici. Aku kok ragu pula
3: Cici
0: lo
3: mana, keluar mah. Tuh makan Nenek dulu.
0: Iya, gak apa-apa tuh. Makan yang banyak Nenekku.
3: Lagunya.
0: Apa tuh?
3: Itu jodoh nanti gantikan.
0: Jodoh nanti gantikan. Ayo dari Andra Resparti. Andes hati ya mana? Jadi tapi lu nambah lagu Nenek siap segmen selanjutnya Nenek, soalnya kan lah ada 3 lagu kok. Soalnya lu nambah di segmen selanjutnya lagu Nenek, soalnya lah ada 3 lagu tadi Nenek yang request lagu.
3: Nggak ada, jangan bisu aja lah.
0: Nggak mungkin bisu, aduh. Nenekku sayang lah, kak bisu, kak diputakan. Nggak.
3: Ih, ma tahu aneh kok bisu lo. Oh. Manis diaputan, weko.
0: Nggak, nenekku sayang. Salam-salamnya nenekku.
3: Salam-salamnya yang pertama buat manisku. Yang kedua untuk Adila.
0: Iya.
3: Untuk Marin, untuk Cila, Sepanuari, Jojo, Aul, Sultan Literwe,
0: jadi
3: Pabula, siapa nama? Ajuani.
0: Ayo Ajuani.
3: Ajuani, Ryan, Dajes, siapa nih? Bunda Queen.
0: Iya.
3: Tu ama Kak Uci, ampe saudara, Dajun Alamin. Ni ada teteh lagi menangis Cici ya.
0: Aiyah, jadi nenekku.
3: Bungkui kami je lah ini salamnya.
0: Jadi.
3: Assalamualaikum sayang.
0: Waalaikumsalam nenekku sayang. Dan itu yudin sana. Tapi kita telpon juga requestan dari nenek kesayangan kita, nenek Yumna, yang ini mendengarkan lagu dari Andra Respati sama Ofhi. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan ketiga lagu ko. Special request dari Bunda Dua Putri, dari Ryan Samo, dari... kita dulu kan dulu dari Ajo ya. Dari Ajo Samo, dari Ryan. Untuk itu, salam mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa orang yang berkarakter itu tahan banting? Orang demikian tidak takut akan kegagalan. Menurut William Feder, ada dua jenis kegagalan yang biasanya terjadi pada orang yang tidak tahan banting. Pertama, orang yang berpikir tetapi tidak pernah bertindak. Dan kedua, orang yang bertindak tetapi tidak pernah berpikir. Di lapangan golf terbaik di dunia, di Pebble Beach, California, pada hole ke-7, ada sebuah pohon yang tumbuh di karang. Bentuknya tidak menarik, tetapi aneh. Itu adalah satu-satunya pohon yang bertahan hidup di karang tersebut. Ia selalu dikerumuni orang dan dilukis orang banyak. Mengapa orang tertarik akan pohon yang tidak menarik itu? Pohon ini telah membuktikan bahwa ia adalah pohon yang tahan terhadap ancaman alam. Setiap badai datang, pohon itu patah. Tetapi akarnya tetap ada dan bergerak makin ke dalam setiap kali badai menghantamnya. Setelah mengalami berbagai badai, ia tidak mati. Akarnya bahkan makin ke dalam. Dan akhirnya pohon itu dapat bertumbuh di atas karang dan dikagumi orang. Orang yang berkarakter itu tahan banting. Ia terus dapat mengatasi kesulitan yang datang. Bagaimana dengan Anda?
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Apa kabar sana tentunya di setengah jam kok yo. Di setengah jam pertama tentunya di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan serta salam-salam dari Dunsana kasadalahnya. Tadi kita telah mendengarkan lagu dari Elsa Pitaloka, menari di Ateh Luko, special request dari Ryan. Dan kironyo ala panuh puluh requestan di jam pertama ko yo. Kayaknya Dunsana aku lah apa ko ala menggebu-gebu bana. Semangat selalu deh sanang bana hati cici ya. Tuh ada pula masuk requestan dari Nenek Yumna ya. Tadi yang ngalah melalui telepon, yang ini mendengarkan lagu Jodoh Nan Tak Gantikan dari Andra Respati dan Of He Fierty. Samu ada pula dari Acik Perabot. Cici bacakan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum cici. Salam kenal dari pendatang baru Respon Radio Onde. Pendatang baru ke Acik, Mak. Acik Perabot di Parak Buruk, Kota Tengah. Salam kenal untuk semua cici, minta putarkan lagu Odi Malik Tanang-tanang Mengaramkan. Jadi Acik ditunggu ya. Udah ikut atau Acik dipanggil kok. Ditunggu lagunya. Tentu saja selain dari Acik sama Nenek Yumna ya. Ada pula dari Amilai dari kontak cici bacakan terlebih dahulu. Cici miau miau onde ala tahu pula Ami kok masih cici miau miau kok. Assalamualaikum cici, request Ami lagu goyang cie yo. Dia mau goyang Ami dari Ayu Amanda Paci Are Are yo cie, kita goyangkan pabriko cie ya. Salam untuk Mama Nadanan dan Anduang Mawarni, tangan di atas ya. Kita hoyak pabrik soreko yo bestie. Teristimewa untuk kamu aja cici miau miau. Maaci cici maaci juga amiku, ditunggu lagunya. Biar bisa taputakan lagu ko. Langsung saja nggak sih kita dengarkan kategori lagu ko, yaitu Jodoh Nan Tak Gantikan Andra Respati special request dari Nenek Yumna. Tanang-tanang Mengaramkan Odi Malik special request dari Acik Prabot. Samu Ayu Amanda Paci Are Are special request dari Ami Motia. Untuk itu salam baik mandang akan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Paci Arek dari Ayumanda, special request dari Amium. Nah, yang lebih gampang melalui kontak Pak Hami, ala bagoyang melun orang-orang pabrik. Pasti di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tadi lagu Arek-Arek kok ya, special request dari Ami yang telah membawakan kita di penghujung jam pertama. Tapi tenang saja dan sana, karena Cici akan kembali lagi hadir di jam ketiga. Di jam kedua, jam ketiga masih jo requestan dari Dunsana. Jo salam-salam untuk itu. Jangan kemana-mana, tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Sebagai lagu pembuka nanti, kita putarkan yo lagu dari Oma Muti ya, yaitu Salah Ube. Dan salam istimewa untuk Cici dan semua guru Respon. Makasih Cici, sama-sama Nen Oma. Untuk itu, mari kita tutup dengan lagu Liza, Apuihlah.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93 Kemanal FM, respon radio, radio keluarga Anda. Mbak Kamadun sana tentunya di jam kedua yo. Semoga saja lah di jam ampe lewat 5 mini kok dun sana masih semangat yo. Mbak tahu kini di hari Kamis kok masih bakar rajo, atau mungkin kini sadang kadapua kok. Tuh dun sana ya, yang Nio request lagu atau mungkin yang Nio kirim-kirim salam, langsung saja melalui akun media sosial kita, Facebook, Instagram, TikTok, di respon radio 93,0 official. Dan kebetulan kini Cici alah mulai live TikTok ya, yang Nio mencalek Cici streaming, boleh bana langsung saja cari respon radio 93,0 official. Kalau requestnya di TikTok bisa pula, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Cici tunggu ya dari jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Selain itu, kalau misalkan salam-salamnya panjang, ada pula cerita-ceritanya, langsung saja ke kontak kita di 082155

6.80.03. Kalau yang niat tektok kan, Nio langsung mengecek dan berbincang di Cici di 0811-6622-930. Cici tunggu ya kehadiran juri requestan dari Dunsana Kasadolahannya. Tadi kita lah mendengarkan lagu ya sebagai lagu pembuka kita di jam kampe, yaitu Salah Ubik dari Rido Zuma featuring Ajo Latuy, special request dari Oma Mutia. Kini Alah Adopulo, special request dari Mama Charlie Sikumbang. Charlie Sikumbang minta tolong putarkan Pulanglah Nak. Oh, kayak Pulanglah Nak dari Alkawi. Kayaknya lagu Pulanglah Nak kok judul lagunya itu Buai Anak ya, Mama ya. Dari Alkawi dikirim untuk Dila, udah Bembeng, Bunda Queen, Bunda Dua Putri, semua penggemar respon tanpa terkecuali. Sukses selalu buat semuanya. Terima kasih ya Mama yo. Ditunggu lagunya untuk Dunsana yang Nio request lagu kayak Mama Charlie. Langsung saja bergabung bahasa mau cici pada sore hari kok. Untuk itu mari kita dengarkan ya lagu Buai Anak Alkalwi dan Lepai, special request dari Mama Charlie.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.
4: 93.0 FM Respon Radio. Your Family Radio.

0: 83,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan di sana kita mendengarkan lagu tadi ya, special request dari Dun Sana Kito yang lo gabung melalui live TikTok, yaitu Bang De Roger yang request lagu tadi Maulang Sayang dari Adila. Dan sebelumnya requestan dari Bang Alumni Lapo yaitu Jalan Pulang Nanlah Hilang dari Habil Trinando. Sebelum kita mengucapkan requestan selanjutnya, mari kita angkat terlebih dahulu telepon dari Uda Sultan Letterway. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cici.
0: Iya, Uda, apa kabar, Uda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, itu yang penting, Uda. Allah makan ke Uda kok.
1: Hah?
0: Allah makan ke Uda kok.
1: Allah.
0: Allah, oke, Uda. Allah,
1: kalau lu makan, tak dapat semangat. Kalau ada pun Cici, kau tu lo, yawannya.
0: Iya, betul-betul.
1: Kau Cici, betul. Assalamualaikum, Uda, Cici. Waalaikumsalam, Cici.
0: Oh iya, magiga ya. Jadi, udah nih request lagu apa, Uda?
1: Awak nih request lagu kini kota dorong kasih kanang kayu dari Ila Mutiara dan Yanti.
0: Onder lagunya kosong udah Cici mintakan dulu lagunya deh.
1: Jadi awak kini kau salai lapih kata dike. Biarlah singgah hari kurai taji. Salai dapet dia lah dia nanti.
0: Onder mande dapet mana pulu apa ini yo.
1: Ini harus satu kau lai salam mulai bisa di apuan kau ya. Di pantunkan nama kau di pantunan jo kalau nunda aku kita indaan loh.
0: Ayo, udah. Tadi pula judulnya udah Tadorong Sayang.
1: Oh, Tadorong Kasih Kanan Kayu.
0: Tadorong Kasih Kanan Kayu dari?
1: Dari Ila Mutiara dan Yanti.
0: Oke, udah. Salam-salamnya udah.
1: Nah, salam-salamnya. Kau nak bertemu mana aku untuk Cici. Kau salam teragak puga bina aku.
0: Undeh, mandeh.
1: Sabar nak rindu balik aku. Nak doleh doh. Pasal rasa di bibir tapi cawan mah.
0: Undeh.
1: Kata-kata orang kau ya. Di pipi ya, salah satu di pipi ya. Itu ya tuh.
0: Iya, mata mana ya udah ya.
1: Itulah tuh ada rindu ke Cici. Wah, teragak pegak. Kau tempat tunggu-tunggu mana tadi kau mah. Di dangah-dangah mana lah, terkeluar lah Cici. Lah terangah mesti tering-tering. Aku lah kau mah coba. Itulah dirindu dek ke Cici tu.
0: Iya.
1: Iya betul kan itu lah. Udah kecewa lo. Ano respon apa nama tu penyiar lain tu nya teragak sedolah yang tapi dalam malam keluar tu nan pelan teragak.
0: Iya.
1: Malam keluar tu tu kecina lo teragak awal kan.
0: Iya teragak mana lo Cici ke udah mau udah.
1: Yo semudilah lah siang tadi. Kau Cici kini lay. Nampak malam siang lepas kau ya. Itu udah ngalap kau nak?
0: Iya, udah.
1: Teragak buka lo aja besok gitu mah. Salam jo untuk kru radio respon kita tu hari wakil dek Cici gini kau.
0: Iya.
1: Ndak lo lupa tu Pak Amrullah tu. Pokoklah monitor Pak Amrullah siang gini ya sore gini kau. Ndak lo lupa tu dah beng-beng gitu tu. Udah Ardi gitu tu. Ada lo Bundo Queen, ada lo Amak Kak Uci, Nenek Yumna, udah Jazz di Jazz ni mah di Malaysia yo.
0: Iya, bata udah.
1: Kira kami ringgit itu udah Jazz. Oh kami jual cici ko butuh ringgit ko. Biar kami tukarkan jual rupiah tak berisiko ko.
0: Iya.
1: Nyokol ko ha. Bali es jual Bali kopi.
0: Iya.
1: Di Bali nak joko campur je susu. Kalau dalam muah dah jasa berbagi, kami sabar menunggu. Ya, nak Cici?
0: Iya, udah. Jadi, udah.
1: Salam untuk Ryan tu.
0: Iya, Ryan ya.
1: Iya, do Ryan. Dibungkui lah kasadolah, Cici.
0: Iya.
1: Dulu pun, Cik. Mak, nama tu bunda dua putri.
0: Iya.
1: Ya, dulu menyalak mewak tu, ha.
0: Iya.
1: Salam bungkui lah, sadolah nama indah tak sabit namo, nalah menyalami ku, ha. Salam kompak lah seluruh itu, ha.
0: Iya.
1: Bagi menengah TikTok bagai, Instagram bagai, Facebook, iya. Twitter, Jati, dapik salam sedolah itu.
0: Ayo siap, udah ditunggu lagunya udah jadi mintakan dulu
1: Cici.
0: Ya.
1: Iya. Jadi.
0: Iya.
1: Bara lagu buat menunggu kok.
0: Tiga lagu sampai lagu kayaknya udah. Jadi, lima sampai udah kemarin.
1: Awak lagi dapik. Oh, nama itu ha? Awak le dapat ke Surantiah. Biarlah awak singgah di Ambalu. Asalkan tak boleh, biarlah awak sabar menunggu.
0: Ande mande. Jadi nah, siap udah ya.
1: Jadi terima kasih Cici.
0: Iya sama-sama udah.
1: Ayo spesial aku ha. Nah, yang menemani aku ha. Aku nak ditemani ini wak aku.
0: Iya.
1: Cabui kabar radio nak terang aja.
0: siap.
1: Ya terima kasih banyak Cici.
0: Iya sama-sama udah.
1: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bergabung di sana udah Sultan Letter W yang new request lagu tolong tadorong kasih kanan kayo yo dari Ila Mutiara. Tapi lagunya ditahan dulu dan tadi Allah bergabung ya dari live TikTok 500 juta penonton. Kini bakal lebaran sama nyusui seko untuk dun sana yang nio bergabung basamu Cici yang nio request lagu yang nio berkirim-kirim salam langsung saja ke kontak kita di 0821 55 66 80 03 atau mungkin yang kayak udah Sultan Letter W tadi yang nio tektokan yang nio absen-absen bul ya ke 0811 66 22 930. Selain itu yo yang dun sana kayaknya nio request lagu saja sama requestannya tuh aduh salam sakit tek saja di ketik saja ya di kolom komentar live TikTok kita. Ketik saja di kolom komentar judul lagu samo siapa penyanyinya. Dan sebelum kita mendengarkan lagu dari Uda Sultan Letter W, mari kita dengarkan dulu special request dari Bang Ipan ya. Yang lebih gebeng melalui live TikTok tadi yaitu Edi Coto Alek Saminggu. Sarato dari Uda John Al-Amin yang lebih gebeng melalui telepon tadi yaitu Anggi Rains Putih Disambuang Ulang. Samo jo special request dari Bang Alfatan yaitu yang dimenangkan lagu dari Andra Respati Cinto Jarak Jawa. Untuk itu Cici putarkan ketiga lagu ko dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

0: 103,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi kita telah mendengarkan lagu Rato Pasaman ya, special request dari Uda Leo Ganteng yang lo bergabung melalui live TikTok. Tonton saja di 103,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Untuk adun sana yang new request lagu masih bisa ya, karena Cici akan membuka requestan balik. Tadi lo Rami Bana untuk bergabung ya, dan ditunggu lagunya. Tapi sebelum kita berado, oh yo, kini lah di jam ampe lewe ampe puluh 9 mini, artinya sebentalai kita akan say goodbye di jam kedua kok. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu yo special request dari Bang Dean, yaitu Babini artis dari Busek.
1: Kamana mue kini kok pola sentiang lama jumpa deh jo mapia.
2: Bye bye nyanyi balago.
1: Tadi malam lam dan nilo. Tiap malam nyuruh dan nilo aja tuwe kok.
2: Iyo tadi malam.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.
2: Tak ada orang kasih akaran kayak special request dari Uda Sultan Letterway yang lomba gabang melalui WhatsApp kita tadi ya, dan lagu kos sebagai lagu penutup kita di jam kadu. Untuk itu tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Cici akan kembali lagi hadir di jam ketiga.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Buah kedendong, buah jambu, apa kabar sayangku? Tentunya di jam K3 ya, kita bahas-bahas balik ya, tentunya di program Lama Mana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan 107 salam-salam dari Dunsana. Untuk Dunsana yang new request lagu atau mungkin yang kirim-kirim salam, langsung saja ke akun media sosial kita, Facebook, Instagram, ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 official. Ketik saja ya di kolom komentar siapa penyanyi dan judul lagunya di live TikTok kita. Selain itu, untuk Dunsana yang ada di perantauan kayak udah Jess Chaniago yang lah bergabung melalui live TikTok, biasanya bergabung melalui streaming kita di www.responradio.com. Jadi jangan sampai keterlambat atau apolai tak lewatkan ya. Sebelum kita membacakan special requestan pada sore hari ko, Cici angkat terlebih dahulu telepon dari Bunda Queen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bundaku sayang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Cici tersayang.
0: Aduhai Bundaku, lengkap banget. Iya Bundaku, apa kabar Bundaku sayang, cintaku, cantikku.
1: Alhamdulillah, Ananda sayang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Bunda udah makan sore?
1: Bunda puasa sekarang sayang.
0: Oh, iya, puasa.
1: Iya. Udah 2 hari ini, kemarin tasuha gitu. Sekarang apa 2 hari ini?
0: Oh iya.
1: Berarti enggak? Ya mudah-mudahan lah sampai maghrib nanti ya.
0: Amin. Kan sebentar lagi maghrib nih Bunda. Untuk menunggu waktu maghribnya, Bunda mau request lagu apa?
1: Oh iya. Gini kalau kita udah lewat dari apa mah dari zuhur gitu, badan kita tegap lagi.
0: Iya,
1: tadi.
0: Iya, betul.
1: Ya, lemas gitu ya. Nah, dan pengen lagu apa? Ada nggak Pakia Geleng?
0: Pakia Geleng?
1: Pakia Geleng dari Sophia Sonia. Jadi dari Eli Kasim jadi.
0: Sonia ada Bunda?
1: Sonia ya.
0: Iya ada bundaku sayang. Salam-salam nih Bunda.
1: Karena untuk Bunda apa yang enggak ya Cici?
0: Iya, demi Bunda kesayangan, masa tidak ada? Tidak ada, kita ada kan?
1: Nah, kita ada.
0: Iya Bunda. Salam-salam nih Bunda.
1: Pertama untuk Ananda cantikku, manisku, segala. Itu aja ya, kita ya. Kalau dari orang tua itu untuk anaknya selalu deh ya, untuk cantik semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar ceritanya, sukses ke depan. Udah lengkap sayangku.
0: Iya, lanjut Bunda.
1: Nah, untuk semua kru-kru tanpa kecuali nak disebutkan namanya, doanya juga sama dengan anakku sayang ya. Dan juga Aja Leterwe, ada juga untuk Pak Amrullah, Ajo Ani, ada Jo Piaman, Ajo apa lagi tuh? Kayaknya nak konsen Bunda Rini ya.
0: Iya.
1: Karena ada tamu pin apa ya, semuanya disalam aja ya. Ada Nena juga tuh, ada Maka Uci juga ya. Ada juga tuh Dateng Beng, ada untuk Ajo apa Al Amin, ada aja Pak Bula, ada aja semuanya aja lah ya, dibungkus aja gitu.
0: Iya,
1: yang enggak namanya itu ada Ryan juga ada di sana ya.
0: Iya, ada.
1: Yang enggak amat dimakan aja ya.
0: Iya.
1: Nanti kalau udah lagi tamu ada tamu.
0: Oh iya Bunda. Saya Bunda. Ya. Ini dari Uda Jess Bunda dari TikTok. Iya. Salam untuk Bunda ya Cici.
1: Iya, terima kasih Daje. Iya.
0: Oke Bunda, ditunggu lagunya Bundaku sayang.
1: Iya, Ananda cantikku, manisku.
0: Iya, Bundaku sayang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bundaku sayang. Dan ala bagabang idun sana Bunda Queen. Yang ala bagabang melalui telepon. Nah, untuk idun sana yang nyo kayak Bunda Queen, yang nyo tektokan langsung, yang nyo ngecik langsung bahasa mau cici, langsung saja bergabung di 0811 6622 930. Dari Ranah Minang tercinta, salam untuk Bunda ya Cici. Lah Cici sampaikan ya Bang Ranah Minang, salamnya untuk Bunda. Bisa request lagi Cici? Bisa, udah. Sebelum kita mendengarkan special request dari Bunda Queen. Ada dari WhatsApp kita, yaitu dari Kak Yumna. Assalamualaikum Kak Iko Yumna. Mah Kak Yumna request lagu dengan judul Tak Bola Bali. Salamnya untuk Kakak, Kak Dila, Kak Marin, Kak Cila, Bang Awol, Bang Jojo, Abang Silvano Ari. Sadu yang mendengar, salam kompak dari Yumna. Tapi sayangnya Kakak, untuk Tak Bola Bali kok kini lah pindah ke musik Nusantara di hari Sabtu jam Minggu ya, di jam 6 sampai dengan jam 9. Jadi untuk Tak Bola Bali, untuk badendang, untuk bagoyang-goyang Tak Bola Bali yo, bisa benar untuk bergabung di program musik Nusantara. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu special request dari Kak Indri yang bergabung melalui live TikTok dari tadi ya. Yang dia mendengarkan lagu dari Abai Pacu Kudo sama dari Bang Alpin, yaitu Bidu Kete di Lamun Ombak Onde. Cici tuh kok pengen bana namanya bagoyang jo lagu Bidu Kete kok. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu kok ya, special request dari Kak Indri, dari Bang Alpin, sama dari Bunda Kete.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadilah kita dengarkan ya lagu dari Sonia Pakiah Geleng, special request dari Bundo Cantik kita ya, itu Bundo Queen di telpon tadi. Untuk di sana ya yang new request lagu kayaknya ditahan dulu karena lah panu ya requestan untuk sore hari ko cici sanang bana karena di sana dimanapun berado dan di telpon, di WhatsApp, di kontak ataupun di TikTok lah bagabungnya tuh excited bana. Cici pun ikut excited loh jadi ya. Untuk itu sebelum kita menutup perjumpaan, mari kita putarkan dulu yo lagu dari Ria Amelia, Pulanglah Udah, special request dari Uda Jess yang ngalah bergabung melalui live TikTok. Sama dari Bang Ranah Minang tercinta yo. Yang ini mendengarkan lagu dari Abai Pitih Bakawi. Sama dari WhatsApp kita yaitu dari Bunda Syahni. Cici bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Cici, agak talek Cici. Lagunya haro-haro cameh Cici. Salamnya untuk Cici, Dila dan serulahnya Cici katok. Katonyo hariko barugi dulu barukan balabo. Oke Cici, semoga kami sekeluarga diberi kesehatan yang baik, rezeki yang luas serta rasa syukur yang panjang. Amin amin ya robbal alamin yo untuk Bunda Syahni. Dan pasti bana yo untuk kato-katonyo barugi dulu baru balabo. Oke batu bana. Tapi janganlah rugi setaruh itu ndak semangat lo aja dia doh. Untuk itu mari kita dengarkan tiga lagu ko. Ria Amelia Pulanglah Udah special request dari Uda Jazz. Abai Piti Bakawi special request dari Ranah Minang tercinta. Samu Odi Malik Haro Cameh special request dari Bunda Syahni. Tapi sebelum itu ala hadupulo ya Bogor hadir menyapa kita dari Kak Rosita Juwita. Halo Kak Rosita Juwita, salam dari Kasang Padang Pariaman Sumatera Barat tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Untuk itu salam baik mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi kita telah mendengarkan lagu special request dari Bunda Syahni, yaitu lagu Odi Malik Harok-harok Cameh. Dan kita hampir berada di penghujung jam program ya Ardun Sana. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu special request dari Mas Budeng, yang dia mendengarkan lagu dari Ipang, Bagilah Karantau.

Bakilah Karantau special request dari Bang Haryo ya, bukan dari Mas Budeng, salah sabu cici Kironyo. Kironyo kini alah kita ya, sedang berado di penghujung program Dunsana. Sadih banget hati cici untuk berpisah yo. Tapi tenang saja Dunsana, karena program lama banget akan hadir tentunya setiap hari jam 3 sampai dengan jam 6. Untuk Dunsana yang talambe, bagabuang, atau mungkin yang requestannya ndak tabacokan, ndak taputakan, sama salam-salamnya ndak tabacohan pulo, cici minta maaf sebanyak-banyaknya dan berterima kasih yang telah bergabung melalui WhatsApp, melalui radio, sama melalui live TikTok ataupun media sosial kita yang lainnya yo. Untuk itu, cici pamit undur diri di program Lama Mana dan akan hadir kembali di program-program selanjutnya. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ketek dari Elvia sebagai penutup kita.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan

0: Ini harapannya untuk pendengar antusias.
1: Ya, antusias.
0: Ya, pendengar, kali ini kita akan ngobrol atau berbicara tentang Engkau Membuat Aku Dijauhi. Luar biasa, Pak, judulnya ini.
1: Iya.
0: Padahal gak mau kalau gue dijauh-jauhi ya, Pak. Ya, ini masih berbicara tentang smartphone dan pengaruhnya. Pendengar, di era globalisasi, tidak menguasai teknologi informasi identik dengan gaptek. Kemajuan teknologi informasi dan multimedia dalam menyampaikan pesan dinilai sangat besar. Demikian juga dengan berbagai aktivitas pekerjaan lainnya. Sehingga mau tidak mau semua orang dipaksa untuk memahaminya agar dapat menggunakan smartphone atau gadget sesuai dengan kepentingannya. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58-229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-790-58-229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: saya punya pertanyaan. Saya selalu senang tanya-tanya sama
1: Bapak. Iya, boleh.
0: Ya, kemajuan teknologi, jika kita tidak bijaksana dan hati-hati dalam menyikapi, akan membawa ancaman, terutama bagi kehidupan keluarga. Ini sudah Bapak terangkan atau jelaskan atau bicarakan beberapa waktu lalu. Di zaman seperti sekarang ini, di mana gadget canggih menjadi kebutuhan sehari-hari, peran tenaga kerja manusia diminimalisir sebisa mungkin. Akibatnya interaksi antar manusia semakin kurang. Apa pendapat Bapak?
1: Ya, memang ini zaman, orang bilang dulu pada abad-abad 15-16 sampai abad yang ke-18, disebut abad manusia. Semua tenaga kerja sangat diandalkan SDM manusia. Tapi mulai abad 18 sampai abad 20 itu yang disebut dengan abad mesin atau abad besi, di mana banyak beberapa tenaga-tenaga manusia mulai dipinggirkan karena harus membutuhkan satu alat-alat yang besar, alat-alat yang kuat, ya, untuk membangun sebuah bangunan dan sebagainya. Nah, sekarang ini di abad 21 adalah disebut dengan abad digital, ya, digital, abad digital, di mana semua dilakukan lewat program teknologi yang disebut media sosial atau smartphone dan sebagainya. Dengan alat yang kecil tidak membutuhkan suatu tenaga, semua alat-alat yang luar biasa digerakkan oleh alat-alat yang disebut otomatis, komputer kah, atau berbagai yang disebut digital. Sehingga lama-lama jenis SDM manusia itu hanya yang bisa mengerjakan itu, yang betul-betul memiliki keterampilan yang istimewa, yang tinggi, yang spesial terhadap perkembangan teknologi. Tenaga manusia sudah mulai tidak dianggap penting karena bisa, karena mesin-mesin lebih mampu mengerjakan. Bagaimana pada waktu kita melihat terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung itu mengebur bukit, itu kalau pakai cangkul, wah, makis yang nyangkul itu sampai meninggal dunia itu belum tentu lubang, ya. Cangkul tuh digotong cuma pakai apa namanya bronjong-bronjong kecil, itu butuh berapa tenaga. Tapi dengan teknologi yang dipunyai oleh para kontraktor itu, bor mesin yang sedemikian besar dengan lubang diameter sampai 15 meter lubangnya itu, hanya beberapa hari saja, beberapa minggu saja, itu lubang bukit yang lebih daripada 1 kilo, 2 kilo itu bisa tembus. Dan anehnya juga dinding-dindingnya itu sudah langsung terpasang, ya. Iya. Nah, itu dampak yang sebenarnya lebih meringankan. Dulu becak, ya, becak menjadi satu alat transportasi yang menyenangkan, dan semua orang pasti akan suka jadi tukang becak. Tapi dalam konteks sosial, ya, produktif sosial, ternyata itu tidak manusiawi. Akhirnya berubah menjadi bentor, karena tinggal gas saja. Nah, apa artinya? Yang pertama yang perlu kita pahami, menyikapi problem munculnya berbagai kesalahan respon dalam memakai kemajuan alat yang digunakan, menyikapi problem-problem seperti itu, yang pertama, kita mesti belajar mengkondisikan diri untuk mengadaptasikan dengan kemajuan teknologi. Ya. Jadi kita harus rela, mau tidak mau harus belajar dan mengkondisikan diri kita untuk mempelajari berbagai teknologi yang sedang berkembang. Yang kedua, memastikan dalam penggunaan teknologi yang begitu cepat kemajuannya, itu harus sungguh-sungguh selektif untuk apa, ya. Makanya dikatakan haruslah yang membuat hidup kita menjadi produktif, ya, punya ide-ide, punya kreativitas, memperbaharui diri untuk tidak menjadi ketinggalan, ya. Nah, seperti saya ini baru belajar untuk aplikasi ini, besok sudah berubah. Ini belum beli, besok sudah berubah. Sangat begitu cepat. Nah, kita sendiri juga dikondisikan untuk cepat. Yang ketiga, ingat bahwa kemajuan teknologi secanggih apapun itu cuma alat atau media yang buatan manusia. Nah, oleh sebab itu manusia harus mempercepat diri dalam bekerja dengan menyesuaikan perkembangan teknologi, ya. Dulu pembuat kain Wah, itu cukup pakai kain tenun itu yang 1 meter saja butuh sampai 1 bulan. Ya. Sekarang ini ya 1 jam itu sudah sekian puluh meter. Karena apa? Ya pakai teknologi, manusia hanya tunggu pencet tombol power, giling sendiri, ngerakit sendiri, kemudian tinggal dipotong butuh berapa meter. Nah, perlu dipelajari itu ya. Yang penting kemajuan teknologi jangan disikapi sebagai kompetitor kita dalam hal tenaga kerja, tapi harus sebagai apa? Kelengkapan alat kerja agar lebih efisien, efektif, dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Nah, ya, ini prinsip kita.
0: Ya, pendengar, saya mengikuti apa yang dijelaskan, saya pikir ini sesuatu banget gitu loh, yang harus dipikirkan, bahwa kemajuan teknologi itu membuat kita menjadi lebih efisien dan produktif, serta kreativitas kita bisa dikembangkan. Tetapi ketika itu dipergunakan salah dalam penempatannya, maka kita akan mengalami gangguan emosional atau gangguan jiwa. Pendengar, jika Anda ingin bertanya atau Anda mempunyai masalah keluarga lainnya, silakan menghubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, membangun keluarga. Membangun keluarga adalah sesuatu yang membutuhkan energi, membutuhkan pemikiran-pemikiran yang inovatif, kreatif, dan juga tidak terlepas dari supporting kemajuan teknologi komunikasi ini. Bayangkan saja ibu-ibu yang tadinya malas masak, tiba-tiba melihat resep, pasti pengen coba. Yeah. Ibu-ibu yang tadinya kurang pusing dengan kebersihan tubuh, maksud saya di sini perawatan, tiba-tiba terlihat wah bagus juga untuk saya. Ya, ini sesuatu banget gitu loh. Nah, Pak, saya punya pertanyaan. Interaksi antar manusia saat ini semakin berkurang. Orang sekarang lebih banyak berinteraksi dengan perangkat mesin yang canggih. Sebagai contoh, bersosialisasi dengan tetangga menjelma menjadi saling kirim pesan singkat. Bahkan acara belanja yang merupakan kesempatan bertemu banyak orang berubah menjadi belanja online. Yang sama sekali tidak membutuhkan bercakap-cakap atau tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Saya tidak anti, sekali lagi tidak anti penjualan-penjualan online. Tetapi ini sesuatu yang perlu kita pahami dan kita sadari dengan baik. Nah, menurut Bapak, apakah keadaan ini akan mempengaruhi perilaku seseorang?
1: Ya, memang hal yang perlu diperhatikan dalam kemajuan yang sangat begitu cepat, instan, maka kita mesti harus mempersiapkan diri untuk tidak hanya ada dalam bayang-bayang atau justru kita menjadi korban perkembangan kemajuan teknologi yang ada. Coba saya kalau masih ingat dulu pada pertama kali kasus COVID yang ada di Cina, bagaimana hanya dalam waktu 1-2 minggu ya mereka bisa membangun
0: rumah sakit
1: sampai 1000 atau 10.000 kamar.
0: Itu saya agak bingung juga.
1: Iya. Saya ini bertanya, "Waloh, ini kalau sejangankan 10.000 kamar, 1000 kamar saja mungkin kalau dengan tanpa teknologi itu COVID-nya sudah selesai, bangunannya mungkin belum selesai." Gitu ya. Iya, orang sudah terkapar semua. Ternyata di negara tersebut sudah mengembangkan suatu teknologi bangunan yang disebut dengan pracetak. Mereka sudah memang merancang, membangun strategi, mendesain pola rumah sakit yang tidak harus mulai dari nol ya. Digali, kemudian fondasinya langsung tinggal dipasang, kemudian dinding-dindingnya hanya tinggal langsung disekat-sekat begitu sudah jadi. Sama pada waktu balapan motor di Mandalika itu ya. Bagaimana mereka membangun suatu kerangka bangunan dan sebagainya, cepat sekali 3 hari itu jadi. Sekian kamar sudah jadi, rumah sakit sudah jadi. Nah, artinya apa? Hal yang perlu kita pahami bahwa pentingnya kita ini sedang berlomba. Kita mau dikalahkan dan tertelan dengan perkembangan teknologi dan kita dianggap tidak laku, atau kita akan mengadaptasikan diri dengan tuntutan untuk menerima perkembangan dan perubahan-perubahan yang sangat begitu cepat. Kita mesti mempersiapkan diri. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa dampak dunia dalam berkomunikasi itu sudah semakin sempit dan sangat lebih dekat dengan komunitas yang harus dikehendaki. Jadi sekarang ini coba, orang tidak perlu lagi ke Singapura, katakanlah kalau memang tidak butuh ke sana. Ya, cukup telpon saja. Saya punya teman, kalau pas saya kesulitan untuk kegiatan mengajar dengan materi yang ada, kadang-kadang saya WA ke teman di Australia, kemudian dia kirim video pelajaran, kemudian kirim ke saya. Nah, saya harus terima itu sebagai satu sesuatu yang harus berubah, ya, yang sangat jauh. Itu hanya hitungan detik saja kita sudah bisa ketemu dan kita bisa mendapatkan hal yang kita perlu dapatkan, ya. Nah, yang ketiga, tuntutan hidup memang makin boros karena untuk membeli berbagai fasilitas itu, ya. Kadang-kadang malah beras, makan, minum dikalahkan hanya urusan untuk mengejar produk terbaru dari gadget itu supaya tidak dianggap
0: ketinggalan zaman.
1: Ketinggalan zaman gitu ya.
0: Handphonemu
1: jadul.
0: Jadul. Berapa giga? Berapa giga?
1: Udah pulsanya. Waduh, merek apa? Merek apa?
0: Ya, itu.
1: Nah, jadi malah dari tersinggung sakit hati ya. Nah, yang keempat, kadang satu orang tidak cukup ya di bahasa ini membutuhkan yang satu HP. Bahkan ada yang punya lebih anak saya saja. Rata-rata HP-nya dua, satu mana untuk tugas belajar, satu mana hanya untuk mengerjakan.
0: Bagus, dua-dua bunyi.
1: Sampai tidak mau ditaruh telinga yang mana ya.
0: Ya.
1: Memang keuntungannya ya mudah mengakses hal-hal yang kurang baik ya. Nah, itulah ada yang dipakai untuk menyimpan gambar-gambar film-film yang belum usianya dan sebagainya, atau menyimpan sesuatu dokumen-dokumen pribadi ya. Dan itulah satu waktu kan muncul kasus di mana perilaku kehidupan para selebritis itu menyimpan satu kenangan pribadi tiba-tiba viral di luar. Nah, akhirnya menjadi masalah hukum, akhirnya harus istirahat bukan di rumah tapi di masuk penjara. Nah, itu karena apa? Ya, membangun akses dan menyimpan yang tidak tepat.
0: Iya. Pendengar, sangat menarik untuk disimak. Nah, saya punya pertanyaan yang berikut, Pak. Untuk mengimbangi kemajuan teknologi, apa yang diperlukan oleh keluarga agar terhindar dari pengaruh negatif kemajuan ini?
1: Iya, wah, ini pertanyaan yang sangat penting dan amat sangat perlu dipahami dalam kehidupan keluarga, suami, istri, dan anak. Yang pertama, untuk kasus seperti ini, nah, kita harus jujur bahwa kita tidak bisa menghentikan kemajuan teknologi. Sebab para pakar teknologi sendiri dituntut untuk terus melakukan inovasi-inovasi, percobaan-percobaan sampai menemukan dan menghasilkan produk-produk unggulan yang baru dan terbaru. Nah, itu sebabnya maka kita harus yang pertama memaksa diri untuk mengikuti dan menerima kemajuan dan perubahan yang ada dulu. Kita mesti diterima itu, kenyataan seperti itu. Yang kedua, harus menjadikan kemajuan teknologi sebagai rangsangan atau stimulan untuk kita meningkatkan kualitas belajar kita yang sangat begitu cepat dan mudah untuk kita mendapatkan informasi. Nah, yang ketiga, manfaatkanlah kemajuan teknologi sebagai alat media untuk melengkapi dalam dunia kerja, pendidikan, atau urusan lainnya, atau juga dalam membangun apa keutuhan keharmonisan keluarga di mana satu dengan yang lain bisa saling mengontrol, mengetahui posisinya ada di mana dan sedang apa, dan menginformasikan saat-saat ia tidak bisa ketemu. Oh, Pak, saya sedang belajar di rumah teman. Nah, informasi itu cepat, tidak harus pulang dulu izin, langsung pergi lagi. Nah, efisiensi dan efektivitas waktu itulah yang perlu dijaga agar kemajuan teknologi itu dalam keperluan keluarga sangat amat bisa membantu menolong untuk keharmonisan, ya, kemudahan dalam keluarga.
0: Ya, pendengar, kadang-kadang juga tujuan yang baik seperti yang dikatakan oleh Pak Kamdi bahwa untuk mempermudah komunikasi di antara anggota keluarga atau teman-teman yang lainnya. Tetapi seringkali juga salah digunakan, dijadikan alat controlling. Kamu sudah di mana? Pakai kata sayang lagi, padahal lagi ngontrol. Nah, terpaksa pinter juga nih yang lagi melakukan hal-hal yang kadang-kadang bisa menimbulkan masalah, bohong. Kita kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, sebuah kemajuan atau perkembangan dalam kehidupan ini tentunya bertujuan baik. Yang menjadi masalah adalah penggunanya, pemakainya. Sebab itu, kami berharap melalui program ini, Anda mulai memahami apa sih kepentingan-kepentingan yang baik untuk sebuah kemajuan bagi diri saya dalam rangka mempersiapkan diri selalu untuk menerima teknologi yang baru ini. Pak, menurut beberapa pendapat bahwa lebih mudah jika anak-anak masih kecil untuk berkumpul bersama orang tua. Tetapi ketika mereka sudah beranjak remaja atau bahkan dewasa, akan jauh lebih sulit untuk memiliki waktu yang berkualitas bersama mereka. Saya boleh ambil satu alasan, mereka lebih senang di kamar, kemudian kita bingung juga ini ketawa-ketawa sama siapa, ternyata dia punya komunitas besar, ya, lagi sibuk aja sendiri. Apa pendapat Bapak?
1: Ya, memang sebagai orang tua tetap masih punya tanggung jawab yang penuh terhadap tumbuh kembangnya anak kita, teristimewa dalam memfasilitasi apa yang diperlukan, dibutuhkan, atau diinginkan oleh anak kita. Sebab fungsi dan tugas orang tua itu adalah akan membuktikan produk apa yang akan dihasilkan, yang akan muncul dalam diri anak-anak kita. Itu sangat dipengaruhi oleh apa yang sedang dilakukan orang tuanya. Jadi, nah, dalam psikologi keluarga, ya, dalam buku psikologi keluarga, keluarga akan menghasilkan perilaku anak seperti apa? Ya, memang sangat dipengaruhi oleh orang tuanya sedang mendidik dan melakukan apa. Nah, contoh yang pertama, jika disiplin tinggi tapi kasih sayangnya rendah, maka akan menghasilkan anak-anak yang mudah memberontak. Ya, disiplin tinggi, apa-apa enggak boleh, tapi enggak pernah ada kasih sayang. Nah, itu melatih anak menjadi pemberontak, ya. Yang kedua, jika disiplinnya rendah tapi kasih sayangnya tinggi, itu hanya akan menghasilkan anak-anak yang manja. Anak manja itu bukan mandi jarang, tapi anak-anak yang sukanya dengarnya kata yes, enggak bisa dengar kata no atau tidak. Ya, kenapa? Ya, karena enggak ada disiplin, selalu berkata ya, enggak apa-apa. Oh, boleh. Kenapa? Takut kalau nanti anaknya nangis, ya ngambek, misalkan begitu. Yang ketiga, jika disiplin rendah tapi juga kasih sayangnya rendah, maka menghasilkan anak-anak gampangan. Nah, ciri orang tua begini ini, kata yang paling dikenal itu, ya sudah, terserah kamu.
0: Waduh.
1: Ada mengatakan itu serah padamu. Aku lagu. Begini ada. Ini jenis orang tua yang pasrah terhadap kemauan dan keinginan anak. Nah, ini akhirnya anak lihat, ketika kita larang sedikit, ayo kamu di rumah, anak itu langsung punya ide melawan. Papa, mama, ini gimana toh? Menurut teman saya, nah lihat tuh kalimat itu ya, teman saya atau menurut guru saya enggak apa-apa tidur di rumah teman, makan di rumah teman, dan sebagainya. Jadi anak itu sangat ditentukan oleh apa kata orang lain, apa kata teman. Ya, itu karena apa? Di rumah itu enggak ada disiplin, enggak ada kasih sayang. Nah, yang paling baik, jika disiplinnya tinggi tapi kasih sayangnya juga tinggi, itu akan menghasilkan anak-anak yang bijak. Satu waktu kita harus tegur, satu waktu kita tegas, tetapi setelah itu kita harus membangun kasih sayang. Contohnya, kita habis pukul pantat anak ya dengan sandal untuk menunjukkan kesalahan anak itu dan ketidaksetujuan kita. Tapi setelah itu peluk dia dan katakan, kenapa papa tadi harus disiplin kamu? Karena papa nggak setuju, tapi saya lakukan itu karena papa sangat sayang kamu, minta maaf ya kalau kamu merasa sakit pada waktu papa setrap kamu. Nah, jadi ada kasih sayang yang menyelesaikan saat disiplin tinggi itu dilakukan. Itu akan menghasilkan anak-anak yang bijak. Sehingga anak-anak kita kalau lihat tangan kita bukan bukan kesannya itu tangan tukang pukul, tapi tangan yang menghasilkan kasih sayang.
0: Kasih sayang. Ya, ya, pendengar, ini penting sekali bagi Anda sebagai orang tua untuk mendisiplinkan anak. Ya, Pak, kehadiran gadget rasanya menjauhkan anggota keluarga karena masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Misalnya, ayah sedang sibuk main Facebook di komputer, ibu sibuk dengan grup chatting di handphonenya, kakak sedang chatting dengan temannya. Kemudian gak tahu adiknya lagi ngapain juga gitu. Apakah hal ini wajar? Bila iya, bagaimana nasib komunikasi keluarga yang harusnya dijalin dengan akrab dan hangat?
1: Ya, ini diilustrasikan seperti keluarga memelihara patung. Ya, ada dalam ketiadaan itu ya.
0: Waduh.
1: Nah, hal yang perlu diperhatikan kalau situasi seperti ini betul-betul seperti kita tidak saling membutuhkan kehadiran dalam keluarga. Ya, dianggap tidak penting dan kayaknya sudah menjadi seperti masih orang lain aja masih bagus ya, seperti tidak ada orang dalam keluarga itu. Nah, jawaban yang saya bisa sampaikan yang pertama, bahwa pentingnya dalam keluarga itu diperlukan satu kedewasaan dalam kegiatan keluarga. Harus tahu kapan kita akan pegang HP dengan main gadget, kapan kita harus melepaskannya, dan kapan kita membangun komunikasi yang sifatnya langsung atau tatap muka. Ya, seperti di rumah ya, di saya punya keluarga, saya harus pastikan bahwa jam 9 semua HP harus selesai untuk tidak dipegang dan tidak digunakan. Ya, sebenarnya kalau ada waktu ngobrol sambil makan, makan pun juga kita diharap saya sampaikan untuk tidak bawa HP sambil makan, sambil chatting dan sebagainya. Ya. Yang kedua, pentingnya dibuat komitmen waktu untuk menggunakan HP itu. Silakan masing-masing keluarga, anak-anak kita selalu kasih waktu batasan kapan belajar menggunakan HP dan kapan tidak menggunakannya. Ya, yang ketiga, jadikan sebagai alat komunikasi informal keluarga. Kalau kita sudah ada dalam situasi jarak jauh yang nggak bisa dilihat, ya jadikan itu sebagai komunikasi yang baik. Ya, jangan dipakai untuk menyimpan rahasia hal yang menjadikan kita takut diketahui. Nah, ini sangat berbahaya bagi bapak ibu terhadap anak-anak kita. HP anak-anak kita harus tahu kodenya atau pinnya, passwordnya, cara bukanya, supaya kita tahu apakah ada hal yang tersimpan sifat rahasia yang tidak boleh diketahui oleh kita dalam menyimpan dokumen. Jangan-jangan lebih banyak gambar-gambar cabul atau sudah SMP sudah kencan sana sini, alasan minta uang untuk beli buku banyak untuk mau makan ayam goreng kah atau mie ayam dan sebagainya terhadap pasangan yang lain. Nah, hal-hal seperti ini memang orang tua harus juga berpikiran kritis dan lebih waspada dalam mendampingan, atau jangan membuat anak kita menjadi liar merasa bahwa orang tuanya sudah diganti dengan gadgetnya itu.
0: Ya, pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan atau masalah, silakan menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Tadi sudah banyak yang dibicarakan oleh Bapak. Nah, apa pesan Bapak untuk pendengar kami dalam menyikapi penggunaan gadget ini?
1: Iya, baik Bapak Ibu yang sangat luar biasa semangat dan antusiasnya untuk bisa mengikuti program ini, pesan saya yang pertama, hendaklah pakailah HP gadget itu dipakai untuk membangun komunikasi keluarga yang sehat dengan selalu melakukan keterhubungan atau konektivitas antar anggota keluarga. Ya. Yang kedua, buatlah grup keluarga untuk saling menegur sapa, mengingatkan, dan juga menjadikan itu sebagai informasi yang lebih praktis. Yang ketiga, jangan ada kerahasiaan di antara keluarga, tapi belajarlah terbuka lewat gadget itu. Yang terakhir, melakukan check and recheck sebagai kontrol penggunaan HP di antar anggota keluarga. Penting kita baru check and recheck supaya betul-betul HP kita itu sehat. ya. Tidak dipenuhi dengan berbagai informasi yang menyesatkan.
0: Ya, ada pertanyaan-pertanyaan untuk Bapak, tapi saya kira kita jumpa di lain kesempatan. Dan kita akan berbicara tentang smartphone atau gadget ini, khususnya untuk menjaga kehidupan keluarga yang harmonis dan normal. Pendengar, kami ingin berbicara banyak, tetapi waktu jualah yang menentukan, sehingga kami harus pamit diri dari ruang-ruang Anda. Saya Adriana Usmani bersama dengan Pak Sukamdi sebagai narasumber akan jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini untuk membangun keluarga akan membuat Anda menjadi jauh lebih bahagia karena memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Blissful Radio. Radio.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum, selamat malam Responers. Senang sekali kita bertemu kembali di program Triverse. Dan di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, kali ini bersama Marin yang akan menemani malam harinya Responers dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai 2026. Atau lebih tepatnya kebalikan nih, kalau misalnya kita di retro siang kan dari tahun 70 sampai 2006. Nah, sekarang ini lagu-lagu terbaru mulai dari tahun 2006 sampai 2026. Baik itu pop Indonesia, pop Inggris ataupun pop Korea. Di malam hari ini kita bakal menemani Responers dengan berbagai lagu-lagu pilihan tentunya dan lagu-lagu kesukaannya dari Responers. Jadi untuk Responers yang mau bergabung, berbagi requestan lagu atau juga berkirim-kirim salam atau juga mau mengirimkan kata-kata hari ini, boleh banget langsung aja bergabung bersama Marin ya. Di malam hari ini cuman sampai jam 10 malam nanti. Bisa dari kontak ataupun WA kita di 0821-6525-66-8003. Marin ulangi sekali lagi di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Selain dari WA ataupun kontak, Responers juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram ataupun live TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 official. Dan juga Responers jangan lupa untuk ya dengerin siaran hari ini nih, bisa langsung dari radio dengan frekuensi 93,0 FM. Atau kalau misalnya nggak punya radio, bisa juga diakses dari aplikasi Radio Jati dan juga streaming tepatnya di www.responradio.com. So, Marin tunggu semua cerita menarik, requestan lagu dari Responers di malam hari ini, karena setiap musik pastinya akan bisa mewakili setiap apapun yang kita rasakan. Dan sepertinya sudah banyak yang bergabung untuk diputarkan lagu-lagu yang akan menemani suasananya ya, sambil mungkin yang lagi dalam perjalanan atau juga yang lagi santai istirahat ya. Yang pertama terlebih dahulu dari WhatsApp kita ada Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita dan selalu memberikan semangat ya. Aduh, terima kasih Bunda. Bunda selalu menyapa kita on time, bahkan sebelum kita siaran udah langsung bergabung nih. Dan juga udah selalu ngasih kita semangat dan salam-salam yang sangat hangat ya. Dan Bunda kali ini mau diputarkan lagu dari Ricky Rantung

berjudul Sungguh Aku Mencintaimu, lalu versi Korea dari Super Junior yaitu Mr. Simple, dan yang manca ataupun yang Inggris dari James Arthur, judulnya Say You Won't Let Go. Ada salam-salam dari Bunda juga untuk semua krusial respon dan semua responders, istimewanya untuk Ananda. Terima kasih. Terima kasih kembali Bunda. Ditunggu nanti lagunya ya Bunda. Serta dari live TikTok kita sudah bergabung ada Mas Budeng yang dari tadi kayaknya lagi mau diputarkan satu lagu yang indah banget, yaitu dari Face yang berjudul Nina. Oke Mas Budeng, akan kita putarkan ya, tapi ditunggu nanti akan kita putarkan tentunya. Dan masih dari live TikTok ada Bang Rudif yang request dong, Rin, Budi Doremi 1 2 3 4 5. Siap, akan Marin putarkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ditunggu nanti ya Mas Rudif, akan kita putarkan. So terlebih dahulu akan kita putarkan aja deh satu lagu yang mungkin sangat hangat atau juga lagu yang familiar banget di Gen Z sekarang, dari Face Nina, dan akan dilanjutkan dengan lagu dari Bunda Dua Putri, Sungguh Aku Mencintaimu dari Ricky Rantung.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

I Responer 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. So tadi sudah satu lagu dari Super Junior atau Suju, Mr. Simple. Special request dari Bunda Dua Putri yang sudah kita putarkan dan menemani malam kita hari ini ya. Dan gak hanya lagu Korea aja, tapi juga sudah bergabung bersama kita banyak lagu-lagu yang mungkin mewakili setiap perasaan Responer di malam hari ini ya. Kayak lagu requestan dari Bang Zipen nih, yang as always mau diputarkan dari Liodra, Pura-Pura. Aduh, ini lagi dalam dilema yang menghadapi kepura-puraan atau gimana nih. Tapi apapun itu ya, semoga lagu ini bisa menghibur dari Bang Zipin. Serta lagu yang kedua masih dari Bang Zipin, datang dari Keisha Lefronka berjudul Tak Pantas Terluka. Ditunggu nanti ya Bang Zipin, lagunya akan kita putarkan. Dan juga Responers, ada tadi requestan lagu dari Bang Rudif nih yang belum kita putarkan berjudul 123456 dari Budi Doremi. Nantinya akan kita putarkan ya untuk Bang Rudif, jadi stay terus di live TikTok kita. So Responers, buat Responers juga yang mau gabung di malam hari ini, berbagi requestan lagu ataupun berkirim-kirim salam, boleh banget langsung aja di 082155668003 atau di 08116622930. Dan juga bisa bergabung dari media sosial kita, Facebook, Instagram ataupun live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja deh kita dengerin satu lagu yang indah dari Liodra, Pura-Pura.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlah unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

nih, lagu Happy dari Mocha, requestan dari Bang Aksena yang sudah menghibur kita di malam hari ini ya. Semoga dari lagu Happy tadi membuat kita makin happy. Dan mungkin setelah bekerja, beraktivitas di satu hari yang padat ini ya, di tanggal 25 ini, semoga makin happy dan banyak kabar-kabar happy juga ataupun kabar-kabar bahagia yang selalu mengiringi kita ya, Responers. Dan di malam hari ini kalau kamu belum happy, sini Marin buat happy dengan putarin lagu-lagu favorit kamu. Jadi buat kamu bisa nih langsung bergabung bersama kita ya, lagu-lagu dari tahun 2006 sampai 2026. Tentunya lagu-lagu pop Indonesia, Inggris ataupun Korea. Dan mungkin juga lagu dari artis favoritnya Responers. Boleh banget kayak dari Bang Noxy nih di malam hari ini yang sudah bergabung di live TikTok kita, yang kayaknya fans dari Selena Grace ya atau Selenation nih, yang mau diputarkan lagu dari artis favoritnya, idol baru kita nih, tentunya yang baru baru lahir kalau istilahnya ya, baru muncul idola kita semua yang berjudul Sumpah Mati. Dan juga dari live TikTok serta dari WA kita sudah bergabung Kak Pei yang mengirimkan sebuah lagu, kali ini diiringi dengan kata-kata yang indah juga. Dan sebelum kita putarkan lagu-lagu requestan dari Responers, kita langsung aja bacain kata-kata dari Kak Pei di malam hari ini. Jika cinta memiliki suara, mungkin ia akan terdengar seperti lagu yang selalu mengingatkanku padamu. Tentang harapan yang tak pernah tumbuh, tentang janji yang tak sempat menjadi nyata, dan tentang dua hati yang pernah saling menemukan lalu dipisahkan oleh keadaan. Aku tidak menyesali perpisahan kita, karena setidaknya aku pernah merasakan bagaimana rasanya mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Dan meski kini kita berjalan di jalan yang berbeda, sebagian dari diriku akan selalu menyimpanmu sebagai rumah yang tak lagi bisa aku tuju. Say yes to heaven, Lana Del Rey.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi amau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio, keluarga Anda.

Respon harus 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda bareng Marin. Tentunya di malam hari ini sudah kita dengarkan satu lagu yang kayaknya lagu yang deep dan juga lagu yang kalau dengerin lama-lama bisa bikin nangis gak sih? Iya, sesi potret dari Eno featuring Arieles Mona tadi gak kerasa juga menjadi lagu terakhir di jam yang pertama ini. Dan itu akhirnya kita harus tutup dulu perjumpaan kita di jam yang pertama. Tentunya kita masih akan kembali lagi nanti di jam kedua dan jam ketiga, masih dengan berbagai requestan lagu-lagu pop dari responders yang sudah bergabung tentunya di malam hari ini. Dan buat yang belum bergabung, masih Marin tunggu untuk bisa bergabung ya dari kontak WA ataupun media sosial kita. Dan tentunya di malam hari ini kita tutup jam pertama ini dengan satu lagu dari Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. So kita balik lagi nanti di jam 8.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Korganda. Dan tentunya masih bareng aku Marin. Di malam hari ini sudah masuk di jam yang kedua ya Responers. Aduh gak kerasa, ternyata satu jam begitu cepat berlalu ya. Tadi kita ditemani dengan berbagai lagu-lagu pop, tentunya dari tahun 2006 sampai 2026, pop Indonesia, Inggris atau juga Korea. Sama seperti di jam pertama, jam kedua pun kita masih akan ditemani dengan berbagai requestan lagu yang sudah masuk di malam hari ini. Untuk Responers yang mau bergabung berbagi requestan lagu ataupun berkirim-kirim salam, tentunya boleh banget langsung aja bergabung di kontak dan WhatsApp kita di 0821 5566 8003 atau di 0811 6622 930. Dan selain dari WA ataupun kontak, Responers juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, juga live TikTok, tepatnya di Respon Radio 93,0 Official. Dan juga jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini, tepatnya bisa langsung dari aplikasi Radio Jati dan juga streaming di www.responradio.com. Apalagi cocok untuk kamu share nih ke teman-teman mungkin yang di luar dari kota Padang Pariaman ya Responers. Dan di malam hari ini sudah bergabung bersama kita banyak sekali Responers dengan berbagai nuansa lagu-lagunya. Mungkin kayaknya lagu ini cocok buat kamu yang lagi patah hati, lagi pernah terjatuh ataupun kecewa. Karena hidup itu emang gak selalu berjalan sesuai harapan kita gak sih Responers? Ada masa ketika kita jatuh, kecewa, bahkan merasa kehilangan arah. Tapi seperti pesan yang akan disampaikan dalam sebuah lagu oleh Below Band, setiap luka punya kesempatan untuk sembuh. Mungkin gak hari ini, mungkin juga bukan esok, tapi selama kita terus melangkah, perlahan hati akan menemukan jalannya untuk kembali utuh. Karena pada akhirnya pulih bukan tentang melupakan, melainkan tentang menerima dan belajar melanjutkan kehidupan dengan lebih kuat. Karena luka mungkin meninggalkan bekas, tapi bekas itu adalah bukti bahwa kamu berhasil bertahan dan terus berjalan. Pulih Below Band.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. So masih bareng aku Marin tentunya dengan berbagai aduh lagu-lagu yang penuh dengan makna ya Responers. Kali ini drop the rate yang baru banget kita putarkan, requestan dari kakak yang sudah bergabung di kontak kita. Dia itu Kak Friau yang katanya awalnya mau request lagu dari Magnolia Celebration featuring Ade Paloh, tapi kalau gak ada, puterin lagu Drop Dead dari Olivia Rodrigo aja kak. Makasih banget ya kak. Iya sama-sama. Dan terima kasih untuk Kak Friu ya namanya yang sudah bergabung di malam hari ini. Love you respon. Aduh love you tuh Kak Friu. Thank you so much ya kakak sudah gabung di malam hari ini. Dan untuk semua responers juga yang mau berkirim-kirim salam nih, boleh banget langsung aja dong bergabung bersama kita. Karena kita sekarang udah di menit ke-19 nih dan hampir mendekati pertengahan dari jam kedua ini ya. Jangan sampai tertinggal tentunya. Jangan sampai nanti list lagunya udah penuh, udah gak bisa lagi nih request lagu. Jadi langsung bergabung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. So juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, dan juga TikTok ya. Karena bisa banget join di live TikTok kita sambil request lagu, sambil berkenalan nih dengan responders kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang di Jawa Selatan. Jawa Selatan di mana tuh? Coba deh responders cari tahu Jawa Selatan ini di mana. Untuk itu langsung aja di Respon Radio 93,0 official. Dan jangan lupa untuk dengerin siaran kita juga dari streaming dari aplikasi Radio Jati. Kalau streaming bisa di website kita www.responradio.com. Dan kayaknya kita langsung aja deh putarin kali ini satu lagu requestan dari Bang Alvan yang berjudul Makhluk Tuhan Paling Seksi. Waduh, ini ngomongin Marin nih kayaknya.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Tak pantas terluka dari Keisha Lefron, Kak. Bahagiamu bersamaku. Ini mungkin cocok banget buat responders yang lagi apa ya? Pokoknya lagi butterfly era mungkin kali ya. Dan lagu tadi dari request langsung dari responders kita yang sudah bergabung di live TikTok kita dari Kak Pai dan di Bang Zivin ya. Terima kasih untuk Bang Zivin juga yang sudah bergabung. Dan kita sekarang sudah di menit ke-37, tentunya kita masih akan menemani responders dengan berbagai requestan lagu-lagu yang sudah masuk di malam hari ini. Dan untuk responders juga jangan sampai tertinggal ya. Dan tadi sudah ada bergabung nih Bang Kaleh 2. Kira-kira Bang Kaleh 2 masih di dalam live TikTok kita enggak ya? Tadi sempat request lagu Cinta Tak Bersyarat dari Elemen. Dan juga ada tambahan requestan lagu dari Bang Alvan ya, yang berjudul Kill This Love nih. Kita diajak dance kayaknya dari Blackpink. Serta dari Kak Rikweksi, yaitu Sudahi Perih ini. Ini cocok banget mungkin buat responders yang lagi bersedih ya. Jadi disudahi perinya di malam hari ini, karena di sini kita bakal ditemani dengan berbagai lagu-lagu untuk menambah mood ataupun juga mengakhiri segala perasaan sedih kita. Dan buat kamu yang mau bergabung, bisa langsung bergabung dari kontak ataupun WA di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930, serta juga bisa bergabung di media sosial di Facebook, Instagram, dan TikTok Respon Radio 93.0 Official.

0: Responer, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Throwback bareng Ed Sheeran dan Adele? Never mind, I'll find
1: someone like you. Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto?
0: Tenang aja,
1: Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengerin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya, karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat, biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal, dan responder punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse,
0: your global music destination.

Iya, satu lagu dari The Massive berjudul Sudahi Peri ini requestan dari Kak Rick Wexy yang sudah bergabung di live TikTok kita di malam hari ini ya, Responers. Gak kerasa sudah bawa kita di menit ke-53. Aduh, semakin dekat tentunya dengan perpisahan. Dan Marin masih akan menemani Responers dengan berbagai requestan lagunya di malam hari ini. Jadi tentunya sudah banyak sekali lagu-lagu yang menemani Responers ya. Tadi juga sudah bergabung bersama kita ada Uda Fitro yang berbagi requestan lagu dari telepon WA yang mau diputarkan lagu dari Fionita berjudul Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu. Dan ada salam-salam dari Uda Fitro untuk semua Responers, terkhusus untuk Bunda Queen, Sultan Letterway, juga untuk seluruh krusia Respon, untuk semua Responers yang lagi dengerin tentunya di live TikTok kita atau langsung dari aplikasi Radio Jati serta dari streaming. Kayak di yang di live TikTok nih ada Bang Tio, juga ada Bang Dean. Dan ada untuk teman-teman yang ada di RRI Pro 2, ada Kak Friska, dan tentunya banyak lagi yang sudah disalamkan oleh Uda Fitro. Dan ditunggu nanti lagunya Uda Fitro akan kita putarkan ya. Dan tadi juga dari WA kita sudah bergabung ada Kak Uul ya. Iya, yang sudah berbagi requestan lagu Kak Uul ya, yang kali ini mau diputarkan berjudul Just Friend, karena dia lagi sambil mau titip salam juga nih untuk seseorang yang katanya cuma temanan tapi kok intens call sampai ketiduran ya. Semoga kamu lihat ini ya, dengan inisial J. Kira-kira siapa ya Kak Uul inisial J kali ini? Tapi tentunya semoga menjadi teman terbaik ya, entah itu teman hidup ataupun teman apapun kedepannya, dan semoga dia orang baik. Dan untuk itu langsung aja deh kita putarkan sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini, Just Friend dari Olivia O'Brien untuk menemani Kak Uul, yang juga semoga teman yang inisialnya J kali ini mendengarkan ya. Kenapa sih tiba-tiba kita intense banget call sampai ketiduran, padahal kan kita cuma teman. Dan juga nanti akan dilanjutkan dengan berbagi lagu-lagu requestan dari Responers, jadi tetap stay terus ya, karena Marin akan kembali lagi nanti di jam 9 tepat jam ketiga kita.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bareng Marin ya Responers di jam yang ketiga ini. Aduh, gak kerasa udah jam terakhir ya, ternyata kita sampai. Dan sebentar lagi kita akan menutup perjumpaan di jam terakhir ini. Tapi kita belum menutup, karena satu jam ini akan kita manfaatkan dengan berbagai requestan lagu-lagu yang sudah bergabung dari live TikTok, dari kontak, dari WhatsApp kita. Dan langsung saja kita angkat, kali ini ada telepon dari Ryan. Halo Ryan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ryan. Malam Ryan, Mbak Eka banyak Ryan?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik pula Ryan. Ah, lah makan malam Ryan kok?
1: Alah makan enggak?
0: Alah. Akalah Ryan alah.
1: Alun Batambua yang kampek kali lagi kak.
0: Alun Batambua yang kampek kali on deh. Mbak Atu, Mbak anak Batambua tadi?
1: Biko jam 10 pas jual ulu kok.
0: Deh, malam mana makan mah? Nggak boleh malam-malam mana makan do. Biko sakit gulo.
1: Iya.
0: Jadilah. Malam kok kirim salam untuk siapa?
1: Salam-salamnya untuk Kak Marin, semangat selalu.
0: Jadi Ryan.
1: Semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Untuk Kak Dina, Kak Cici, Kak Cila, Ajaul, Bang Viko, Bang Jojo, Bang Diki, Bang Tio, Bang Dean, Bang Pan, Kak Ifla, Udah Anjes. Udah Sultan Leterwe, Nenek, Bunda, Bungki kami kali Kak Marin.
0: Jadi dijawab salamnya langsung dari Bang Tio kok. Hadir.
1: Adi Kak.
0: Oke Ryan, lagunya lah masuk tadi Ryan dari live TikTok, Aku Yang Salah dari El Matu kan Ryan?
1: Iya.
0: Oke Ryan.
1: Ditunggu. Tambahnya.
0: Apa Ryan?
1: Enggak. Kalau satu lain enggak bisa deh.
0: Apa tuh? Tapi Beko Kak Calek kalau bisa taputan yo Ryan takutnya Beko 820.
1: Yang itulah lu kalau apa kecian Beko deh.
0: Jadi. Beko kalau nih request tambuhan di live TikTok boleh pula Ryan atau Ryan WA saya Beko.
1: Adi, terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Ryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ryan sudah bergabung nih dengan lagu dari Uncle Mutu. Enggak dong, tapi dari El Matu, yaitu Aku Yang Salah. Dan di malam hari ini kita dapat kata-kata, kayaknya nih kata-kata curahan hati ya, yang lagi kehilangan sesuatu atau mungkin lagi kehilangan seseorang. Katanya lagi kangen nih. Karena kadang yang paling menyakitkan itu bukan saat seseorang pergi, tapi saat kita sadar kalau semua usaha untuk mempertahankan sudah tidak lagi berarti. Kita pernah berjuang, memaafkan berkali-kali, dan berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Namun ada saatnya kita harus menerima bahwa melepaskan adalah bentuk mencintai diri sendiri. Kehilangan, kekecewaan, dan keberanian untuk memilih pergi dari hubungan yang terus melukai. Kalau ditanya lagi, aku lebih baik kehilangan kita daripada berjalan bersama tanpa tujuan yang jelas. Losing Us, Raisa Anggiani, Special Request Manis.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, kalau seseorang meninggal, kita dapat menguburnya. Tetapi karakter dari orang itu akan tinggal tetap dan diingat oleh orang-orang yang ditinggalkannya. Karakter itu tidak berubah, ia hanya berkembang. Artinya, kalau kita mempunyai dasar karakter yang kuat, kita hanya dapat bertumbuh menjadi lebih baik. Sebaliknya, dengan karakter yang lemah, ia tidak akan bertumbuh. Kalau orang yang berkarakter kuat mengalami kegagalan, selalu ada kekuatan untuk membentuk kembali karakternya. Ia akan menikmati kesulitan yang dihadapinya, karena orang berkarakter sadar bahwa dengan kesulitan yang ia hadapi, ia sadar akan batas kemampuannya. Kualitas-kualitas terbaik karakter tidak dihasilkan dari usaha kita, melainkan dari Tuhan. Karakter adalah sebuah usaha yang melibatkan kerja keras setiap hari. Karakter adalah hasil dari dua hal, sikap mental dan cara mengatur waktu. Karakter terbentuk melalui kehidupan sehari-hari. Karakter terbentuk melalui pendisiplinan keinginan. Karakter terlihat pada saat orang menghadapi krisis. Karakter tidak terletak pada pemikiran, tetapi pada keinginan. Nah, sudahkah Anda memiliki karakter itu? Milikilah sekarang juga untuk sukses Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

yang baru 3. Senengin dalam hati gak sih responers? Tapi bukan perihal ya berpunya pasangan 3, tapi senang banget di malam hari ini karena kita bisa dengerin lagu-lagu mungkin yang menghibur, menemani kita menuju waktu istirahat, atau juga mungkin ada yang masih sambil beraktivitas ya, mungkin lembur di malam hari ini. Dan senang banget deh kalau bisa menemani responers dengan berbagai lagu-lagu yang asyik dan juga mungkin bisa menghibur atau juga punya makna sendiri ya. Dan kali ini kita bakal mendengarkan kembali satu lagu requestan dari Ryan yang berjudul Aku Yang Salah dari Elmatu serta dari Bang Mix Feeling nih. Kira-kira Bang Mix Feeling masih di dalam gak ya? Nanti akan kita putarkan nih lagunya. Boleh Bang Mix Feeling, kita cek ombak dulu masih di dalam gak nih, yang berjudul Aku Memilih Setia dari Fatin Shidqia. Dan kedua lagu ini tentunya akan kita putarkan untuk menemani responers. So stay tune di 93.0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Exam feels like magic. FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bareng Marin ya. Satu lagu dari Neon dengan featuring Julie of Kiss of Life berjudul Magic, special request dari Kak Katalin tadi yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Dan tadi Kak Kani juga tambah lagu, yaitu mau diputarkan lagu Jumping Mason dari LBI. Tapi kayaknya lagu kita udah penuh nih Kak. Maaf ya Kak, mungkin besok boleh join lagi di jam 8. Besok di jam 7 malam kembali dalam program Trevers ya. Dan di malam hari ini juga kita akan kembali mendengarkan satu lagu requestan dari Uda Fitro yang berjudul Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu dari Fionita. Dan lagu requestan dari Bang Tio nih yang diciptakan sendiri oleh Bang Tio, waduh, berjudul Pelukan Ibu. So untuk itu langsung aja deh kita putarkan kedua lagu ini.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh

satu lagu dari BCMC featuring Wiki and Demi ya, berjudul Ayah, lagu yang dinyanyiin sama Bang Hardi Tama Putra, sekaligus di request langsung oleh Bang Hardi sang penyanyinya. Aduh, tentunya kita jadi makin kemarin jadi makin rindu dengan Ayah nih, dan karena ini udah di penghujung jam ketiga ya, dan kayaknya kemarin juga harus cepat-cepat pulang ke rumah, dan itu artinya kita harus pamit undur diri dari program Travers di malam hari ini. Terima kasih ya untuk semua responers yang sudah bergabung di malam hari ini, sudah berbagi requestan lagu, cerita, juga berkirim-kirim salam dan mengirimkan kata-kata yang penuh makna dan indah tentunya, yang sudah mengudara ataupun sudah membacakan tadi ya responers. Dan program Travers akan selalu hadir menemani hari-harinya responers di setiap hari Senin hingga hari Jumat. Itu artinya besok kita masih akan bertemu kembali, masih dengan waktu yang sama, pukul 7 malam hingga pukul 10 malam. Dan kemarin juga mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun tingkah laku selama siaran, dan kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Terima kasih, untuk itu kita tutup nantinya dengan satu lagu kembali dari Ryan, ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priyadi. So see you in the next program.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam responer semuanya. Gimana responer kabarnya pada hari ini? Tepatnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 ya responers. Ya, tentunya kembali lagi berjumpa kita responers bareng Aul dalam program musik malam yang akan menemani malamnya responers di saat-saat sebelum mau beristirahat ya. Dengan lagu-lagu pilihan serta requestan dari responers, lagu pop dari Indo Barat yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan beatnya pakai beat yang slow, middle, dan slow middle ya responers, biar malam ini biar bisa menikmati malam sebelum beristirahat, jadi bisa tenang nanti tidurnya. Dan juga buat responers yang malam ini mau bergabung boleh banget ya, buat responers yang mau request lagu atau mau kirim lagu buat seseorang yang spesial banget malam ini mungkin boleh banget. Nanti bisa bergabung bareng Aul, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita nih responers. Aul lagi live TikTok, jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Dan ya responders, kita udah dapat requestan-requestan nih responders. Yang pertama ada dari Kak Widi, Kak Karina dan Kak Syafana yang sama-sama mau dengerin lagu dari Sabrina Leanor yang berjudul Haha. Oke, ditunggu ya Kak lagunya. Terus ada juga dari Kak Teknisi Mesin Waktu yang bergabung di live TikTok kita malam ini responders, yang mau dengerin lagu dari Brahmansyah Dan Benar Ku Sayang Dirimu. Waduh, siapa nih orangnya Kak Teknisi Mesin Waktu? Namanya, username-nya aja unik banget nih responders. Terus ada juga dari Bang Rex yang mau dengerin lagu dari 420, Mangu. Spesial buat siapa ya yang Mangu malam ini? Mungkin ada dari responders yang relate ya nantinya. Oke, itu jangan kemana-mana responders, stay bareng all dalam program musik malam. Karena malam ini kita gak hanya puterin lagu aja, kita juga akan membahas satu tema yang menarik malam ini untuk kita bahas biar makin santai ya, karena mungkin responders telah capek atau banyak pikiran setelah menjalani aktivitas padat tadi dari pagi sampai siang tadi ya responders. Untuk itu responders, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu special request dari Kak Widi, Kak Karina dan Kak Syafana, Sabrina Leanor, Haha.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga.

Selamat malam Responers. Waduh Responers, baru mulai langsung dihajar ya sama lagu Mangu malam ini. Special request dari Bang Rex yang bergabung lewat live TikTok kita malam ini Responers. Waduh Responers, siapa ini yang Mangu malam ini? Makanya di request sama Bang Rex ya. Ayo jujur, siapa yang relate dengan lagu ini? Buat yang relate semangat ya Responers. Semangat memperjuangkan cintanya ya. Nah, kita udah sampai di menit 21 pada jam pertama di program Musik Malam ya Responers. Jadi buat Responers, kita udah dapat pesan lagi nih serta requestan-requestan dari Responers kita. Yang pertama ada dari Bunda Duputri. Kita bacakan nih Responers. Malam Ananda Aul, dalam program Musik Malam ini Bunda Duputri mau request lagu yang pertama dari Samson ya, yang berjudul Kenangan Terindah. Terus yang kedua dari Rumor yang berjudul Butiran Debu. Salam buat Krusia Respon, buat Responers semua. Istimewa untuk Naul tentunya. Makasih. Oke Bunda, terima kasih kembali Bundaku. Nanti ya, ditunggu lagunya Bunda, nanti Aul putarkan. Selain itu ada juga dari Bang Rafli nih Responers yang mau dengerin lagu dari Yuvi and Nuno, Dia Milikku. Nanti ada kata-katanya Responers sebelum kita putarkan. Dan ada juga dari Mas Budeng.

lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita ini Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Untuk itu Responers, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kita habis ini bakalan puterin satu lagu dari Yuvi Enuno, Dia Milikku. Oke Responers, kita dapat requestan lagi nih dari Bang Pisces Boy yang mau dengerin lagu Jangan Pergi. Oke, nanti I'll check ya Bang Pisces Boy. Dan ya Responers, kita bacakan satu pesan terlebih dahulu dari Bang Rafli serta requestannya nanti kita putarkan ya Responers. Lagu ini saya pilih karena akhir-akhir ini saya sedang merasakan sesuatu yang mungkin pernah dirasakan banyak orang, yaitu jatuh cinta. Rasanya sederhana, tetapi mampu membuat hari-hari menjadi berbeda. Ada seseorang yang tanpa sadar selalu hadir dalam pikiran yang membuat saya tersenyum saat mengingatnya dan membuat saya menunggu setiap kesempatan untuk mendengar kabarnya. Saya tidak tahu bagaimana akhir dari perasaan ini, apakah akan menjadi cerita yang indah atau hanya menjadi kenangan. Tetapi untuk saat ini saya ingin menikmati setiap rasa yang ada. Semoga dia selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam menjalani harinya. Satu lagu dari Yuvi Enuno, Dia Milikku.

0: Terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
1: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
0: Kamu tahu gak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
1: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Satu lagu spesial request dari Mas Budeng, Responers malam ini. Lagu dari Hindia, Rumah ke Rumah. Waduh, Responers benar-benar ya malam ini perfect banget requestan dari Responers kita. Terus yang malam sebelumnya enggak ya? Enggak, tetap perfect kok Responers. Tapi yang malam ini pas banget sama suasana malam yang tenang ini. Nah, kita udah sampai di menit 38 ya Responers di jam pertama dalam program musik malam ini. Dan ya Responers, kita malam ini udah dapat tambahan request nih Responers dari live TikTok kita. Ada dari Bang Pan yang mau dengerin lagu dari Kesia Lefronka, Aku Bukan Dia. Terus ada dari Bang Aan yang mau dengerin lagu dari Last Chill, Pedih. Serta dari Kak Manis malam ini Responers yang telah dapat satu pesan ya dari Bang Rafli tadi. Yang mau dengerin lagu dari Wijaya featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Melayang. Dan ada juga dari Kak Cici Miau Miau. Semangat ya Kak Cici. Yang mau dengerin lagu dari For Events, Serana. Oke, nanti Aul putarkan satu-satu ya buat Responers semua. Jadi jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program musik malam ini ya. Karena Aul bakalan nemenin Responers sampai jam 12 nanti. Sampai Responers benar-benar mau beristirahat nantinya. Nah, sebelum kita lanjut malam ini Responers, kita ngobrol tentang lagu reflektif ya malam ini. Lagu yang bukan cuma enak didengar, tapi juga mengajak kita berhenti sejenak, menoleh ke belakang, melihat perjalanan hidup, dan memahami diri sendiri lebih dalam. Musik reflektif biasanya hadir dengan lirik yang mengandung perenungan, introspeksi, dan pesan tentang kehidupan. Lagu-lagu seperti ini sering menjadi teman di saat kita sedang sendiri, sedang mencari jawaban, atau sekadar ingin berdamai dengan berbagai hal yang pernah terjadi. Banyak karya musik reflektif mengangkat tema pencarian makna hidup, penerimaan diri, kehilangan, hingga proses bertumbuh sebagai manusia. Menariknya Responers, lagu reflektif seringkali terasa berbeda bagi setiap orang. Satu lagu yang sama bisa menghadirkan makna yang berbeda-beda, tergantung pengalaman hidup pendengarnya. Ada yang mendengar sebagai pengingat untuk bangkit, ada yang menjadikannya pelukan saat sedang lelah, dan ada juga yang menemukan harapan baru dari lirik yang sederhana. Di tengah kesibukan sehari-hari, kita sering lupa memberi waktu untuk diri sendiri. Padahal, sesekali kita perlu berhenti dan bertanya, apa yang sudah aku pelajari hari ini? Apa ya, apakah aku sudah menghargai diriku sendiri atau apa yang sebenarnya sedang aku cari? Lagu-lagu reflektif seperti menjadi ruang kecil yang membantu kita menemukan jawaban atas segala pertanyaan di atas sebelumnya tadi ya Responers. Jadi malam ini saat lagu-lagu mengalun menemani waktu istirahat Responers, coba dengarkan lebih dari sekedar melodinya ya. Resapi ceritanya, ambil pesannya, dan biarkan musik menjadi cermin yang membantu kita mengenal diri sendiri lebih baik. Karena terkadang lagu yang paling menyentuh bukanlah lagu yang paling ramai Responers, melainkan lagu yang diam-diam berkata, aku mengerti kok apa yang kamu rasakan. Ya, ini dia kita kembali Responers ke lagu-lagu yang siap menemani Responers malam ini. Satu lagu dari Katy Perry, The One That Got Away, special request dari Kak Lollipop.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku gak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, selamat malam Responers. Waduh Responers, gimana nih perasaannya malam ini Responers setelah dengerin lagu-lagu requestan dari Responers kita. Benar-benar lagu yang benar sesuai namanya, nama program ya Responers, musik malam, lagu-lagu yang galau malam ini. Dan kita udah sampai di menit 51 di jam pertama ini. Tadi kita telah dengarkan satu lagu dari Rumor Butiran Debu, spesial request dari Bunda Dua Putri. Dan ya, sebelum kita request nih Responers, kita lanjutkan dulu obrolan kita Responers tentang tema kita malam ini, tentang lagu reflektif. Responers, kalau kita berbicara tentang lagu reflektif, sebenarnya kita sedang berbicara tentang perjalanan hidup manusia yang tidak selalu berjalan lurus. Ada kalanya kita berada di puncak kebahagiaan, tetapi ada juga saat-saat di mana kita harus menghadapi kegagalan, kehilangan, atau kekecewaan. Waduh Responers, iya ini benar banget lagi. Menariknya, banyak pelajaran hidup justru datang dari fase-fase yang tidak mudah itu. Dan musik sering menjadi pengingat bahwa setiap proses memiliki maknanya sendiri. Ketika mendengarkan lagu yang liriknya terasa dekat dengan kehidupan kita, seringkali kita sadar bahwa apa yang sedang kita alami ternyata juga pernah dirasakan oleh banyak orang. Lagu reflektif mengajarkan bahwa tidak semua hal harus terburu-buru, Responers. Ada waktu untuk berlari mengejar mimpi, tetapi ada juga waktu untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi perjalanan. Apakah kita sudah berada di jalur yang benar? Apakah kita masih menikmati prosesnya? Atau mungkin kita terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai lupa menghargai apa yang sudah kita miliki saat ini? Malam hari memang sering menjadi waktu yang tepat untuk merenung, Responers. Suasana yang lebih tenang membuat kita lebih jujur kepada diri kita sendiri. Dan di saat seperti itu, sebuah lagu bisa menjadi teman yang tidak menghakimi. Ia hanya menemani, membiarkan kita mengingat, memahami, lalu perlahan menerima. Jadi jika malam ini ada hal-hal yang masih mengganjal di hati, jangan terlalu keras pada diri sendiri, Responders. Tidak apa-apa jika belum sampai di tujuan. Tidak apa-apa jika masih belajar, karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing untuk tumbuh dan menemukan jalan terbaiknya. Nikmati alunan musik malam ini, biarkan setiap nada membawa ketenangan, dan semoga ada satu lirik saja yang mampu menjadi jawaban atau setidaknya menjadi teman Responders dalam perjalanan hidup Responders malam ini. Ya Responders, kita kembali ke lagu-lagu yang siap menemani Responders. Ini dia satu lagu special request dari Ryan, dari lagu dari Yungkai Blue.

Ya, responers, kita udah sampai ya di penghujung jam pertama ini, yang berarti jam pertama akan berakhir dan kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. So, buat responers, jangan khawatir karena nanti masih ada jam kedua ya dalam program musik malam ini atau jam terakhir, responers. Jadi, buat responers yang udah bergabung, nanti lagunya Aul putarkan di jam kedua. So, jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program musik malam. Untuk itu, untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu dari Kanda Brothers yang berjudul Hello.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers, dan kembali lagi berjumpa dalam program musik malam pada jam kedua atau jam terakhir ya Responers. Jadi buat Responers yang udah bergabung di jam sebelumnya tapi lagunya belum diputarin, jangan khawatir. Di jam kedua ini bakalan aku putarkan satu-satu. Dan buat Responers yang mau bergabung, ayo Responers, karena ini jam terakhir, so jadi kesempatan terakhir. Gak ada lagi jam ketiga atau jam keempat nanti ya Responers. Jadi ayo gabung buat Responers yang mau request lagu atau mau kirim lagu malam ini.

0: Tio, Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Haikal, dan semuanya saja. Spesialnya buat Kak Aul, ucapannya yang semangat terus siarannya ya Kak Aul. Oke Bang Aan, terima kasih. Habis ini langsung putarkan ya Bang Aan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Di situ terakhir aku lihat kakakmu.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran.
0: Aduh. Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: Respon Radio, Radio Keluarga.

Selamat malam Responers. Waduh Responers, benar-benar ya malam ini spesial banget, khusus bagi yang galau-galau malam ini Responers. Tadi kita telah dengarkan satu lagu dari For Revenge, Serana, dan lagu itu spesial di request sama Kak Cici malam ini Responers. Dan lagu ini telah membawa kita ke menit 21 di jam kedua ini dalam program musik malam ya Responers. Untuk itu Responers, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kita lanjutkan terlebih dahulu pembahasan kita tentang lagu reflektif ini. Responers, ada satu hal yang sering kita lupakan ketika mendengarkan lagu reflektif. Kita sering fokus pada cerita sedihnya, padahal hampir semua lagu reflektif sebenarnya menyimpan harapan di balik setiap liriknya. Ketika sebuah lagu bercerita tentang kehilangan, sebenarnya lagu itu juga sedang mengajarkan tentang keikhlasan. Ketika lagu berbicara tentang kegagalan, di saat yang sama, ia mengingatkan bahwa selalu ada kesempatan untuk mencoba kembali. Dan ketika lagu mengisahkan perjalanan yang penuh lika-liku, terselip pesan bahwa setiap langkah yang pernah kita ambil telah membentuk diri kita menjadi pribadi yang sekarang. Kadang kita terlalu sibuk menyesali masa lalu atau terlalu khawatir dengan masa depan. Padahal hidup terjadi di saat ini, di detik yang sedang kita jalani. Lagu-lagu reflektif seolah mengajak kita untuk hadir sepenuhnya, menikmati momen dan mensyukuri hal-hal kecil yang mungkin selama ini terlewatkan. Mungkin ada Responers malam ini yang sedang berjuang mengejar impian, ada yang sedang memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat, ada yang sedang belajar menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan. Apapun cerita Responers, percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki nilai yang berharga. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang tetap langkah meski jalannya tidak selalu mudah. Dan terkadang ketika kita melihat ke belakang, kita baru menyadari bahwa tantangan yang dulu terasa berat, ternyata telah membuat kita menjadi lebih kuat. Maka Responers malam ini, mari jadikan musik bukan hanya sebagai hiburan ya, tetapi juga ruang untuk belajar dan bertumbuh bersama Responers. Dengarkan dengan hati, resapi setiap makna, dan ambil pelajaran yang bisa menemani langkah kita di esok hari. Sebab terkadang sebuah lagu yang sederhana mampu mengingatkan kita akan satu hal penting, bahwa kita sudah melalui banyak hal sejauh ini, dan itu adalah sesuatu yang patut dihargai. Untuk itu kita lanjut ke satu lagu dari Keisha Lefron, Aku Bukan Dia.

0: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.

Aduh Responers, malam-malam ini dikasih lagu hujan ya dari Otopia, special request dari Bang Alvan malam ini Responers yang bergabung bareng Aul lewat live TikTok kita malam ini. Dan kita ada sampai di menit 37 ya di jam kedua atau jam terakhir ini dalam program musik malam. So sebelum kita lanjut Responers, buat Responers yang mau bergabung yang mau request lagu tentunya masih boleh ya. Boleh Responers mau request lagu atau mau kirim lagu buat seseorang malam ini, boleh banget asalkan lagunya lagu pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 dengan beat yang slow, slow middle dan middle. Intinya yang mellow-mellow ya malam ini Responers. Nanti Responders bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responders, kita udah dapat tambahan request nih Responders di live TikTok kita, ada dari Kak Eva yang mau dengerin lagu dari Setia Bonar, Cinta Terakhir. Oke nanti di tunggu ya Kak Eva lagunya. Dan ya Responders, kita udah dapat lagi nih Responders tambahan request dari Bang Ipung Wardian. Broku, tahta tempat paling indah tolong. Oke Bang, ditunggu lagunya nanti aku putarkan ya. So buat Responders yang mau request juga, masih ada satu lagu lagi, satu tempat lagi buat Responders request. Untuk itu jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program musik malam. Dan sebelum kita lanjut, kita dapat kata-kata dari Bang Alvan malam ini Responders. Kita bacakan terlebih dahulu. Malam bukan tanda untuk berhenti, melainkan jeda agar kamu menjadi lebih kuat dan damai di keesokan harinya. Tinggalkan semua beban hari ini, biarkan malam memeluk segala kekuranganmu dan esok membawa harapan baru. Ketika dunia tertidur, pikiranmu akhirnya punya ruang untuk bernapas. Dengarkan keheningan dan biarkan ketenangan menyapamu. Satu lagu dari Setia Bonar, Cinta Terakhir.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana. More 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya selamat malam Responers. Langsung dihajar ya Responers, satu lagu yang bikin nostalgia banget ya Responers dan teringat sama salah satu film yang berjudul Fast and Furious ya Responers. Ya, lagu ini lagu dari Wiz Khalifa featuring Charlie Puth yang berjudul See You Again. Emang Responers lagunya bikin nostalgia. Dan sekarang kita udah sampai di menit 51 ya, yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita sebentar lagi. Belum ya Responers, sebentar lagi. Jadi sebelum kita lanjut Responers, tak terasa kita udah sampai ya di penghujung pembahasan malam ini tentang lagu reflektif. Dari setiap cerita yang kita dengarkan malam ini, kita belajar bahwa musik bukan hanya rangkaian nada dan lirik. Musik adalah tempat banyak orang menemukan dirinya kembali. Tempat untuk mengenang perjalanan yang telah dilewati, memahami perasaan yang sulit diungkapkan, dan menemukan kekuatan untuk melangkah ke hari berikutnya. Mungkin ada kenangan yang kembali hadir malam ini Responders, mungkin ada pelajaran hidup yang teringat kembali, atau mungkin ada bagian dari diri kita yang akhirnya bisa kita terima setelah sekian lama. Apapun itu Responders, semoga malam ini menjadi pengingat bahwa setiap pengalaman, baik yang membahagiakan maupun yang menyakitkan Responders, telah menjadi bagian penting dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Jangan takut pada masa lalu ya, karena ia adalah guru. Jangan terlalu cemas pada masa depan karena ia masih menjadi rahasia. Fokuslah pada hari ini karena disinilah kesempatan untuk terus bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sebelum Aul pamit, izinkan Aul meninggalkan sebuah kutipan untuk menemani Responders malam ini. Hidup bukan tentang seberapa jauh kita berlari, tetapi tentang seberapa banyak pelajaran yang kita petik dalam setiap langkah perjalanan. Dan satu lagi yang mungkin layak kita renungkan malam ini Responders, tidak semua hal harus sempurna untuk bisa disyukuri. Terkadang yang kita miliki saat ini sudah cukup untuk membuat hidup terasa berarti. Ya Responders, sebelum kita closing ya, kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya Responers, kita udah sampai ya di penghujung program musik malam ini, yang berarti kita bakalan closing ya Responers. Mohon maaf Bang Pablo, kita udah mau closing ini Bang. Mungkin besok kembali join Bang di Respon Radio ya Bang, setiap jam 10 sampai jam 12 malam musik malam ini Bang Pablo. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi ya Bang Pablo. So, aku ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah stay bareng awal dari jam 10 tadi. Udah 2 jam berlalu ya Responers. Jadi terima kasih banyak semuanya, dan karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran ataupun tindakan yang gak berkenan selama live ya Responers. Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang di program Semangat Pagi bersama dengan Piko tentunya, yang menemani responden semuanya selama 2 jam ke depan. Bagi responden semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Piko di 08215566803. So, tetap stay tune di 93,0 FM. Nanti Viko bakal balik lagi buat menemani ruang dengar responer. Dan Viko putarin lagu nih, akan menemani responer semuanya. Fanny Firmansyah, tipe Viko akan menemani responer semuanya di pagi hari ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, hidup kita akan ditentukan oleh semangat dan sikap kita. Apakah kita mempunyai sikap terus mengeluh atau mempunyai semangat yang besar? Sikap ini akan sangat menentukan keberhasilan kita. Hidup memang penuh kejutan, dan untuk mengatasinya ditentukan oleh sikap kita.

0: ini merupakan suatu proyek seumur hidup. Kalau kita bersikap negatif karena suatu faktor eksternal, kita tidak dapat berbuat banyak kecuali melakukan kampanye untuk berdisiplin. Barangkali kalau faktornya adalah faktor internal yang membuat kita menjadi negatif, tentu kita dapat mengendalikannya. Walaupun kita tidak selalu dapat memilih situasi menurut kehendak kita, namun kita dapat memilih cara kita menanggapinya. Kita mempunyai pilihan setiap saat, setiap hari, bagaimana memandang suatu situasi yang sedang dihadapi. Kita juga mempunyai pilihan sikap, bagaimana yang akan diambil dalam menghadapinya. Saran saya, hadapi semua dengan tenang dan pikiran positif. Sukses untuk Anda.
1: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
1: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya, yang menemani responan semuanya selama ya 2 jam. Dan responan semuanya di program Semangat Pagi, kita akan bahas bagaimana sih caranya kita mengelola stres. Namun sebelum itu, bagi responan semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 08215566803. Ya, kita ngelihat bahwa di zaman yang serba cepat, stres menjadi bagian yang hampir tidak bisa kita pisahkan nih dari kehidupan. Ya, tuntutan pekerjaan, keluarga, ekonomi, hingga derasnya arus informasi seringkali membuat pikiran kita tuh terasa penuh ya. Jika kita tidak mengelola dengan baik, stres dapat mempengaruhi kesehatan, hubungan dengan orang lain, bahkan cara kita mengambil keputusan. Ya, namun stres bukanlah musuh yang harus ditakuti. Stres adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Yang penting adalah bagaimana kita meresponnya. Ada beberapa langkah nih yang dapat kita lakukan, mulai dengan mengatur prioritas. Tidak semua hal harus diselesaikan sekaligus. Dan responlah semuanya, ada hal dari sebuah falsafah yang mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu memikul setiap beban diri seorang diri. Ada undangan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada yang harus kita, yang kita khawatirkan. Ketika hati mulai dipenuhi dengan kecemasan, diajarkan untuk datang dengan penuh ucapan syukur dan juga dengan keyakinan. Di sana lahir ketenangan yang tidak tergantung pada situasi, melainkan pada pengharapan. Jadi pagi hari ini buat responan semuanya, mungkin banyak hal ya yang responan khawatirkan dalam hidup, akhirnya bisa mempengaruhi stres. Coba bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola stres kita dengan baik. Pagi ini jika ada beban yang sedang memenuhi pikiran, jangan biarkan beban itu menguasai hati. Kerjakan apa yang bisa responden kerjakan hari ini, lepaskan apa yang berada di luar kendali kita. Dan yakinlah bahwa setiap persoalan selalu memiliki jalan keluar untuk ketika kita dihadapi dengan kesabaran, ketekunan, dan juga harapan. Seperti kalau Viko sampaikan, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang bisa, yang tidak bisa kita kendalikan. Hal-hal yang tidak bisa kita kendali, yang tidak bisa kita kendalikan, jangan kita paksakan untuk kendalikan, karena itu akan sia-sia saja, tidak akan berjalan dengan baik. So, buat responan semuanya, jalani hari ini dengan lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan semangat yang terus menyala.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Dimanapun berada, balik lagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini dengan membawakan tema cara mengelola stres ya. Nama sebelum itu bagi Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 0821-5566-8003. Ya, ada satu hal yang sering kita lupakan ketika kita sedang stres, yaitu memberi waktu bagi diri sendiri untuk berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, melainkan untuk memulihkan tenaga seperti kendaraan yang perlu diisi bahan bakar ya, agar dapat melanjutkan perjalanan. Demikian juga tubuh kita nih, dan juga pikiran juga membutuhkan jeda. Jadi jangan pernah ngerasa bersalah jika sesekali memilih beristirahat. Istirahat itu bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari cara kita menjaga diri agar tetap mampu menjalani tanggung jawab kita dengan baik. Cobalah kita mulai nih ya, dengan kebiasaan sederhana, menikmati apa yang bisa dinikmati dengan musik yang menenangkan, berjalan santai beberapa menit sebelum beraktivitas, di mana kebiasaan kecil seperti ini dapat membantu mengurangi tekanan dan membuat pikiran kita itu lebih fokus. Dan yang lebih penting adalah cara kita berpikir. Jangan biarkan satu kegagalan membuat kita ngerasa seluruh hidup kita telah gagal ya. Jangan biarkan satu masalah menutupi begitu banyak hal baik yang masih kita miliki. Bersyukur atas hal-hal sederhana setiap hari dapat membantu kita melihat bahwa kehidupan dari sudut pandang yang lebih positif. Ingatlah bahwa setiap orang tuh memiliki pergumulannya masing-masing. Karena itu mari kita saling menguatkan, saling mendengarkan, dan saling memberi semangat. Seringkali sebuah senyuman, sapaan hangat, atau kalimat sederhana seperti apa kabar kamu gitu ya, dapat menjadi penghiburan yang sangat berarti bagi seseorang. Ya, jadi semoga pagi ini menjadi awal yang baik untuk Respon semuanya menjalani hari dengan hati yang lebih ringan. Apapun kesibukan yang menanti, hadapilah dengan langkah demi langkah. Tak perlu buru-buru karena setiap proses memiliki waktunya sendiri. Ingat, tetap jaga kesehatan, jaga semangat juga, dan jangan lupa senyum. Selamat beraktivitas. Semoga hari Respon semuanya dipenuhi dengan energi positif.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku gak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon. Ya, balik lagi bareng Viko dan gak kerasa sekarang di jam pertama kita telah usai dan kita akan nanti balik lagi di jam kedua. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.